0: di di Phetchaburi di mana Thailand jadi aku kenang senentang orang tik manggam anu tentu ya kita ente lebuah kita QQ barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngot berpanggang ke manuk berpanggang ke ikan tentu kita berguna kapi ya bisa sekali berkena kekaran manggang berdalam oven bisa bersih kengena areng bisa ada lagi macam-macam bisa nyaka kengena upiah kini upiah kuda rangkai kengena kerubung nyingor bisa macam-macam cara tang di mana Thailand dia dan sikut lelaki yang tadi berpanggang manuk berjual manuk kengena nama kengena mata panas kengena solar cara dia kena lelaki itu bernama Sila Sutarat ia berjual manuk panggang kengena kuasa solar nadai kengena areng dengar kita berkini cara mengayang tu tahu-tahu dia pelajar ke kita itu berkini cara manggang ngabek ke kita nak beli karang adengar kita au tulis mana-mana berkini cara ya tu jadi lelaki itu tadi ngena kuasa karang yang tadi bandua ke dukumai tambon nong sano di pelilih menua muang di Thailand dia dia tahu jadi lebih ditanya belah pemberita jadi tuan Sila berkini tertemu ke cara manggang nak solat tu nak api nak ngena arang berkini tuan jadi begitu ikat jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal tadi masuk cermin bas maya aku masuk cermin bas yang tadi ya gari panas maya nya ikat maya aku masuk tadi tak saya kena tunu mua aku laban mata panas kemancar ngagai cermin bas yang tadi lo nengau mua aku apa asa kebetuk mua aku kaya madah ngagai pemberita tu jadi berpun narinya meh tadi aku tu lo ngenak caranya berpikir aku berunding aku kak ti beketuk manggang manua engkau pamagi nak ndak agi aku meli arang ni buah begiga ke kayu kena betunu kenya nyu muai duit kok lelaki tu pendengar ya kebenama Sila Sutarat tu jadi berengkah harinya ma tadi ya lalu bergumpul ke cermin mayu cerminnya dikumpul ya de tusu mana-mana ya de gagak ke langkar cermin ke nyokak segala peniau tusu ni cerminnya dia lalu manuaknya dengkah baluan cerminnya di maya hari panas de tengah ya de jembui ya cerminnya tadi semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi lalu dituju ke ngagai manua di ini nak angat segi angat ya tahu je ke kita tahu cara tahu ya ke ada kena tu ngena cermin ya tahu jadi kok ya peningat siku manua ke pemerat 1.5 kilo nanti ada panggang tu tadi nanti mansau mana ada panggang ngena cermin yang tadi 10 ngagai 15 minit aja laban tikas pengangat mata panasnya dipancar ngena utai ke degagaknya tadi 300 darjah celsius degree celsius pengangat utanya 100 celsius ni udah hangat anda anggi 300 ya 1 celsius tu ya ke kira ke ayah ngat kita gelesaknya anyak ya nanti ya 100 nanti 300 dah anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit ajak mansau cara ayo kita Sila Sutara tu manggang manu tu kai panggang manu tu manu tengau okay, manuak panggang, au manuak tengau. Au dah tahu nanti kita berjual manuak ngena nama manuak tengau. Au okay, manuak panggang. Nanti ngurau bukai manuak panggang, kita naik au. Beli meh manuak tengau kami. Nak ngena areng, nak ngena kayu. Nak ada buah asap. Jam 4 mansau 10 hingga 15 minit. Nanti hari panas, nanti hari kudik deh. Nak ada meh kita nak berjual manuak. Nyawa tadi elemen berita kita keterubah ya. Jadi ayak kita Sutara tu tadi ngabini ya Pan Sri ianya mujur berjual 40 ikut manua ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita keterubah berpanggang ya resepi nyelai are ora bukai. Manua okey de panggang tang di tengau ngena cermin. Elemen berita keterubah. Kita masang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua atau peninggal nyari di mana China tu ngenang senentang orang agak konten ya kita kerinduk bergagak ke konten terus ke pengawak kita lepas kelimpah hari kita merindang orang berkongsi ke pengalaman penelbak kita ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang kita yang agak dekat boleh duit nanti nyemak orang mayuh meda udah yang tadi kita bisik ngelaku ke barang dalam konten kita di mana China di peninggal ukui tak terbilang siku ukui ke terbilang di mana China dan ya kesuah digagak pihak ke konten orang ke ngempu yang tadinya dia ukur itu bernama Chu Tao, lelaki ke ngempu bernama Guo. Yang yang tadi peningat di menua China dan ukur itu aja yang pun FBA-nya ngau yang pun laman sosialnya bisik 1.5 juta followers orang kini tiah angko. Nah, ada tadi ya. Ngia uku ya bernama Chu Tao tu tadi 1.5 juta followers. Jadi ya dempu siko influencer ke bernama Guo. Jadi seduai tu tadi peninga dalam konten seduai nah sigi berjalan di serata menua China. Kia kita lelaki bernama Guo tu influencer tu ngau kue bernama Chu Tao kia meseduai makai kia bertundik kia mayuh macam begentayang mandang kediri ngagi orang ngerindu kati orang ya. Ngak meh konten kedagagak seduai tu peninga. Jadi dia ada hari siti udah kelama-lamanya tadi lelaki tau ke influencer bernama Guo tu tadi ia berundiang udah suah nak tu ngagak konten bak menua China. Aku tu dekat mansang ngagi menua Georgia dia duin tengok ke menara putih, tengok ke barat kin. Tang ya ngai mai Chu Tao peningan nama ke bah ukoi tu nyudah kelalu tuai. Lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten. Jadi hari siti yang ada tinggal mede Chu Tao ko ya ni bah ngau aku nyi nyudah tuai. Nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya ku tu lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten bermenua tasia. Kau laki bernama Guo tu tinggal no kue nya padah ngage pindah pai nai kue jaga mencu tau tu mana-mana kau tukang ngaga konten anyang ijau igat kau pai apa tinggal ila me kami jai nyai nyaga cu tau tu mana-mana mere makai semua nyu maka sai kanya ye tau kau apa tu Cina nya tadi peningal madah ngage Guo tu anak oh mansang meh Guo tu gin ngage menua Georgia di menua tungak ke barat kan tadi ngagak konten ni peningal nak buka-bukai 70 hari 2 bulan lebih udah berkawai ke belelang menua tasik dan bergagak ke konten dalam media sosial dia habis nerima kangau hari sedak sebilia.
1: Oh igat jampat nyuan pulai kue nyuan tu nak temu igat Chu Tao tu nyai dia cemu tu benar ke nyai nyai yang ingat nyau kesah-kesah gua peningal ditinggal semua kerban tak kena kena yang nyak dedin basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke menua channel datai dia nikai ke rumah yang lalu berpadah ngagapai ni berdini no kue kunyak ni kue nyak megat debai kami jual nyai je makai semua nyai jai ke nyak kue yang makai ngiyup semua alu suah je puluh-puluh satu. Kau apa ya peningan? Tanya mutal nyau baru buka ke pintu. Empainya lama aja. Kau apa ya? Benar, saya tak pergi kak.
0: Jadi nak jawab hanya bisik rumah jiran saya ada bisik CCTV. Padahal saya ada CCTV terbisik duit kau orang enam tu sikap siku Indo. Sekolah laki naban ke Chu Tao. Ke benuang nyalak-nyalak pada sebelahnya. Taban ke seduai. Temu. Oh, nyak tu. Orang dujung dia tu ikat. Kau orang ke ngumpul CCTV-nya mansayang. Kian saya tak. Ketua pintu tanya nyamau tai. Kau ucaknya mengah. Nama aku bisik mendak gambar seduai adik. Bisik indah si kau naban ku kue kau bernama Chu Tao. Ketuk-ketuk gambar bolo borak celuang ketuk. Oh bisik empat lama ku dahnya. Nama kue nuannya pihak. Kau ucaknya. Ya kue kumnya. Kue kumai di kue siapanya. Nah ni kami dua itu nemu deh. Kami dua itu kerja ngumpul kue. Ani ya deh. Kau gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ni dini yang sudah jual ku ngagi restoran dia kau ya. Restoran ni, restoran dia ni kena keluar sumai kau tahu dah. Akhir mansan saya nak. Bertanya orang ke ngumpul restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no. Bisik kalak kena kita muda kuih masa tu. Soai gak mau kuihnya bernama Chu Tao nya. Oh dah tu ikan udah sumai kami. Udah sumai tulang kulit semua udah buai kami. Perut ya semua nempuang udah buai kami. Nadai maka menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nya main pengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan kira ya 100 duit kita di tu. Dadai punya ukuai glamour 1.5 juta follower udah dah sumai masuk kali. Ya apa tadi lepas berita kita kedua okay, macam-macam anak-anak jaga ukuai mayau kita agak aku dah semenanjuang sobat ya bisik sekedar orang tadi lenyau mayau mayuah lenyau mayau nemunya tadi jadi kekelawak orang. Siapa nak menyumai mayau? Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang nak 2,000, 3,000 anak. Ya. Nyak ada sumai orang pun. Nakak pemanis isi mayau. Laman berita kita kedua ke sekali itu. Wah, kita berperindang. Betul? Okey. Nanti pihak kita sambung laman berita kita ketiga. Amat sebuah berperindang. Ngai balau. Laman nama aku buah. Agi kak ningal laman berita. Bah, mansang ke menua Brazil ke kita? Nanti kita berdau kak berperindang. Di menua Brazil tu peningal. Aku ngenang siku Indo. Ibu kita tu berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawak. Jadi lawyer. Ketegal Siti perkara ke nyadi baik ya peningal dia dia nyadi terbilang nama ke buat terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya dia lawyer berumur 62 tahun ia nyadi terbilang udah bekau ke detegam gate. Detegam gate out gate gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil atau peningah. Okey baka gate kitanya, okey baka pintu gate kitanya ke buka asuh ke bak kanan. Bisik bangsa akan muniki ke atas pala yang tadi. Pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ya ke baru akhirnya. Ya. Pintu gate bangsa orang tu. Dalam kes tu peningah, induk tu tadi pulai senam rubik aristitik palan. Berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya. Nah, muka bukai bisi sikur ke bumpu rumah tu tadi. Kak Pansut. Kak Pansut berbeli barang menyata dengan nam tu sika. Dia buka ya pintu garaj tu. Garaj tu, ya bakal setur nungkah kereta. Bap menara putih setiap rumah, nang sigi dia gagak kura garaj. Nemu tu buka kedai, pakaian di kereta dalamnya. Bakal setur, tapi besi pintu. No, kita ngengkah ke kereta. Nyak garasnya tadi peningat. Nak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya. Lalu Pansut ke jalan luan. Banyak kena remote deh. Main tekan-tekan. Nah, dah memang lihat ke belakang. Tekan kenyak pintunya lalu nutup ke diri. Maya pintu gate-nya nutup ke diri. Pintu garasnya nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansa ada ibu kita itu tadi. Marilyn D. Oliveira. Mansa endornya. Lalu dia payu. Lalu dia tayu. Pintu gate-nya tadi. Lalu tamak ke dalam garas sorenya. Nyak mayanya sedana. Lepas ke udah dia payu. Pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar yang mandam-mandam tu sebelahnya. 2 jam. Ya abad dalam garas sorenya. Okay, nama takut dia. Udahnya tadi Siti-nya tadi pedih mati. Udah gak pulai aerobik. Ya benuang awas mayanya. Peringat. Benuang pulai aerobik lagi puluh nerusan. Masaknya lalu dipayuk gate. Kengujuang kayaknya tadi mandam muta sebelahnya rawa-rawa bakangau kurang. Nah lemak dia nyak peningal bisik di siku induk mansa nurnya. Ya dengan nama siapa kera rawa tu. Ini tu ini kera rawa tu. Ya. Lebih ya ni ngari dalam garas surnya. Dia ada bakangau ke polis. Polis pendatai ngupak tu sebelahnya. Nah lemak dia nyak orang kempu garasnya tadi pendatai. Nama hal tu tuan bisik ini tu hai orang dalam tu. Kena payuak get deh. Lalu dibuka orang. Jadi kisah tu pendengar viral di Brazil Dedin. Kungujung ke ibu kita bernama Marilyn D. Oliveira tu. Dambik sebuah company iklan TV. Sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan. Jadi dalam cerita iklannya tadi, ia digagak orang cerita di tayuk gate. Tama dalam garasnya, tang terduduk di sofa lalu nekan TV. Beli meh TV tu. Kau ya. Macam-macam ketegal di tegam gate ya lalu dambe orang berlakon iklan. Nya mentadi peningal laman berita kita baru kita berperindang. Aku dekat belelak dulu. Kita berperindang lagu tu, udah lagu tu lagi. Laman berita duit te Arimno India dekat detu suai aku. Bersabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu tu.

kita mansang buat round tiga kedua program leman berita kita ke minggu untuk pendengar. Bakal aku dah disemaya, bakal aku dah dijanji. Aku mai ke kita dua itik leman berita hari menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia. Belabuh maku betusi ke leman berita hari menua India tu. Keturbah tu leman berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di menua India dan 40 hari aja. Namau te 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak meh pengalaman sepasang laki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja sedua itu jadi. Ah, jadi di menua India ada peninga dia ada sepasang laki bini. Ti jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ke dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua teh manis, semua teh nyamai megang ya. Semua teh tering rindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nanti disebut ke nama enggak ya, nyebut nama bini peningah. Jadi dalam kes tu peningah indau tau ke muai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes 40 hari je jadi. Nya munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dah baru buat laki ketemu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peningal perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak menua India yang mandah ke dua tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketegar sigi ngai buku lagi ngopangan diri kelebih gi induk tu cukup ngai nama ke buah laki ko tu ko ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ko ya. Nya lakinya madah ngaku au amai ngaku mako ke 6 kali aja aku mandi. Tang ia tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari. Aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi. Nak mu ku carang itu. Ia tu kai mandi. Nanti di kumai kita mandi buruang, buruang basah ke mandi piang. Ia tu kai mandi buruang meciak-meciak tubuh kena air. Pesik-pesik kenyak jak tubuh kena air. Mandi me aku ya. Ngai me bini madah ya peninga. Tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngagi kot. Tang kot mana uji sudah dia bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu. Dedin ninga jaku sida berkening awak ke sedua yang tadi nak nyadi bersararak ngupangan diri awak ke sedua yang tadi ulih ngatur pangan diri. Bertemu dah tadin peninga pernah ulih diatur ada dia kak pernah sedua itu tadi bersararak manis. Aha. Lama nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi. Semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi. Ya mandi. Ha, ya, ya. Jadi lebuh ke penudi sekali laki tu mandah minta ampun solo. Au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku. Asu ada berendam ka maku. Asa menuan anak muai aku au ko laki tu Rajes tu tadi mandah ngai nyong.

0: Okey, terima kasih dengar lah bahan lagi terus. Saya gulai sejalan ini ke segmen pengerah pagi YFM. Okey, jadi ke benar ya, jam ke dia tu penghari kami Lucia Thomas Kasau hari YFM Sibu. Udah nyanti arus telefon kita. Kalau ya dekat kunci ngau kita berita berkawal ngau program Sarawakku Sayang ke benar datur di Sibu jam ke dia tu. Hello, selamat pagi Lucia.
1: Selamat pagi, Jess.
0: Nama berita Nuan.
1: Berita di Rempo mana? Hari di Sibu cukup panas. Pagi satu mau fresh yang mata panas
0: Okey. Lucia ngambil kena masa jam terusnya. Berita rinduan hari Sibu tu Lucia. Terus ke?
1: Terima kasih Jesse. Konti WFM pemegak mereka. Selamat pagi dengan kepala pelinga. Kepisik mendiang ke report ke depan aku. Hari dataran Tuntung Ko Haji Bujang. Pak bagi menua kita di Sibu. Alai Cipik. Hari palan kendor ngatu program Sarawak Ku Sayang. Retinya Pak Sibu itu lokasi kelima. Jadi cari itu antek di Sibu nya Pak hari kedua program Sarawak Ku Sayang diatur tu tadi dengan Nuan Puan Jisnya. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita ke dekat diatur muak ke pagi itu atau ke berenggah hari pukul 10 pagi itu dia aku ngerawup nak lama majlis maka wanggau anugerah perkhidmatan apa perkhidmatan setia udah mujur dia tu Pak Penggau Tir ke sebilang di menua di Sibu kemari lai udah di pejadi premier menua Sarawak lalu ya bisik udah nyuak ke anugerahnya ngakai 212 ikut tidak menerima perkhidmatan setianya tadi nanti kita medak kemarin dia ada sidak hari upis dan pelajar pemaduk mayuah menerima anugerahnya engkau penyampau sebuah 74 ditangkan dengan sidak hari upis pengerai bisik doa 37 dengan sidak hari majlis pembenaran Sibu bisik 24 di antara upis perintah kemayuah bisik menerima anugerah perkhidmatan setia kemarin bisik hari upis dan perintah kebukai Pak bagi menua di Sibu di tuan ajis ngebala peningam. Jadi nyak ngenang kemarin malam tadi pun sudah muncul datu sukarayat Pak Pangau Besai Pak Dataran Tuntungku Haji Bujang cukup mayuh orang datai di malam saja saya pun aku foto nanti boleh ngerimpang ke direk ya kemarin dah jelas ya atang meh au hari live pala kita boleh mendak ke penyampau tubuh tidak kedatai terima kasih orang Sibu lalu pagi tu minta kita sambal megak datai ngakai dataran Tuntungku Haji Bujang alai program Sarawak Ku Sayang dekat di pejadi pekak ke pagi tu ianya di pejadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg ya orang yang pukul 10 atau lagi jadi penata ya dekat di simpulan bahawa tidak ada ukupi seperintah kelimpasi balas wakil rakyat atau kepengari rakyat Pak Sita Azul Tengah menua kita di Sarawak itu nah. Sampai datang dukung program tu lapan program tu mayuah kita tak pulai ke mana ngagai semua mensiah datang kelimpah dari kita di belandia ke tanya cabutan penasih atau ke tiket petuah tadi dah je. Jadi ada kita tu mayuah luar kita ngigak atau ke ngambil peluang kita nemu servis ke bisik disedia ke perintah ke bisik ngau pak pameran atau ke pengawak badan ke servis eh. Bisik 49 itu agensi pak bagi peluang kita di Sibu ke ngau ngambil pagi pak program Sarawak Ku Sayang dia kan. Jadi program menjadi ke program Sarawak Ku Sayang tu di pelabak ketemu orang yang pukul 2 ngalih hari tu lagi atang dia tu nanti kita minta penyampau kereta di Sibu ujung ke jalan kuat tak ada je lepas ke orang gawak angkanya sama belak nurun kian leban kuantan dua kita ngambil caputan tiket menasih tahu tu kita register lagi pukul 2 dekat dibuka bisik 99 perayus dekat di break ngakai tidak ke tanya betul eh okay, cari tu aja jadi ditampung pergi lah jadi ke di pedak kemarin motosikal nyamai pemadu di ni

0: goreng sibuk tau je. Abis itu sepuluh buah motosikal.
1: Sebuahnya.
0: Ada rintai ku hari awal. Nabi saya pengin nyate res.
1: Apa? Dari kau jauh nih lusia. Itu lihat semua. Kami sih. Kau
0: mesti. Bisa kena nurun kerja pagi ini
1: je. Betul.
0: Aw, ni report terbaik aku lagi. Nanti udah berjadi ke program Sawaku Sayang. Apa program kita tempu ngelat hari lagi? Berkunci baru ke je,
1: sebenarnya? Ya, aw.
0: Aw, lepas dia tu nyu belaknya dia ke direk ke program dekat berjadi ke Sawaku Sayangnya deh.
1: Ya.
0: Aw, jangan jam aje. Berita terbaik aku. Mereka sampai lagi sekali lagi ingin wan. Pemegang mereka sama berjalan ke Sawak. Aw, wan di Kelantan ke?
1: Aw, pemegang kita
0: selalu.
1: Apa pemegang kita di Sibu dia aw?
0: Ya, okey.
1: Okay, ya,
0: bye.
1: Boleh
0: baru
1: ngene nang konti wae. Okey, masih Lucia. Ya, jadinya tadi Lucia teman sekasau, pengarik kami Ari WFM Sibu udah berkongsi ngau kita berita berkawal ngau program Serawakku Sayang ke Benun Dator di Sibu. Okey, ba dataran tuan-tuanku Bujang Sibu. Okey, terima kasih ngau Lucia. Okey, selamat ngerja pengawal megang ngau semua kru RTM kru RTM Sibu SBFM ke benua lokasi jam ke itu. Okey, ngarap ke semua pengawal sedaya mujur magang. Okey, jadi benarnya ribut je tadi ngujung ke segmen pengarap pagi WFM kita ke pagi itu pagi hari 6/11/7/2026. Jadi pukul 9 pagi kita dengar ke berita ke ditabur Aripalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul 9 pagi nyentuh ke pukul 12 tengah hari bergulai jauh Gaby dalam segmen Y912. Okey, jadi kita ke diau bak ndur kebukai bakal di Suyaman, di Sibu, di Miri, di Limbang. Udah tu, udah dengar ke berita lagi. Kita dengar ke program atau ke segmen dalam Jakub Melayu Hari Station kawasan. Jadi nanti kita ke bertemu baru bawa ke Bukai. Okey, jadi terima kasih dengar. Nanti kita ketemu baru. Bye-bye semua. Selamat hujung minggu. Okay, kita semua.

0: Sepak Bola 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/11/2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku pesan ke semua bala peninga. Harap ke kita ingat tadi nyukung situ yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ni bala orang kau dah enggak aku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah situ ni yang laja sangin coba ni yang bantah bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai maya me bala kaban ku suba ke nas lalu boleh ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
2: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
1: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang, Renggang, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 layan-layan, kita akan menyaksikan pertembungan tiga penjuru. Tiga calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Gun, Barisan Nasional PN, dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 layan-layan. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
2: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Election itu pernah janji, saya pernah janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jadikan gerai-gerai kecil, orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah, ada duit sikit bagi Sarah, ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat macam ini?
2: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu. Manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran RM1.1 juta dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira RM2.5 juta turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pasukan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charlie de Cattelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Amir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk musibah itu didikan hati. Adakah yang suka musibah? Datangnya bah banjir yang meranapkan kediaman, datangnya COVID yang meragut jutaan nyawa, bukan di Malaysia, bahkan satu dunia. Datang lagi berita tanah runtuh yang menimbus anak-anak kecil, dan macam-macam lagi bala petaka yang Allah susun di dunia. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah nak bagi tahu umat Islam harus faham musibah adalah sebahagian daripada ketetapan yang Allah susun dalam takdir manusia. Mengutip dalam buku Fiqh Musibah, musibah berasal daripada perkataan Arab, iaitu musibah bentuk jamaknya al-musibat wal-masaib. Maksudnya penderitaan, gangguan, kesulitan dan kesusahan. Mudahnya setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup manusia, apa saja yang menyulitkan itu namanya musibah, yang membuatkan manusia terganggu, menderita ataupun rasa tak tenteram. Biasanya kita faham ujian dengan makna positif dan musibah makna yang negatif. Sebagai umat Islam, kita perlu faham musibah bukanlah konotasi makna yang buruk secara menyeluruh. Sebaliknya, musibah adalah bentuk ujian yang mengajak manusia untuk kembali menginsafi kepada Allah. Dengan insaf ini, kita perlu akur Allah berkuasa untuk kurniakan kebaikan dalam setiap ujian yang Allah bagi pada hambanya. Allah ajar hambanya bagaimana nak tangani musibah. Seperti mana dalam Al-Quran, kita kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu apabila mereka ditimpa satu kesulitan, mereka berkata, sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Ummu Salamah juga pernah berkata, beliau pernah dengar Nabi bersabda dan menganjurkan doa bagi orang yang ditimpa musibah. Rasulullah menggunakan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terbaik terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Percayalah, setiap yang berlaku mesti ada hikmah yang sebaliknya. Mesti ada peraturan ataupun percaturan Allah yang terbaik buat diri kita. Di saat kita nak menangis, nangislah. Tapi ingat Allah. Allah akan lapangkan hati kita selapang-lapangnya. Siapa yang hantar kita ke dunia? Kehendak kita atau kehendak Allah? Allah yang hantar kita dengan kehendak dia. Jadi kita tinggalkan dunia ini pun nanti atas kehendak Allah. Maka sepanjang hidup dan mati ini, hiduplah kita dengan peraturan dan apa saja yang Allah nak. Di saat kita nak ketawa, ketawalah. Tapi jangan lupa nikmat Allah. Kita disusahkan agar kita belajar erti syukur dengan nikmat yang sedikit. Mungkin sebab selama ini kita lupa untuk bersyukur dengan nikmat yang banyak. Dengan rasa syukur ini, di saat kesempitan ini akan jemputnya keberkatan, sehingga kita merasa cukup, malah boleh memberi. Al-Quran yang selama ini kita abaikan mungkin menjadi teman yang paling akrab saat kita diuji. Oleh itu, Maha Suci Allah, dihilangkan mentari, digantikan pelangi yang indah. Subhanallah. Semoga kita istiqamah dengan perubahan ini, bukan sekerat jalan. Biarlah sehingga kita dijemputnya. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ni. Semestinya pagi Sabtu anda 11 Julai 2026 bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemakan Izzah sehingga ke pukul 12.30 hari nanti. Dan waktu sekarang 9.21 minit pagi, dan Izzah nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam, dan untuk pagi dan petang dan juga pada malamnya Seri Aman dan Betong tiada hujan ya. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam, dan suhu untuk hari ini 24 hingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong. Dan seperti biasa, pagi Sabtu, seperti biasa kita akan bersama dengan rakan-rakan dari stesen lain menerusi interstation. Apakah perkongsian yang akan kami kongsikan untuk anda? Nantikan sekitar jam 9.30 pagi nanti. Dan apa kata teruskan kesetiaan anda, dengarkan dahulu lagu ini.

0: 95 MHz. Inspirasi berinovasi.
1: Adakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan.

0: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan, semuanya di Sriaman FM.
1: Ada cerita retok bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan. Mm-hmm. Jadi kita dah tahu Jumat Lin, noh?
2: Ya, jadi kita akan bersiaran 6 lah retok.
1: 6 retok, kecuali sibuk.
2: Cerita masing-masing di tempat masing-masing. Jadi ini kita nak mulakan menyapa dulu lah dengan rakan-rakan kita. Kalau di Limbang kita ada En. Kita ada Syah di Bintulu. Miri ni kita ada Leo, Iza di Sri Aman. Dan salam perkenalan lah dengan Andy di Sarawak FM. Hai Andy.
1: Nyigo kali Lin pagi tu. Assalamualaikum, selamat pagi semua guys.
3: Selamat pagi guys.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Apa khabar bunga di kolam? Siapa nyaut nak? Okey lah.
2: Bunga mekar di dalam taman.
1: Pandai tu nyaut, tengah takut. Dia lebih bantu daripada nak terkangak kau. Okeylah, kita nak bersama dengan rakan kita di session kawasan pagi tu. Kita nak bersama dengan Limbang dulu.
2: Betul-betul, kita pergi jauh dulu lah.
1: Kita pergi jauh dulu lah, kita pergi utara.
2: Kepasport.
1: Okey, mungkin darat kepasport. Mungkin pakai belot je. Okeylah, terus bersama dengan N di Limbang. Apa ceritanya di Limbang, N?
5: Ni orang Limbang tu, saya dah bunyi tu. Saya dah bunyi.
1: Okeylah, sudah hal. Kita skip Limbang lo. Kita pergi ke Miri lo. Dia Limbang tu. Orang Limbang. Okeylah, kita nak ke Miri dulu.
2: Kita ke Syah dulu lah.
1: Kita ke Miri dulu.
2: Miri, ya.
1: Miri. Leo. Apa ceritanya Leo dari Miri? Silakan.
3: Okey, masih Andy dengan Lin. Nenang tetap dan dengar kita dua tu. Lin dengan Andy. Okey, terima kasih. Dan info dari Miri. Ada dua info itu pagi tu. Yang untuk Leo kongsikan bersama. Okey, buku Discovering Sarawak. Enix Arts Craft and Heritage, ianya menyingkap seni craft dan warisan Enix Sarawak, dilancarkan secara rasmi sempena Carnival Taste of Borneo TOBC 4.0 sebagai satu tanda usaha penting mendokumentasi dan memelihara warisan budaya pelbagai etnik di Sarawak. Dan buku itu telah pun disempurna dirasmikan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Bersama Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bawabutek, yang mana Malam Seni Budaya Tarian Borneo Carnival di TOBC yang diadakan di Miri. Dan sedikit mengenai naskah tu menceritakan tentang pencapaian menyuruh budaya Taste of Borneo Cultural Carnival 3.0 yang telah pun berlangsung tahun 2024 bermula 30 Oktober sampai 10 November 2024. Dan buku tu juga memuatkan lebih kurang 504 artifak budaya, hasil kraf tradisional dan bahan warisan unik yang dipamerkan secara bersama oleh 18 persatuan etnik di Miri. Dan itu berita yang pertama. Dan berita yang kedua tu berkenaan dengan projek rancangan tambatan banjir RTB di Sungai Miri. Lembagaan Sungai Miri telah mencapai 58.11% dah kemenjauannya. Dan Kementerian Perhalian Tenaga dan Transformasi Air Petra dalam kenyataannya memberitahu projek itu bernilai RM31 juta dijangka siap sepenuhnya pada tahun tu, penghujung tahun tu, bulan 11. Okey, Imbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof merangkap Menteri Petra baru-baru tu meninjau pelaksanaan kerja di kedua-dua projek tu, ianya di Sungai Miri, Lembagaan Sungai Miri. Dan kerjaan persatuan melalui Petra komited memperkukuhkan usaha mitigasi banjir menerusi pelaksanaan 52 projek Recana Madani, iaitu projek Low Hanging Fruits yang dijangka memberi manfaat segera pada rakyat Sarawak dengan peruntukan 9.49 juta di bawah ruling plan 1 RP1. Okey, dan kembali rasa 2G info dari Miri. Okey, kembali bersama Andy Kabanku dan Lin Kabanku.
1: Yeah. Baik, terima kasih Kaban.
2: Terima kasih Kaban.
1: Ha, lupa tanya dengan Leo tadi. Leo.
3: Oh.
1: Gini cuaca di Miri, Leo.
3: Cuaca okey.
1: Okey, oh?
3: Oh, okey. Si panas, si hujan.
1: Okeylah.
3: Sedap apa rasanya.
1: Oh, eh. Lambat si makan di Muara, Leo.
3: Yalah, nyoboh ke Megi.
1: Yalah, tengok. Oh.
3: Kita tu macam dah bau matu.
1: Oh. InsyaAllah. Ada masa ketika kelak bercuti ke Miri. Dah lepak ke Leo kelak. Okay, dengan jam fast kali Ziar Zinun kelak. Okay, terima kasih Leo. Perkongsian daripada Miri untuk cerita hari tu. Jadi apapun, kita nak cubalah menyapa rakan kita daripada Limbang tadi. Tadi Limbang belum ada sampai nyampun atuknya sambungannya. Kita cuba dengar lo Limbang lo kan. N. Oh, N.
2: Napa kian?
1: Sudah khabar juga N tu.
2: Siapa nak kita pergi ke ngagak Iza dulu.
1: Ngagak Iza dulu
2: ni si aman lah.
1: Okey. Baik, Iza. Silakan Iza, perkongsian daripada si Manggang Iza. Apa ceritanya?
6: Okey, terima kasih Lin, Andy dan rakan-rakan semua. Perkongsian daripada si Manggang pagi tu. Hari tu tadi, awal pagi tadi lah pukul 7 pagi. Telah diadakan gotong royong Mega Perangai Aedes peringkat bahagian Sri Aman bertempat di Gelanggang Futsal Kampung Hilir Sri Aman, dan tu anjuran bersama Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman dengan kerjasama JKKK Kampung Hilir Sri Aman. Dan pagi selepas daya juga tadi telah pun diadakan senar aerobik sambil bergotong royong, sambil bersenam lah kita pagi tadi. Dan kita nak kongsikan juga program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing rumah ke rumah Bandar Sri Aman. Dan untuk minggu yang kedua bermula pada 13 sehingga 17 Julai 2026, bermula jam 9 pagi sehingga 4.30 petang. Dan bagi yang ingin mengikuti ataupun mendapatkan vaksinasi anti rabies untuk anjing peliharaan, pastikan anjing dikurung sebelum pasukan vaksin tiba. Anjing berada dalam keadaan yang sehat sebelum divaksin, tidak mengandung, berusia sekurang-kurangnya 3 bulan dan sediakan kad vaksin anjing jika ada. Dan peringatan juga, sila kuarantin anjing selepas pemvaksinan dan pastikan anjing tidak berkeliaran atau lepas bebas ya. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan kempen derma darah yang akan diadakan pada 25 Julai 2026 hari Sabtu bermula jam 8 pagi sehingga 1 petang. Yang mana kempen derma darah ini polis dan masyarakat berpisah tiada bertempat di pertubuhan meninggikan alak Chi Chuan Ko Sri Aman. Itu perkongsian pada Semanggang pagi tu, Lin dan juga Andy.
1: Baik, terima kasih Iza daripada Simanggang. Lama pergi Simanggang. Pergi Simanggang, apa dia cari base Simanggang?
6: Kena tu yang base di Simanggang macam biasanya dah ada buah duriannya, buah rambutannya, macam-macam.
1: Musim buah.
6: Musim buah. Ikannya memang tiap hari nanti. Ugi kita asyik pergi. Wow, kan dah dekat. Wow, asyik atas 2 jam. Kan? 2 jam aja. Kan?
1: Berdesup aja dah sampai kata kita.
6: Betul.
1: Okey, terima kasih Iza berkongsian daripada Simanggang untuk cerita hari tu. Baik apapun, kita nak try dulu. Kita dah berhibur dulu. Lepas tu kita nak bersama dengan rakan kita lagi daripada Limbang dan Bintulu untuk kita mendapatkan apa cerita daripada Limbang dan Bintulu. Hanya di Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

0: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
0: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kami lagi bersama dengan kami di Selamat Pagi Sarawak untuk cerita hari itu. Masih lagi bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk kita nak mendapatkan apa cerita daripada kawasan-kawasan di seluruh negeri Sarawak tu. Tadi kita dah bersama dengan rakan kita di Miri dan juga Sri Aman. Kita ini untuk kita nak terbang ke Bandar Belacan. Ini mai kau ni. Minta maaf.
2: Marilah kita pergi ke Bintulu.
0: Okey.
2: Okey, mai.
0: Okay. Okay, kita cuba pintu dulu, lah.
2: Okay, kita cuba pintu.
0: Hello. Belacan.
2: Hello, Syah. Assalamualaikum Syah.
3: Waalaikumsalam Andy dengan Lin.
0: Apa khabar bunga ni kolam Syah?
3: Mati dah.
2: Ya, kata aku. Belum ada dijawab. Aduh, dipadanya mati.
0: Ada mati. Oh, tak ada. Jangan tipu dengan bunga ya, kau. Okay, Syah. Silakan dengan perkongsian daripada pintu dulu.
3: Okay, baiklah. Untuk perkongsian di Berita di Bintulu, untuk kita orang yang tinggal di Sebauh dan Bintulu serta kawasan yang berhampiran, kalau kita orang situ nak ke sini-sini untuk hari tu dan esok, apa kata kita orang pergi ke datang beramai-ramai memeriahkan Pesta Sebauh 2026 yang sedang berlangsung kini itu di Parkir Lot BDA Sebauh dan akan berakhir esok iaitu 12 Julai 2026. Dan sepanjang hujung minggu tu memang banyak aktiviti yang menarik menanti kita orang di sia. Macam hari tu, hari Sabtu 11 Julai, kita orang dijemput menyaksikan Sebauh Bike Show yang mana berlangsung, telah pun berlangsung pada pagi tadi, 8 pagi hinggalah 5 petang tu di Pekan Sebauh, yang mana pelbagai motosikal menarik dipamerkan, memang sesuai untuk peminat kaki motor lah. Kasia di sebelah malam ya, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Battle of the Band yang bermula jam 7 malam di pentas utama Pesta Sebauh. Dan apa yang paling bestnya juga, Andy dan Lin dan juga semua, Mini Konti Bintulu FM pun ada juga bertapak di pesta bermula jam 8 pagi tadi hinggalah 5 petang. Dan penyampai Bintulu FM bersama dengan YFM Bintulu akan berada di sia menghiburkan kita orang dengan pelbagai aktiviti yang menarik, permainan serta peluang beramah mesra bersama dengan penyampai radio. Dan Mini Konti itu akan terus jual sehingga esok. Jadi jangan lepaskan peluang untuk singgah di sia kelak. Okay? Bagi peminat sukan air pula, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Sebauh Powerboat Race yang berlangsung di Sungai Kemena Sebauh bermula hari itu hinggalah esok hari daripada pukul 7 pagi hingga 5 petang. Dan esoknya pula, hari Ahad 12 Julai merupakan hari terakhir Pesta Sebauh. Antara kemuncak acaranya adalah pentas rakyat yang akan menampilkan persembahan artis-artis tempatan termasuklah Sima Tawil serta ramai lagi penghibur yang bakal memeriahkan pentas rakyat malam esok. Dan daripada ia juga, selain daripada Pesta Sebauh, ada juga program Sebauh Agrofest 2026 yang telah pun bermula semalam hinggalah 12 Julai 2026. Dan antara yang menariknya adalah jualan Agro Sarawak Ku Sayang, pameran dan jualan produk pertanian tempatan Sebauh Kitchen dengan pelbagai juada istimewa, dan juga pertandingan memancing udang dan kasam ikan tapah dan khusus membuat bajak organik, pertandingan mewarna gubahan kuih asli serta Battle of the Band juga, dan serta cabutan tiket bertuah dan pelbagai hadiah yang menarik. Ya, info yang kedua ya yang ingin saya sampaikan. Dan info yang ketiga yang ingin saya kongsikan untuk cerita hari itu, iaitu Carnival TVET College Vocational Bintulu 2026 yang kini sedang berlangsung hari itu dan akan berakhir esok berakhir pada 11 tu juga bertempat di College Vocational Bintulu. Dan sepanjang carnival tu, pelbagai aktiviti yang menarik telah disediakan untuk semua lapisan masyarakat, antaranya adalah pameran pendidikan dan kerjaya, eksplorasi TVET sekolah menengah dan sekolah rendah, program enrich TVET run, pameran program TVET, pameran inovasi sukan rakyat, bakat celik, pertandingan mewarna, pertandingan fashion bertemakan TVET.

0: TVET Got Talent serta gerai jualan dan sekolah enterprise. Dan bagi pelajar yang bakal menamatkan persekolahan, ibu bapa yang ingin mendapatkan maklumat mengenai hala tuju pendidikan anak-anak ya, mahupun orang ramai yang berminat mendalami bidang kemahiran, itulah masanya untuk kita orang hadir dan mendapatkan pelbagai informasi secara terus daripada tenaga pengajar dan daripada pameran tersebut. Okey, Lin dan Andy, saya ajak perkongsian untuk di Bintulu Bandar Belacan itu.
1: Ya, terbaik orang Bandar Belacan.
2: Rami di apa di sini tak rami tak?
1: Pesta Sebau.
2: Pesta Sebau. Pergilah kita tak Syah.
0: InsyaAllah lepas habis konti tu pergilah
1: rasanya. Cuba dengan bapa-bapa ambil juga. Oh, dapat juga ambil Rolin pergi sekali.
2: Syah. Bila nanggar kita sian dan segar mataku Syah. Ini indahnya gadung. Mai kuning. Di belakang nun merah.
1: Kau nak sekalu juga Lina. Udah ke? Okey lah. Terima kasih Syah. Berkongsi untuk untuk bahan daripada limbah. Limbang lagi. Daripada Bintulu untuk pagi tu. Baik, apapun kita terus bersama dengan rakan kita di Limbang. Kita bersama dengan N. Baru ada bunyi orang Limbang tu. Alhamdulillah.
3: Oh, ada soalan amat.
1: Ada. Syukur. Alhamdulillah. N, hari ni cuaca di Limbang pagi tu N.
3: Cuaca nak kata panas sih juga Andy. Nak kata mendung sih juga.
1: N, dah start pernah mati pesta Rian ke di Limbang?
3: Waktu tu belum lagi.
1: Belum.
3: Mungkin 2-3 bulan lagi lah.
1: Oh.
3: Baru ada.
1: Syukur bo sampai dia di hari tu kami sih menemu lagi.
3: Datang lah ke Limbang Andy. Mena merasa.
2: Oi, bapa orang dah nyebutnya Iza, nyebutnya juga tek. So, jadi Limbang.
1: Paksa apa bagi tubuh tu?
2: Sri aman ya, sih sampai dia pergi Limbang.
1: Okeylah N, silakan berkongsian daripada Limbang untuk pagi tu.
3: Okey, terima kasih Andy, terima kasih Lin. Baik, perkongsian kita pada pagi itu berkenaan dengan jadual kempen derma darah dari unit perubatan transfusi dan tabung darah hospital Lawas untuk bulan Julai yang diadakan pada hari itu bermula pukul 9 pagi tadi sehinggalah pukul 1 petang. Anjuran unit tabung darah hospital Lawas, sasaran peserta seramai 10 orang, lokasinya di Lepapa Hypermarket Lawas. Jadi kepada anda penduduk Lawas yang nak menderma darah, boleh tiba ke tempat ataupun lokasi derma darah sebelum waktu tamat ataupun 30 minit sebelum waktu tamat. Baik itu untuk sidak yang nak menderma darah khususnya bagi penduduk Lawas. Dan seterusnya pada hari esok 12 Julai akan berada di kawasan ataupun di Limbang, anjuran tabung darah hospital Limbang bermula 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Baik itu untuk anda yang berada di Limbang. Baik itu perkongsian yang seterusnya yang sedang berlangsung jual hari itu, jualan Rahmah Madani Bergerak yang diadakan di Rumah Banta Kampung Entanggis Limbang bagi Dun N80 Batu Danau dan Parlimen P221 Limbang. Itu yang tengah berlangsung bermula 9 pagi sehinggalah stok habis untuk jualan Rahmah Madani. Dan juga yang tengah berlangsung pada hari itu, program vaksinasi anjing, pelesenan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang diadakan di Gelanggang Mula Keranjang Batu Biah Limbang bermula 11 sehingga 12 Julai pada pukul 10 pagi sehinggalah 3.30 petang. Dan peringatan kepada anda yang mana pastikan anda berumur 3 bulan dan ke atas, sihat, tidak berunting dan juga menyusu, pastikan anjing diikat dan tidak berkeliaran pada hari operasi dilaksanakan mengikut kawasan untuk hari itu sehinggalah esok yang diadakan untuk program vaksin anjing, pelesanan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang. Dan akhir sekali berkenaan dengan yang akan diadakan pada hujung bulan Tok Gelak, International Festival of Kedayaan Art and Culture Limbang 2026 yang diadakan bermula 31 Julai sehingga 2 Ogos bertempat di Kampung Nauran, Limbang. Antara aktiviti yang diadakan selama 3 hari program itu berlangsung, antaranya ada pertandingan alai kapo, pertandingan alai bangis, pertandingan alai mukun, persembahan kebudayaan, pertandingan kepala kapo, pertandingan kepala bangis, persembahan kebudayaan, persembahan artis jemputan, pertandingan junjung kedayaan, majlis perasmian, persembahan kebudayaan dan juga demo permainan kuit, anugerah penyampaian keluarga contoh, jamuan makan tahun, demo makanan tradisi dan juga cabutan bertuah. Baik, itu yang akan diadakan kelak pada 31 Julai sehingga 2 Ogos bertempat di Kampung Nauran, Limbang. Baik, Andy dan Lin, rasanya Yajak yang dapat kongsikan untuk cerita gitu dari Limbang.
1: Baik, terima kasih En dari Limbang.
3: Sama-sama.
1: Menariknya teh ada pesta international apa teh?
3: International Festival of Kedayaan Art and Culture Limbang.
1: Ya paling menarik lah yang ada di utara negeri Sarawak kita tu. Oh, sesama kami. Peramati festival ya setiap tahun kan. Okeylah. Kita nak kongsi juga antara dua bahan daripada kucing tu untuk perkongsian kita bersama. Yang mana untuk cerita yang pertama yang iaitu hari tu teh pada pukul 8 pagi tadi, yang mana Timbalan Menteri yang berhormat Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia Dato' Hanifah Haja Taib akan merasmi Majlis Peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian ataupun MPKP Peringkat Negeri Sarawak tahun 2026 di Majlis Bandaraya Kuching Selatan di MBKS. Manakala untuk bahan yang kedua,
2: okey, bahan kedua tu insyaAllah 2:30 petang tu kelak lah. Ini bukan saya tak India tu mukanya. Okey. Baik, Timbalan Perdana Menteri kita Dato' Ahmad Fadilah Yusof akan merasmikan Seminar Kelestarian Pemikiran Islam Nusantara Sarawak Maju Makmur untuk tahun tu 2026. Tu yang dipadah oleh salah seorang pendengar kita tadi Kak JJ nya pun nak pergi juga katanya ke seminar tu untuk petang tu.
1: Okeylah, dia antara dua bahan kita kongsikan untuk cerita hari itu di Selamat Pagi Sarawak. Dan kita ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan kita di stesen kawasan berkongsi cerita hari itu berkenaan dengan aktiviti-aktiviti sidanya dan juga pelbagai pengisian.
2: Kita harapkan apa yang kita kongsikan akan memberi manfaat lah kepada kita yang berada di Limbang, Bintulu dan sebagainya. Ada juga aktiviti kita ujung minggu.
1: Betul. Okey, sampai jumpa lagi untuk teman-teman yang lain, rakan-rakan kita semua. Assalamualaikum, jumpa lagi.
2: Bye.
1: Lagu baru.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Kenyataan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Dalam pada itu, Iran menafikan laporan ia telah meminta rundingan dengan Amerika Syarikat selain memberi amaran bahawa sebarang pelanggaran komitmen oleh Washington akan dibalas dengan tindak balas setimpal. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, dasar Iran kekal berdasarkan prinsip komitmen untuk komitmen. Presiden Donald Trump memaklumkan pada Jumaat bahawa Iran telah meminta Washington untuk meneruskan perbincangan dan Washington bersetuju untuk berbuat demikian sambil mengulangi bahawa gencatan senjata yang diperoleh bulan lalu antara kedua-dua negara telah berakhir. Dalam perkembangan lain, ketidakhadiran pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei pada upacara pengebumian bapanya Ayatullah Ali Khamenei mencetuskan persoalan mengenai tahap kesihatan dan keselamatannya. Bagaimanapun, penganalisis berpandangan ketidakhadiran itu mungkin disebabkan kecederaan fizikal atau kebimbangan terhadap ancaman pembunuhan. Sejak dilantik sebagai pemimpin tertinggi, beliau hanya berkomunikasi menerusi kenyataan bertulis tanpa tampil di khalayak umum. Cadangan melarang import produk dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduduki di Tebing Barat akan dibincangkan menteri-menteri luar Kesatuan Eropah pada Isnin ini. Para diplomat berkata langkah itu dibuat susulan tekanan daripada beberapa negara anggota. Ireland, Belanda dan Sepanyol antara negara EU yang telah mengenakan sekatan berkenaan. Kesemua negara tersebut menegaskan bahawa penempatan berkenaan dengan jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Presiden Filipina Ferdinand Raon Marcos Jr. menegaskan bahawa kawasan kaya dengan sumber iaitu Laut China Selatan tidak boleh sesekali menjadi zon konflik. Sebaliknya perlu kekal sebagai perairan yang aman, menggalakkan kerjasama dan memupuk kesaling hubungan. Agensi berita Filipina melaporkan Marcos menyeru semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan, diplomat dan rakyat untuk menegakkan keputusan berkenaan serta kedaulatan undang-undang sebagai asas kepada keamanan dan kestabilan. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Anthony berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemuliharaan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Bola sepak Piala Dunia 2026, pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Sepanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California pagi tadi. Terdahulu, Sepanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Sepanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charles de Cattelere untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente memuji kekuatan skuadnya selepas kemenangan dramatik ke atas Belgium. Beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai hasil semangat berpasukan, bukan bergantung kepada pemain tertentu. Sepanyol kini bersedia mengharungi ujian lebih getir apabila bakal berdepan Perancis bagi merebut tiket ke pentas akhir. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok 4 terbaik menjelang angsi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Slovakian berkata para pemainnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar di dunia dan kini hanya perlu kekal tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kawan kita orang nak dengar, dengarlah DJ Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi Informasi.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi Berinformasi.

0: dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postrima langsung di RTM Click.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini. Masih lagi bertemankan Isa 10.25 minit pagi. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kita, terima kasih banyak-banyak kerana memilih Sri Aman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan kita nak bacakan di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Okay, komen komen yang pertama datang daripada Jam Pengiran. Selamat pagi Iza. Selamat pagi James. Kita juga ada siapa yang podium pagi ini. Assalamualaikum Iza. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam dari kejauhan. Terima kasih siapa yang podium. Kita juga ada WK Bajra pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas Iza. Ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kucing. Minta putarkan sebuah lagu buat rakan-rakan yang mengenali WK Baja. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Seri Aman FM. Sama-sama kasih WK Baja. Kita juga ada Agnes Ina Robin pagi ini. Selamat pagi Iza. Selamat bersiaran menerusi Spectra 912 pagi ini. Semoga sihat selalu, ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta diputarkan lagu dari Ramli Sarip dan Khatijah Ibrahim. Doa buat kekasih untuk hiburan sendiri dan buat DJ. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Agnes Ina Robin. Okay, sebelum kita nak siarkan lagu permintaan rakan kita, apa kata dengarkan terlebih dahulu lagu ini Permaisuri untuk anda, Spectra 912.

0: siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah.

untuk anda yang dalam pemanduan tak kira ke mana jua destinasi anda untuk waktu ini, saya doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan teruskan kesetiaan anda. Selepas ini kita akan bacakan lagi di antara komen yang telah dihantar oleh rakan kita di Facebook Suraman FM. Dengarkan terlebih dahulu Satu Tahun Cinta untuk anda, Spectra 9.

0: mental.
1: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Seri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

Bila kita bacakan lagi komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini untuk jam yang terakhir ni 11.17 minit pagi. Rashida Edi, Assalamualaikum Iza, selamat pagi, selamat bertugas katanya, waalaikumsalam. Cuaca panas, selamat pagi Seram FM, selamat berhibur, putarkan lagu Rindu Aku Rindu Kamu. Dari Dara Ayu, terima kasih Iza, sama-sama kasih Rashida Edi. Brody Muyang, selamat pagi Iza, selamat bertugas, salam ceria selalu. Semoga sentiasa sehat selalu, cuaca panas di Ngelili sekarang tu. Terima kasih DJ Sri Amanda FM. Sama-sama kasih Brody Muyang. Kita juga ada Jeton S pagi tu. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas Iza. Salam hujung minggu buat semua sahabat Seraman FM. Kita nak study Iza terbaik Seraman FM. Sama-sama kasih Jeton S. Okey, kita ada Timo Tawau dari Rumah Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Seraman FM. Buat Iza, selamat bertugas. Terima kasih Timo Tawau. Ramli Lee, salam Iza, selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Seraman FM. Pasti yang terbaik. Sama-sama kasih Ramli Lee. Dan seterusnya pula kita ada Kawi Kurus. Assalamualaikum, salam Malaysia Mandani, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Seraman FM. Spektra 9.12, warnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan Iza. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Cuaca kami orang di Kuching panas, mohon putarkan lagu Tobat Masyad daripada Wali Band dan lagu The Young Ones untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Be healthy, be friendly and keep on smiling to people surrounding us. Amin, katanya. Sama-sama kasih Kawi Kurus. Okay, apa kata kita dengarkan dulu lagu tu dan seketika nanti saya akan kongsikan juga untuk anda info slot front tu bagi anda yang berada di Zone 6.

11.49 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang telah menghantarkan komen di ruangan Facebook Sulaiman FM untuk pagi ini. Dan terima kasih juga kerana telah pun setia bertemankan Izzah seorang jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita. Dan Izzah nak kongsikan terlebih dahulu info slot fardu bagi anda yang berada di zon 6 Sulaiman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini, maksudnya solat Zuhur pada pukul 12.43 minit tengah hari, Asar 47 minit petang, Maghrib 6.48 minit petang dan Isyak 8.3 minit malam. Dan demikian tadi jadual info solat fardu bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan insyaAllah esok kita akan bertemu lagi untuk edisi hari Ahad. Dan dengan ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Siaran kita Sembilan FM
1: 89.5 MHz.
2: Lagu-lagu menarik,

0: 3 lalu boleh sertifikat tembok praktikal kena 25 hari bulan 9 tahun 2023. Ketua Ramban Bangsa dan Ketua Kaum KMKK mesti mereti ke polisi tidak beri perintah menguasa teknologi digital serta boleh ngiring rakyat napik singkang ubah ke mayari. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah perkara tu berguna amat dikena nentu ke semua skim, inisiatif ngau agenda perintah dikenatai ke ngau terang serta efektif ngagai peranak ke dijaga sidak. Pengawak KMKK Megak udah ngerembai berguna ke sidak ngayan ke pengurusan siang ti sikaragi. Standardnya diketuai mesti diangkat ke dikena napi peminta jeman baru ke diatu tingayan ke ubah pemansang teknologi ti jampan ekonomi gadung ngau landscape pemansang dunia. Ia mansut ke jakunya rambau pengerami makin lemai bergulai ngau Raban KMKK ke diatur berserimbai ngau pengerami Sarawak ku sayang di Sibu. 3 buah gudang di Tuntung Penesah Angus sebab Taman Perindustrian Demak Laut tengah hari kemari. Penesahnya ngawul gudang tinyimpan kerasa dikena ngasil ke aiskrim. Baja ngau kerban dikena nyampur cat. Palan operation bomba ngau penyah penesah Sarawak ngerikut ke 2 buah gudangnya. Ungkup logistik ngau produk pemakan megat napi pengerusak antara 10 ngagai 40%. Sidang di Makan ngau berkawal ngau penesah tu pukul 12.23 minit tengah hari. 52 ikut pemesai hari 4 buah upis bomba ngau penyah penesah bergulai ngau tim bomba sukarela baku udah dianjung kepalan penesah nyadi nyawup madam kapi. Tim bomba berjalan ke operation madam kapi tiagi hidup bak 2 buah gudangnya. Menyujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu ungkap hari 6/11/7/2026 berita di Tusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami, YFM, segulai sejalai.

0: 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live megah box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/11/2026. Norway bertemu dengan England, live box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak RM188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: 24 Itelagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu berdegak berserak lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu cerita tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
5: Watrof, lagu terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngautiun, Andra Abah.
4: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngautiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngautiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngautiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music ibad.
5: YFM, segulai sejalai.

0: Lagu rancar Ricky and Rizengal, lagu yang ambil aku nyadi ke ganti lagu ke terbah ya. Ngelah tengah hari yang kebiasa hari itu ya 11, hari bulan 7, tahun 2026. Bakal selama ngelah tengah hari, okey, hari 6, Abugulenggau, pengeluar program kita hebat. 5 Bengkah Station. Okey, boleh dengar kami di Kuching. Tentunya kita visi kawan di Limbang, Seri Aman, bab mini konti kita, bab Palon, Sarawak ku sayang lagi. Pian megak di Bintulunggau, Miri. Kita ngegai Dom dulu di Limbang. Hello Dom.
1: Hello MS, selamat tengah hari.
0: Nama berita Dom.
1: Berita tu baka biasa, baka selama mana badas.
0: Awak, gari kita dia Dom.
1: Okey, hari sehari itu mana? Lepas aku datai ke konti tadi. Nak gitu panas juga. Bisi lelindap mimit bekau ke demalam. Bisi hujan di sekedar dua di Limbang. Okey, semua hujan. Nemu bertumpuk-tumpuk hujan dia tu.
0: Awak. Berbagi ni.
1: Nemu berbagi. Lepas aku ke hari UPS tu kemarin deh. Awak. Mulai pukul 5 hari UPS ATM tu. Lepas aku kena motosikal. Tak hujan. Datai berumah ku klien tu tadi. Nentu jauh agaknya. Takkan berapa satu kilometer bagainya.
0: Rangkai jalan. Tak
1: hujan ke dia.
0: Rangkai jalan.
1: Rangkai jalan. Aku udah jempuak tadi lah. Hari rupiah tiam tu tadi. Datai rupiah tu. Datai berumahnya. Nyo rangkai jalan.
0: Iya. Okey, Dom. Tuan ngagai Sri Aman dulu. Hello, Sri Aman.
2: Hello, Kucing.
0: Nama berita.
2: Mana? Panas. Nentu ke dia tu.
0: Okey. Jadi ni, Ben.
2: Jadi...
0: Tahu lah. Okey, kita ngagai menua Miri dulu. Hello Miri.
3: Ya, hello MA.
0: Hello B.
3: Dom, Ben.
0: Tahu lah. Di Miri dia bagi gari kita.
3: Namanya Dom.
4: Hello.
0: Iba hello. Hello.
3: Oh, okey, gaya hari di Miri tu munyi kodom tadi. Mana? Udahnya. Lebuh maya kita tadi pun mana gaya hari kita di Miri tu. MA.
0: Okey.
3: Malam tadi aja bisik hujan tak nak gebalat.
0: Sedang hujan eh.
3: Iya, betul.
0: Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello.
0: Oi, Yun.
5: Oi.
0: Nama berita Yun.
5: Mana?
0: Gaya kita ada Yun.
5: Panas kami itu.
0: Kita selampur Sarawak agak panas nih.
5: Ya.
0: Okey, kita nguji ngangau kaban kita itu ba mini county, okey, ba palan Sarawak ku sayang, pelabak ku ngau dui ku dara baja kita itu nyalusi yang kau mar nih. Hello.
6: Hello.
0: Ya. Oh, orang sibu.
6: Hello.
0: Aw, sini ngah.
6: Bisa.
0: Awak sudah wajib jawab tugas bawa ini konti.
6: Ke dia tahu kami dua. Kita nyemak ya bisa nambah lagi madah baru kena.
0: Ya ke dia tahu nya berapa ratus ikut bermua sebab dia tahu.
6: Oh, nyampau tu MA. Ya, nyampau. Nak ke kemarin sebut orang kedatai.
7: Orang kedatai. Nak ke kemarin tu. Dua hari tu ajak ke bandar ya. Lepas ke ngesal korang deh. Kan ngesal korang tau. Dua hari tu aja kira ke udah pecah rekod kita di kapit.
6: Boleh mecah ke rekod di kapit lah. Di sibu PRT ku yang tadi MA deh.
7: Hari keterupaya 21,326 iko orang datai ngagai program Sarawak ku sayang lilim noa kita di sibu di to MA. Ya, hari keterupayanya kemarin.
0: Abadau di sari tu lagi deh.
7: Sari tu nak jam 12 tu 22,743.
0: Ya. Steady sibu.
6: Ayuhnya nak yang kaum kita nak kita lima lah.
0: Tapi kami dua bian kiannya nambah baru ke lima belakang ni.
6: Tahu nak patut tu yang kiri re.
0: Tahu dah tayar gandu lagi.
1: Tahu mai kali yang.
6: Ya mai kali yang nyampau ke. Gak mai ke miri miri. Nada nada lima
3: mbak ya. Cukup kena cuci matanya Luciane.
6: Mau.
1: Mau. Tak ke kawan cuci mata.
3: Licin lah ke mata.
7: Pasun makan.
6: Boleh nonya marai empat nyiru mata pun
3: cuci.
0: Okay.
6: Adik, no.
3: Au, pedok bayar oleh benda ne Lucia.
6: Mau dibayarnya. Mai wong bayar tahu
1: lah. Lalu bayar.
3: Baik kalau licin mata.
7: Nyuli caw.
0: Aku tiap aku kia amat kau aku kiba kau kau kanan meh bala berdia luso kau bawa suai dia lapar.
6: Biasalah bayar bakal dia.
0: Aw langso lah mesti kan langso.
3: Aw alung ngap dia.
0: Okey, kita sebuat ronda minggu tu idar dengan gay kita di Limbang Gedung kira kenuan jadi pematak ronda kita hari tu nah.
1: Okey, terima kasih Amy. Jadi selamat tengah hari gay semua bala kita ke bisi nama tu barandau kita itu ke Arimti kita ke minggu tu lalu di Sibu bisi tu ikut pengari ni Lucia ngau Mar di Miri kita bisi B lalu di Sri Aman bisi Ibin lalu di Bintulu kita bisi Yon nah. Jadi topik kita ke hari itu ianya kita bergulai dalam program atau ke randau minggu itu. Jadi topik kita pilih Limbang ke minggu itu ianya cara kita ngetan ke main asal Iban itu fokus ke ngagai Iban main asal kita Iban maka ngajat pantun nyata kaku itu. Jadi main asal nunjuk ke seni budaya adat yang kawam tanah asal pesaka sesebengkah komuniti yang kawan TVT bakal main asal menyeka disebut aku tadi ambil kebandingan ngajat tabuah gendang literica lisan maka berpantun ansra ngau pengap jadi ngau main asal ti udah diturun ke ari serak gagai serak ia jadi identiti sesebengkah komuniti. Jadi sekedar batang kepenan main asal ungkup komuniti Dayak di Sarawak yang kawam ke disebut baka pengap, timang, literica, lisan di diturun ke hari renggat ke renggat atau ke turun menurun. Jadi ajat asal ti dimain maya bisi pengerami ini yang ajat atau ke dikena nyambut temuai main asal pemerindang modern lagu ngau muzik asal dikena berami ngau mayuh main asal kebukai nya penerang ngau main penerang pekawa ngau main asal lalu topik ke minggu tu punya kau tadi acara ngetan ke main asal kita Iban. Jadi awak ke kita ke sekali tu dikena ngepun ke lansa cerita kita ke minggu tu kita ningak ke nama tu penemu hari Miri bekawa ngau tentang topik cara ngetan ke main asal. Kita terus sebagai Miri bergulai ngabi di Miri FM.
3: Ya. Oh, okey. Terima kasih Dom. Selamat tengah hari dengan semua balap dengan kita. Hanya di sekali lagi merit besar. Terima kasih dengan Dom. Lama udah nyedia ke topik cukup mana kena randau kita ke minggu tu. Ini bakal ngau cara ngetan ke main asal Iban. Jadi itu lebih lagi dengan sidak ke Nembiak Rebah Baru.
1: Memang tiga.
3: Namanya Dom.
1: Not off mic.
3: Jaga nama nak tepat Dom dia ni.
6: Rin yang mena
3: Rin yang mena tanya yang buangnya.
1: Aku mena nama tu pemutus CK ke aku tadi CK laban Limbang nombor tiga. Limbang tiga kan.
7: Dulu temu mah nyepan suara
3: dulu macam akai. Ngai nak temu orang
7: ke dalam. Rahsia lalu Dom.
3: Mbak ya, dulu mantai ke ayap paket.
0: Nasib nasib nama dah kena nombor 6 ni Dom.
1: Dom. Lebar kena nombor 6 saja. Bos Dom kenapa hati?
0: Au ai.
1: Dengar awak lah. Okey okey muncit.
3: Mana enggak cakap. Gelak ni no aja men Dom.
6: Musa tu nadai ke hadiah kita ber MA nya kok kok kena dah. Seru ni.
3: Ha, nadai prize,
6: nadai prize. Nak awak lah baca-baca lah suruh khabar.
0: Okey ke.
7: Ada tau baca tanya ke topik kita ke.
3: Mana
7: be nama tadi be.
3: Okey. Asyik bakalnya malam ni kita bisi iklan lama. Ha munyi kudum nyutumu dah muka ayat. Kena ngacau kita terus ke topik kita. Okey jadi hari Miri dekat fungsi ke ianya topik ianya cara ngetan ke main asal Iban ya. Jadi ke cuba tau dinya tanggung pengawal apa inai hanya ditok tadi apa inai ngembuan tanggung jawab atau tanggung pengawal ti pemaru berat hanya dicontoh teladan pemega pengajar ti kecuba pengawal penyaga adat ngambil main asal bangsa Iban nak lenyau ditelan Jerman ila apa mega tu tuju ngagai sidak ke apa indai aku bagi ke bisi anak tu tadi deh bisi empat bengkah tanggungjawab besai apa indai jadi ke cubah tu peneka ajak ko Iban ngau betul jadi tu apa indai patut ngenak jako Iban ati betul lebuh bejako ngau anak arimet jadi jako tu yang kau meleka jako rambai jako sempama ngau main asal kebukai tang nanti diperhati kata tadi bala peringa nanti kita benda hari media ramah tu bisi kena mit nak nemu jako Iban bisi segera tadi munyi korang rojak jadi nanti uliah anjeliah kenya nanti salah ke kita nanti berumah tu tadi tentu mayuh apa indai jaku baka bisik jaku ribai jaku Melayu jaku Iban tang tu kira ke munyiko dikunci aku tadi kena ke jaku Iban ngom betul tu tadi ni ke betul nitih ke cara kita berjaku ke zaman datuk meh anang kita nyu bisik campur Iban bisik campur ribai tu tadi ne jadi kedua tu inya ngelansa adat ngom main asal jadi tu kira ke ngom betul kagi serta merik penerang pasal adat kita Iban cara ngenak ngepan baka ke dia tu ianya baju asal kita Iban tu tadi bisik ke baka ngepan batang rajang tu tadi asal sidak ya nemu meh laban setiap ngepan dikenak kita itu tadi lain pendatai ngepan asalnya tadi okey jadi itu pun pemega main muzik atau ke contoh ya baka tabuh ngau main angkrumung api mega ngau main asal ke bukai api mega kena nambah ke info tu tadi ulih ga nane nasalah nganjung nembia kemayar itu laban mayuh bengkah ke ngadu bengkel baka main asal kita Iban api mega bengkel cara jako Iban ti lebih ke dalam ke okey jadi ketiga tu inya ngemai balana bak pengrami bisi mandang ke main asal. Hanya di apa inai uliah mai anak ngulu pengrami ngena main asal baka gawai tau ke bepekit ngajat ngambil ke sidak terlebak sedak serta rindu meda kita impu nama tu tadi main asal kita Iban. Jadi ke penudi tau inya nusui sejarah tau ke cerita tuai baka ngelansak cerita pasal penurun pelawan Iban baka cerita rentam pemegat serta cerita tuai ngambil ke anak nemu asal usul bangsa diri jadi nada masalah nada salah kita kemari itu ukai semin apa indai tang ke bukai anti semua anti nyemak tadi nembiak dia tu empai nemu penemu pasal kita asal Iban ada adat kita Iban tu tadi nada salah gak kita ini dom nganjung nempo ngerjister berbengkel-bengkel ke bisi ratur di pelilih menua Sarawak tu laban nanti baku aku pun sampai cukup penemu ilmu kita Iban tang nanti salah kita yang semua mula belajar ni adun kena ngetan ke penemu kelebihan kita bangsa kita Iban tu tadi jadi nanti kita ada nemu ila lusa kita pun mai ilmu tu tadi lalu berkongsi ngagai generasi ti dekat datai tu ok jadinya empat ti topik ke dikongsi kami di YFM Miri tu jadi terus mulai ngagai nuan baru adum di Limbang.
1: Okey, terima kasih Abi di Miri FM. Ngau penemu nuannya tadi. Jadi kita terus ke Bintulu. Ini tadi tanggungjawab apa indai atau ke tanggung pengawal apa indai dalam ngetan atau ke ngetan ke main asal kita Iban. Jadi kita terus ke Bintulu. Tanggungjawab pengajar Iban atau ke bersekolah tu. Gagai Bintulu.
8: Okey, terima kasih Dom. Jadi nanti kami hari Bintulu nuan udah ngasuh kami berkongsi ke tanggung pengawal bala pengajar Iban ngau sekolah. Jadi pengajar ngau sekolah tentu yang megai tanggung pengawal kebesai. Andur kita ngetan ke main asal Iban dengan cara ngerembai ke jakok denyak ngajar bala nembiak tu leka main serta ngatur aktiviti budaya. Lalu sidak tu meh ngiring ngembiang bala nembiak tu tadi beri contoh ngau teladan ngagi nembiak ngambil ke pesaka tu tadi ndak nyau ditelan Jerman. Jadi nanti buat pengajar, pengajar Jaku Iban, tidak itu tadi nerenak ke penemu akademik, ngena silibus tidak betul, dikena ngajar Jaku, lekat main, tanda ngau cara penghidup iban dalam kelas udahnya nemuai serta mantai ke pengelandia ngatur aktiviti praktikal bakal ngagak puak kumbu udahnya ngajar tau ke betabuh ngena cara ke betul lalu ngepun ke kelab main asal uliahnya di penasehat bak kelab main asal tau ke tikas seni budaya bak renggat sekolah tu tanggung pengawal bala pengajar kelebih gig pengajar bak jakut iban lalu sekolah pentadbiran sekolah tu tadi nyedia ke infrastruktur bebeli serta nyedia ke perengkal guna main asal baka ngepan udahnya kerban muzik tau ke bub jerita rakyat iban serta ngemansang ke kokurikulum mendiang serta nyukung program hari baru gerempung apa indai ngau pengajar PIBG ngambil ke bisik pengerami kelebih akik hari gawai bak sekolah lalu ngerembai ke jakut iban kena nentu ke jakut iban cakah dikena bak kelas ngajar leka main baka pantun ngau main asal kebukai serta nambah ke penemu nembiak bekawul ngau asal usul bangsa iban serta ngemansang ke main asal baka ngatur aktiviti kokurikulum baka main asal baka kuntau ngajat ngau craft tau ke hasil pelandiak jari iban dengah kelab serta gerempuang sekolah tu megak uliah nyapai tikas pemandai akademik nyendia ke pelajar teratur dengah sukatan pelajar baka jakut iban ngambil ke nembiak uliah ngembuan penemu tik cukup bekawung ngau warisan bangsa diri yang dicuntuh raban bangsa nunjuk ke pengelandiak bahasa serta penyiruk ngagai adat istiadat iban dengan cara nempak nembiak tik berpenemu serta ngembuan pelajar tik tinggi. Nya tadi dom hari Bintulu dom.
1: Okey terima kasih Yon di Bintulu. Jadi manah na penemu di baik nuan ke tengah hari itu. Jadi awak ke kita terus ngau topik kita ke lemah itu. Mayuh benar ya ukai ke disebut kita itu aja mayuh tanggungjawab tu tadi tanggung pengawak kita ke bangsa lebih lagi kita ke gawak berdia untuk kebenaran nanti kita nguluk kuas ubah segi pelajar segi pengajar terbesar ngemai peninggal tu tadi lama tu mantai ke jaku iban ngau betul jadi kita terus ke sibunya bakal ngau kini ke tanggungjawab bala intelektual iban dalam memansang ke main asal iban kita terus ke Sibu mulai ngamar ngau Lucia di konti Sibu
6: okey kemudian ke Sarah di Sibu ni dua mengau bala peningan kita
1: ya labas dua ide dia mayo gig penemu dua ide pelabak ko
6: ya kunci untai
7: kami dua ide tau
6: ya kunci untai ante ngau kita segrem si ko tua tu berdua dua grem si ko untai tu napa tu mimik nah
7: mama besainya
0: gay ku kunci untai ngau sedo ada menyuh tapi
7: Ane pe ya, lekai ngaka pemutus, lekai ente kunci untai nyamai, ku madah ke kita.
6: Tua, gay ku nea. Kalau kunci untai ngau ini Ryan jala.
0: Okey lah.
6: Aujuh pula ngagai tanggung pengawal bala intelektual iban dalam ngemansang kami asa iban tu kebenaya mayu kita meda ari gerempuang kita bangsa dan lebih akit sidak ke ngemuan pemandai tu ke penglandi ambil ke bandi yang bakal dia tu orang ke landi antara di Jerman untuk agak ke documentation kita iban bakal buja berani semua aku ngambil contoh dalam tu pihak kita tu enya bala sidak grup tau ke bala kumpulan ko kita itu tadi deh dum ngau bala peninga kita bala sida ke ngaga lalu nyerure cerita balang-balang nyabung
7: au tua ya berani nyebut tau laban tua yang pu pan bisik ngau ya. Sida ya meda bakeni cara sida ya ngaturnya
6: lalu nyadi sebagai hari orang ke ngau ngaga ute tau meh tadi peninga deh nyadi pengawak tu ti ketua ke ya bohman tua lidan mane asami nya kaban kunsi negeri CTN 62 Reti itu tadi bala sidak ke ngemuan pengelandi ya, atau ke sidak ke bisi penemu berkawan atau sidak ya berani ngemai cerita atau keluar atau ke kemua ngambil ke ditemu deh ngambil ke bandi yang bakal cerita bujang berani balainya buang ke dia tau ba ikas ni nyuka tembok
7: dia tau ba ikas yang kedua tau udah tembok ba ikas kedua tau ila bisi town hall kak digaga laban utainya munyi ko bala sidak ke nang ya berpelajar untuk membuat penemu penglandi penau buat perkara bekanya sidak ia ngambil hari sukut utainya pansi ya.
6: Ya, ao jadi nya senantian contoh ya tu tadi ne artinya orang kena sikit bisi penemu to ba mamat ka bala nabi arabat baru nemu nama utek ke nyadi ke suba utek kena temu kita ke mayare tu tadi ne nya cara ya site tanggo pengawak sida ya de ngau kita meda bala yayasan tun juga to ukai tem mimi buat kita abansa ke ditulis ambil ke pemadok baru aku bercontoh ke Duto Pretisia Daniang ya baru aja udah ngeluar ke site buku main nasa kita iban ya
7: main nasa buat pantun pihak mereka aku berarti ke site dah gaya buat berkawal ngau main anemi
6: ya nyak contoh orang ke bisik penemu berkawal ngetetok lalu ngagak buat berarti nyak utetok ialah boleh ditampuang kita.

0: Lebih ke bak kita bangsa tu tadi hari bertulis ke bu. Udahnya kita medak ba innovation berplasa ke penemu menua tu orang ke begagak ke garek kita deh.
1: Au, garek. Nanti kita medak ba garek baka bureknya tadi diangkat ambil ke banding tu baka ke dipedak diperhati ke ba program Sarawak ku sayang di Kapit Apin Lama inya Mimi James. Ya keranjai Mimi James tu kita meda ya burik dan digagak ya diangkat ke di mana ke age nyadi utanya ulih dibaik pansut ngage menua luar ngage London ne mai
0: ya ulih di komersial ke baru ya au nyadi kita tu namanya nyebut utai kena sige udah nyata di pedak kita utai tu ulih dibaik lalu diterima okay mina rakyat bermenua luar temega orang badunya bukai de orang putih kilek kena au kilek kilek kita nama menua putih kilek
1: orang putih kilek.
0: Ah, nama kulo kita kita banyak mang.
1: Ah, nama kita kita di tahu mulu. Nah, nyak jako pansu dari menua luar namanya.
0: Ngau sitte dage kita meda baju kuah cunto tu nah. Dia tahu kita meda siko indok kita kenan sige cakeh bergagak kata enya Doris James. Nyak pun cara yang ngayan ke baju kuah tu tebagi ia ba menua kita di Sarawak di tatungak ke barat artinya ke Seriaman.
2: Betul.
0: Jadi sida ya dia tahu ngangkat kenya baru kita lalu ngelalau. Kita lalu meda utenya dia komersial ka udenya utenya lalu dikena kita bakal bas Sarawak ku sayang bebaji ya indok kita dia tahu ngena macam-macam pisin au
1: utainya antara utai ke ulih ngangkat ke ge main asal gara pakaian
0: ya, contoh ya nya sebagai nak nanti disebut mayuh ne pihak ko de dom ngau bi yon ibin ngotenya ngau siti ade age nya ngatu pengerami budaya to meh contoh ya Sarawak ku sayang malam tadi malam budaya mau de medak gare orang di pantai-pantai ke deh.
1: Ia kena kalak di pedak pan ayat.
0: Betul.
1: Ia ke pengawal pemandang di tau sidak ke mandang ke ambil ke banding pagi tau ke bisa di kerandau kami sebuat keringkam.
0: Ya. Siko indok kita bangsa Benanau ia bergagak ke keringkam. Nanti dia jual subak ke beratus ya keringkam ke nemu tau ke keringkam ya.
2: Nemu.
0: Ya.
2: Ya ke atas.
1: Kena
0: ia kak bakal suyu ya teng ya bisa pisin tau kokia ya lain lagi ia dikena orang nanti bakal subak munyi ko ya orang ke bangsawan orang ke bisik nama dan utanya udah di komersial ke baru dia tau siapa-siapa boleh ngena kami dua boleh ngena tapi nak ada yang nyangkut ke sanggup tu
1: nak namun di ni yang nyangkut di caw ke buak tu di tau
0: ya ini antara ya ya tadi tinggal ngau sitik ke penudi hari kami dua deh bak sarak tau mereka tapi puji ni di jeman dengan semua bala indok kita di Sarawak aku mendak kita bakal ke berpikir secara positif mantai kegarek ke mana-mana nah bakal boleh nanti sebab nak ke sikit je dia tak nyun dia ditancut ke menu di dress ke
1: tanya nah di gagak mana ge meh
0: ya ngamek tanya lawa ge pada bangsa bukai nya lah tua anu kada mau mah
1: ya umah meh tua
0: maja tua tu tahu tahu ya itu nu udah berimpan cuki-cuki
1: nah kan nyetup pangan dire na uli ai agai agai nya nya kunse unte tadi menya
0: ya cerita kunse unte udah aku kami
1: dua dua. Ah, okay. Entis dua yang nak ngepanya nih.
2: Oh,
1: anjir.
2: Pedak jadi mar.
1: Perinci enggak ya?
0: Nibo ngajat. Ati dua, tanya nya yang mau bawa premier yang tadi. No. Siapa antara dua aku ya? Pilih aku tapi yo.
1: Aku tak
0: kaya nya. Aku tak kaya. Ulai
2: dah. Ulai dah
0: tahu ya, Mio. Aku lagu sulit.
1: Iya.
2: Terima kasih ya guys dua idea Mar ngalu sia lalu pia mega kirim salam gay pengarah kita di belakang ya.
0: Kira salam ngorindau
2: Okay, kira salam ngorindau Okay, ngorindau. Okay, jadi penemu sedua itu cukup mana tadi nih berkawal engkau dari segi nama tu orang ke berpenemu kemansang kemin asal lebih lagi contoh ke diberi dua sedua dia tadi baka sida dutur tadi bergagak kebup sida kelan dia bergagak pakaian dia tadi nang cukup mana nama terpenemu ke dikunci ke sebuah di Sibu. Jadi kita terus ke Sri Aman. Ianya tanggungjawab perintah dalam ngemansang ke Mena Saliban. Jadi kita terus lagi Ibin. Nama kini penemu Ibin bab perkara tu.
3: Ya, terima kasih Bos Dom pihak mega selamat tengah hari ke semua kita ya ke bisik sama ngemudur ke program tu. Sebab aku berkunci ke infonya tadi mai kita mendia.

0: ke ayat kelan terlalu.
1: Kah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij.

0: Okey. Okey, mengkang kau YFM, kalau ke sekali itu YFM Seriaman, kau berkongsi ke info, nak kurang lebih getok, ya ke disebut kutu lagi, kau info, ya ke berkongsi ke sidari sibu tadi. Jadi itu tanggung pengawal perintah dalam memansang kemain asal Iban. Jadi tanggung pengawal keterubah perintah dalam menjaga pihak megang laku kemain asal Iban itu, yang kawam aspek ngintu, pihak megang laku ke engkau belajar ke ya. Jadi tujuh ya, ianya dikena nentu ke pesaka budaya atau nak lenyau dalam segang pemansang dunia pihak mengkang relevan ngagai rebak baru ngau semua community di menua kita Malaysia di to. Tanggung pengawak to di pejalai kenengah beberapa cara. Jadi kesatu ianya conservation ngau documentation. Jadi perintah megai tanggung pengawak berikut pihak megak ngagak documentation main baka bebatak lampuang, batak tali, pihak muka main nyumpit, ambil ke bandiang tu tadi, ambil kena lenyau dalam segang pemansang dunia serta uliah berwan di peda. Lalu kalau nomor dua, ngatur program sekali kenyap pengerami main asal, baka kena sebut sidar sibu tadi, pihak muka pekit, jadi agensi perintah suah bekerjasama ngau gerampuang budaya, sekali kenyap main asal, ngatur pekit, tau ke pengerami bak renggat pelilih menua pihak megak bak renggat menua. Lalu ke nomor tiga, belajar kaya tau ke pelajar engkau penyedar nengah seliwa sekolah engkau penumbuh kelab budaya perintah mantai ke nembiak rebak baru ngagai main asal Iban ngambil sidak terlebak serta rindu ke main asal sidak dia perangsang belajar kaya main asal ti dikerinduk ke sidak. Lalu ke nomor empat, geran ngau belanja. Jadi perintah ndang meruan nyendia kagai belanja ngagai gerempuang-gerempuang main asal di menua to ngambil sida uliah berjalai ke pengawak aktiviti ngintu ngau sekali kenya pengawak mansia main asal ia kada pilih. Lalu ke nomor lima, promotion dagang temuai dengan upis ia kebukuasa kelebih lagi upis menteri dagang temuai menua meruan diatur pengawak ngangkat kemain pihak megamain asal jadi produk dagang temuai budaya ia keberga ti ditemu ndang udah uliah nariat agi mayuh temuai domestik ngau antarabangsa datai ngagai menua Malaysia. Okey, nya info kedip kunci kaku dulu dalam program to RMT kita ngagai Limbang Baru agi Bos Dom.
1: Dah berjurai ke penemuan di Seriaman tadi cukup manah penemu ke disebut nuan tadi dikongsi ke ngagai peningah kelebih lagi ninga ke program RMT kita nya di kita terus ke Kuching tu enya bekaul ngau tanggungjawab ketua roban bangsa Iban kita impo jadi terus agai MA.
2: Terima kasih Dom di Limbang. Okey, kira ke Kuching pengujung ya randau minggu tu. Ngenang senentang tanggung pengawal ketua Iraban Bangsa Iban pu. Okey, jadi berkunci ke sekedar penerang aku dah disedia ke Dom Ungkup ya randau minggu tu ya. Okey, ketua Iraban Bangsa baka bala tuan rumah pemesai adat ngau bala kaunselor megai tanggung pengawal ti pemandu berguna jadi pemisik pesaka jadi sidak jadi pemegai penemu adat pengatur pengerami ngau sukung pengelandi ajari ngabi ke main asal bangsa kita Iban tu hendak lenyau hendak punas jadi tuai Iraban Bangsa megap jalai ke tanggung pengawal nengah sekedar cara baka penyaga adat ngau ciri main asal jadi tidak tentu ke atur pengawal lama kita baka miring begawai gawai burung gawai dayak diatur ngau main asal ke bukannya diatur nitiah ke atur ke betul serta dijaga. Kedua ianya penyambung penemu ngagai Raban Anambiak Radak jadi sidak jadi Raban Tingiriang Bala Anambiak belajar serta merangsang sidak tu rindu ke main asal baka ngajat bertabuh engkau kuntau engkau main ke bukai jadi penyaga pesaka seni sidak tentu ke keraban asal baka puak kumbu baju ngepan engkau pesaka bukanya dijaga engkau mana serta dikena bak maya ti patut nyak sekedar hari kenang hari kami di Bandar Kuching. Biar bagak nanti kita berkenang ke senentang main asal tu bagak sekedar pelilih menua bisi dah muka kelab di rimpu atau ke kelas sendu kita belajar ke main asal nanti ba Bandar Kuching tebal lagi menyuh bala-bala kita ke udah ngambil bagi ba pengawal main asal tu ke disedia ke sedia neh okey Siti Ari Gerempuang NGO ke suah mantai ke main asal berkongsi ke penemu antara Yakuntau, Ngajat Laki Ngau Indu, Pencak, Gendang Pampat, Ngau Kelas Bertabuh ya. Okey, ke penemu mesti amanyu, peningan manyu kalau ngambil awak tu madah ke kalau kelas sedia, kelas manasal disedia ke sedia siburan udah berengkah dibuka bulan 7 tu tadi ya. Kepala kita ke penemu penerang kesilia. Tau telefon ngagai Teacher Eric nombor 013-807-4957 Teacher Yaya 013-578-4232 ngambil peluang tu merangsang bala kitanya sama belajar ke main asal kita Iban Nyanyi Adam boleh berhubungan dengan di Limbang.
1: Okay, terima kasih Hemis di sudah berjurai ke sekedar topik atau ke sekedar penemu di Kuching dan nanti kita nyebut kau dengan topik tu segi sejam tu segi nak cukup dua jam pun nak cukup laban di Kuching semuanya tadinya segi landik-landik berjurai ke penemu sida ya ke setengah hari tu jadi ambil ke kitanya tadi ngetan ke main asal ukai semina main asal tang jaku Iban ngagai bala kita ke bisi anak men yang kawa kumpul peda-peda men anak kita ke selalu medak TikTok laban anak kumpul pun ambil ke bandiang tadi sida yang nyau nan nemu jaku Iban nyau nyebut anti dalam jaku jaku ba rumah tadi pun nyau jaku Indon jaku gratis ke nama te gratis nya tadi patut di peda kita patut di patut amal bunyi ke ben oh maka anak kumpulnya tadi
3: mobil.
1: Siapa mereka itu? Mobil ke? Kapan kau mereka gratis ke? Namun jauh Indon. Hari TikTok je tadi menyata deh. Jadi nak tu topik kita ke minggu tu nih. Jadi pelabur aku kita terus ke Sriaman ke dekat Nebah Lagu sebelum kita nutup lalu terus ngagai MA di Kuching.
0: Iya. Lagu ke penodi kena kita nutup RMT ke sekali itu Rawing Saris Jawa lagu kerikumbai Solo Kunci Rusuh.

0: Ya, kita sebuah bertemu untuk yang cerita kenyalang minggu tu, ya, minggu 28 lah nyaya. Okey.
1: Au.
0: Ibin.
2: Oi.
0: Berdoa yang bertibi kita, Ibin.
2: Okey, ya, ya.
0: Okey, baru ayan.
1: Ya, lawan setari dengan ayan, ya.
0: Au. Sehingga, ya.
1: Kami sibuk tumo ayan, tau.
0: Au.
1: Kami tumo ayan.
3: Tadi untai.
1: Ya, kami dua tumo ayan tau. Lepas kami minta tumo, meh.
0: Oh.
1: Kami minta dulu, deh.
0: Nada ikat salah.
3: Paham, setidak sibuk.
1: Setidak ini, kok, deh.
0: Namanya sedua pelaku.
1: Oh, nada salah. Hante ginti atau ayah lagi, deh.
0: Oh.
1: Kau hanya berdiri, ya? Nama, sama dia pelaku, deh. Sampai kalau dia ingat orang begau, nama kebuah tu seh lapa pelaku, no? Oh, mana kenaknya? Belakang kira, meh, pelaku. Asal merah, meh, ne? Aw asal ramai di lantai yang orang tahu orang ramai ingat tiwan
4: segi day kau kita
1: segi day anak aku be
0: sudah ya nyindi adanya Yun
1: macam day jaga betul tak kira day
4: betul tak kira
1: bye
5: sudah aku terduduk atau di tukia ya
1: mak nak nemu dan ter live kini kami sudah Yun na Yun
4: tidak tutup live tu lagi nya
1: Aau, kan tu lah. Padat kunci empat untuk kami empat.
4: Nah, lu, aku tanya
1: empat geriam.
4: Empat geriam.
1: Karena aku mayu empat geriam.
4: Mimin lah untuk, kan masih mimin untuk kita.
1: Tahu nanya sida ke intelektualnya. Aau, nama dua menolong kami nanya berapa untuk si kau.
4: Aau.
0: Kalau di pagi ini tu.
1: Ngai mereka kami.
0: Aau. Mai orang pun sih dan jangan bagi ketir lah.
1: Hanya kita laki kami no nak bekerja kami no.
4: Kami nak bercipi.
5: Kami.
0: Oh. Tidak hanya berganggar yang punya dua mengau ibiat bapa hamlah. Tidak ke rumah yang sini ngau.
4: Nama ha orang rumah ni Lucia.
0: Bukan berapa nak.
1: Nadai nama nama.
0: Bukan. Oh kenang kita induk nyebut garing-garing yang punya. Mereka ke bapa dah segar yang dia tahu.
1: Oh. Oh. Nah, dah pun dah tadi ya bergerak untuk kami tu. Ah, oh, untuk kami empat geriam tu. Abu kunci kita empat dah tu.
3: Dah masih dah begitu dah bergabung ya.
0: Oh, ah. Aku tu lagi ngeranjai ke Katlinia Iun kau Katlinia B beda-beda temu aku lagi aku nukar kau.
4: Nang awak.
1: Dah terlepas. Nama gak baik Katlinia Maya tu.
0: Eh, pedak bertibinya nyulai nutai kepada dia.
3: Ya Allah, ya Allah.
4: Mana tahu, flora tahu.
0: Lagi aku nukar juga. Awak. Awak. Siapa tengoknya
4: berapa? Nama yang dari Rusia, nak ingat?
1: Awak.
3: Belum on light ni ya?
4: Lain.
3: Mana mau tenggelam? Lihat
4: mana bunyi Rusia?
0: Mana gue, aku nge-zoom sebab dulu. Awak.
3: Zoom, zoom mesra.
1: Zoom kamaman.
3: Kau lah kemarai, nah.
1: Ya.
0: Kurang ngasih jaku, kau ngasih peace pada dia.
4: Kau
0: yang tempat siapa? Kau pansut nyawa.
1: Kau ada niat ni siapa? Bayo, nama aku kita nak bete. Sabar peminat sabar nunggu ay.
3: Baju dengannya, lain daripada lain baju dengannya. Kau baju bukan kemarai yang kena.
0: Ya.
1: Oh, apa paham? Nanti baju nak sebakar ini oleh sebakar. Nale pilih mereka dua ay lagi.
0: Oh,
1: dia dia tahu peluang kak coklat ke kak celum deh.
3: Nadai, nadai milih nama-nama.
1: Dua-dua aku duam.
3: Bebas, bebas.
1: Dua maha. Oh, bakam kita lagi yang milih kita loka ni Yun.
0: Kan jadi mana lah tinggal
3: dua. Baju muhai itu kenal dia tadi.
1: Pada deh. Kan jadi?
0: Okey.
1: Eh, bure malam tadi kenal mau deh. Oh. Nyau baru na.
4: Saleh utai tanya dia.
1: Saleh tanya kau orang tua ya kau.
4: Biasanya.
0: Alah patut.
4: Ia kedua kerja mana? Anak mana dah lusi ama lo.
3: Ujung
1: ya. Oh, tua ya kebisa namanya bin. Mula namanya senior citizen kita. Anak jemput warga mas.
4: Mana gay bunyi?
1: Mana gay bunyi? Komersial gay.
4: Komersial. Profesional gay bunyi ne.
1: Ya, Evan gay deh.
4: Bakal nama saintifiknya me.
1: Ya. Baka sentipe borian ngai derian kereja munyi ya deh. Kene nama sentipe borian.
4: Em tanya Blackton ko ya.
1: Blackton.
4: Chuntonya ada
1: nama. Iya nyarian tadi.
4: Ada dia nyadi nama orang putih lu mana ya?
1: Ya ne. Gagak kena mana mana punya black tone. Sekalibor yang mau kau.
0: Engkau cuk bila gagak aku nama janda.
1: Oh, apa?
0: Okay, nanti ada besar. Kau
1: jadi tua ya lah.
0: Okay, nanti ada besar. Balas nanya. Nee, kini kape sanur. Eh, dah berjalan kau janda. Waktu dah begau dah.
1: Benar dong, ika puyen. Sampai tahapnya aneh yang lah.
4: Aneh yang. Kasih ya, cuk.
0: Nyamai dikingat namanya dia. Oh janda, kita janda. Ini begaw orang melihat lagi. Siapa tengok satu yang bergulai korang.
1: Biasalah orang laki udah ngegap nyarut.
4: Oh, ngegap nadai kebuah. Ngegap kebuah.
1: Ngegap medih.
0: Iya.
4: Ngegap layak, ngegap layak.
0: Nadai gak undang-undang bahan Malaysia. Mada kita nyanda oleh kena nama janda dah.
1: Naik uji ya.
3: Bisa ya, bisa udah.
1: Bisa nama. Bisa.
0: Oh, ilah aku ngigak manyau.
1: Dan sukan kapir bisa.
0: Oh, ngigak manyau. Lepas manyau aku ke bak rumahnya. Udah tuai dar. Nyu gaguan. Nyu babo.
3: Kita jauh ngambil ke bandiang lah, bas.
4: Nasib kena mau. Ini tadi.
0: Ada gue lo.
1: Ada gue lagi. Ada dom. Mau kau dek kan punya barau.
4: Ini pemutus dek. Kau kena mau pemutus tau. Ini tak kena sodom begau tadi.
0: Ya, pernah di Ion sedaya yang ngebedah kati di barunya Ion.
1: Nah pedih. Sigi adat kita berpikir menya.
0: Okey lah.
1: Posisi siapa kalah ya, Yun?
4: Nama prayas deh.
0: Oh, okey.
1: Nanti semua menang. Nada ikat kalah ya.
4: Mana Yun?
1: Tapi anak alah belama ke Yun.
4: Nah, positif ya kita. Ngayangnya dia alah belama. Oh.
3: Dapat kalah belama. Dapat tak guna lah diri belama.
4: Ngelak ke kita dulu, Ome. Oh, terus ke dia ke? Nih, kan mau orang yang ngepetnya.
0: Okey, sudah?
4: Tang pemutusnya mana? Kan yang Yun, 60 ke atas. Anu pecah ya, padahal pansur pemutus ya. Nyau rating tu lagi.
0: Okey, kita dengar ke pemutus minggu ni hari minggu 27/4 hari bulan 7 tahun 2026.
3: Lagi bernaus dua ya.
4: Kita ngagai kami buat pantai kami belago pada kita punya belakang.
0: Aku anda lemah lawan sari tu kita si dua kejutan.
3: Perine yo.
2: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
3: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
2: Awak ni tu kini.
1: Kalau minta untuk rempoh.
2: Bisa balat tu ni. Tu kini awak.
4: Sama pagi.
6: Awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bumer.
4: Kita ini siap nor.
7: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
8: Carta Kenyalang.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah didengar kita hingga pihak minggu nian kemari, minggu 27/4/7 tahun 2026. Ya, ya. Yun, minjau nama macam pemutus kita ini.
3: Ulim se-nya. Okey, jadi ya, pemutus carta kenyalang minggu ke 27/4/7. Lumur 6, Patrick, asal Bintulu, berlagu ngari ke Bintulu, ngau lagu antara dua. Lumur 5, Najib, asal lari miri, ngari ke Hawaii FM miri, ngau lagu redak 1000. Lumur 4, Haikal, betipun dari Johor, ya, tuk tadi, ngari ke saluran YFM Sibu, Nuan Tagang Apa Indai. Lumur 3, Victor, dari Limbang, ngena saluran Limbang Megak, lagu Terpambar. Lumur 2, Romeo dari Kuching, ngena saluran Sri Aman. Kaban sampai mati lagu ya. Lalu juara kita minggu ke 27 ianya Petrina dari Seratua ngari ke Kuching, Aik Mata Lelengau. Ya, tadi pemutus minggu ke 27 4/7.
2: Okey. Terima kasih Yun.
3: Sama-sama.
2: Darah baji hari seratu kira ke benang minggunya kemarin eh. Awak bala sudah DJ Full G anak buah ya.
4: Untuk mewai kumai DJ MA darah baji ya. Kita kemaya Yun.
3: Kemaya.
4: Buah lah ya. Nak boleh nyebut kumai ku. Kumai ku
3: kita darah baji ya. Tadi. Nadai nadai dalam tanya Elias ya.
4: Sekali nyebut ane buah DJ Proji ku apa pulai kita wek ya jangan sikit itu.
2: Lagi memuji yang gua dulu me.
4: Ngai, kami kan jadi penuh deh.
3: Ngai, keterupa.
2: Bien so bien.
4: Ngai kau ngai pian. Milih mana?
2: Okey, Ibian di Sriaman bisi pengari Ibian.
5: Bisi dalam pejalai tidak ada penanggol dua.
2: Dua ikut nih.
3: Oh, ku mai ko de dalam pejalai tadi pian.
4: Ah, ku mai ko tadi Ibian dalam pejalai tadi.
5: AI.
2: Okey.
3: Kesal nih
2: ngah. Nah, Sibu berapa pulau ikut dah ngendi balua kemah?
4: Pulau lah teh katanya. Kami tu nak dame semua hari pulau hang ajutan namnya. Si kau je
3: ame tu. Si kau pilih hati. Ngeranju ke seduayanya.
4: Amu lah teh sebuat ya. Kasih kau lala iban ni berutai.
2: Kasih balas ke dah.
4: Ukai nak gunanya, bisa mengguna, maya free. Tahu maya gawat si kau je lah.
3: Si kau.
2: Si kau nih. Ni mungkin saya datang baru lagi asal lagu baru juga.
4: Nah, sih kena nyangkong orang yang kelebihan dari tiga lagi minta.
3: Nah, nemu kene lagi pengerain tau.
2: Okay, okay, okay.
4: Biasa lah rangka deh.
2: Di betul lu Yun.
3: Nak kena tu bedau.
2: Bedau nih, okay. Bi, Miri.
6: Miri bisa dua ekor, eme.
4: Nah,
2: udah bakal nih.
4: Orang tu buat siko, orang kena guna dua.
6: Sikonya benong on the way.
2: Okay.
4: Oh, on the way bannya pergilahnya.
6: Pergilahnya.
2: Okay, Dom.
7: Limbah siko ke besar ke selama.
2: Okay lah.
6: Setia Dom ne.
7: Setia.
2: Kucing sih. Yeah. Oh, tidak ada penanggung siko lagi awak. Benong mbak orang tahu jalan.
4: Iya.
2: Oh, tidak sibuk tadi laban ke gaget hati kawak sehari itu buat bini konti kita minta
3: kaget kan mantai orang katanya
4: kaget meh ni tadi nah dia bisa bermua kami dua di tau tapi gua sabar dulu kita meda nah tau antara pemayu orang kedatai hari 22,000 tadi nah di jema
6: iya 22,000 tadi siku dalam 22,000
4: tau boleh tu alah tu
6: iya atau tamat live dulu meh kita tamat-tamat
4: live
6: spesial minyak ne.
2: Bungai ke kumbang?
4: Lu biasa apa? Kita bisa kemera.
6: Bisa kemera pandai yang kadia lagi.
4: Nah, mau ke ino muam. Karena ino geranya yang kini. Okey, jadi kami dua atau orang kebaik. Bisa kena baju koprat. Nanti kemera yang nguyang ke kia. Ngagai tanya, ngagai penanya kami dua. Sabar dulu kita.
6: Cuma kasih sama ngagai Mr. Osmon kita ini.
4: Sita ya, tanya namanya kira ngelaku ke baju ya, kami tahu. Share guys, kita kemudah tanya, kemudah live Facebook.
6: kita tahu mereka tamak pak live Facebook kami di Sibu FM.
4: Okay. Nengkau ya, dia akan ngemai lagu nama nengke?
6: Ia akan mai lagu.
4: Lagu nama apa nengke?
0: Siti Sumpah, Siti Janji.
4: Ya. Yeah.
6: Siapa nama?
0: Nama
6: tuan kita itu.
0: Sama lemai nama aku Elias Celude, penata saku hari Kenawit.
4: Nya de, ko mo mayo ore ate tas dia giga laki Kenawit kami ne.
6: Kami giga laki Kenawit, mayo i pajak pan di Sibu, giga laki Kenawit nya.
4: Mayo me laki Serian mayo ao.
6: Ne main semua sama ne Lucia.
4: Ne ada ai.
6: Mesti kada jauh.
4: Sapa nama mesti main jauh.
2: Elias.
0: Well, yes.
6: Elias. Ada de baba jawenya, ada de zoom kada.
4: Zoom bajawenya.
7: De baju.
4: Ame bala de je nyepi yo. Serawak ko sayang ko ya.
6: Alu pada Sarawak ku sayangnya.
4: Nya bisa ke gambar tanya kenyalan nama tertulis dia apa?
6: Bersatu berusaha berbakti.
4: Kamu berdua adalah hati ku yang anu tua.
6: Ya ke dalam ya dalam nya ke dalam hati ni nya. Hati tidak kenawiatnya.
4: Sabar dulu Yakob. Yakob kan teh balat ni ke dia ke dia rena. Oke, dah sedia?
0: Dah.
4: Au dah sedia nah. Au tau besai pengarah ati kami dua itu tegau kami dua ke rumah wireless tau deh. Anggap dulu mai tu ma tu 2-3.
6: Agak ngantai dulu.
4: Ngantai sabar. Kita mesti kari.

0: Okey, terima kasih Welia. Steady lagu ni. Eh.
1: Welia kau tired
0: eh? Oh, Welias ah.
1: Welias.
0: Welias.
1: Welias. Ramkaman Welias ya.
0: Biasalah kami bagai kakling dia orang banyak nama dah. Kadang-kadang dia salah sebut. Salah kangau. Okay, Will, sedih lagu Noel. Feeling ni ngaya.
2: Sedih bujang kenal Will.
0: Sikit terbab lagu ni, Will.
3: Sikit selalu ngau orang berpikir berlagu.
0: Meda gaya ya berlagu tadi pun dia cukup feel main lagunya.
2: Menyelengau kau je semua.
1: Bala hari Facebook tadi ni ada bisa amai terang amai nak biasa lepas kami itu hari dataran bandar dataran Tuntungku Haji Bujang Sibu
0: hari
1: studio kamama
0: hari mini konti ni
1: hari mini konti
4: hari mini konti kita di tahu tangnya meh terima kasih amai wala sudah datang di tahu tang nemu meh kita nyawa yang dan cukup mana
1: ya tadi ya gawa nyamuk penatai premier nak ngau ora protokol tang ketegal kami dua bajian ne kuda ya
4: bajian
1: ya sanggup ne sanggup
4: apa mua di tahu ya made ya
1: antara premier ngau kami dua dah deh premier mau pulai dia
4: di tahu ini pun tua dua lo
0: rangkai nyawa dom dom balat mereka suai kun
5: nah mereka kau
1: mayuh ke komen balat tadi
5: balat ke suai kun
1: poin besar kita tadi thank you Wella gila kita bertemu baru kena
4: terima kasih Wella
1: lagi sama kita berjalan ke pengawang lah
0: okay terima kasih Well
2: bye Well
5: bye Well
1: kasih ya dia tahu ya berjalan ke pengawang baru
5: sepati mana ingat sesuai dia tu
4: Semadi
1: menyenang awak 3 jam ke kami pukul 3 bawang
4: baru. Kami lagi bawang baru pukul 3. Udah nyebut Sibu Kitchen kok kami.
1: Nanti ngai Sibu Kitchen Sarawak Pavilion dia lagi.
4: Celap dia.
1: Mulia kumpul sika.
4: Sika kami 3.
0: Manya orang bayar FB medahkan DJ Sibu serta bajet dar kok ya.
1: Nai baru dah itu ni. Kini baru dah
5: mato. Tinggi gitu kan lah seruan ya.
6: Kau nama Lucia, nama labannya Sarito Aura kuat gak des dua ini.
1: Kuat
5: nama kena rata.
1: Dan sudah baru sedar, sudah yang empunya. Kau FB ane nyuwe korang DM.
0: Dari segi amai dengannya kaban kita, kaban kita ke baru menyong pesannya. Period asan amat cantik dua DJ hari sibuk tu. Kau
1: mana mau kita ini cakap period dia.
5: Giga dia.
4: Tapi Facebook kita
5: boleh disibuk. Abaik kena tua game pasal apa Facebook dia.
0: Nya siko game muji dia deh gol. Sigi amai bajet DJ Sibu. Perlu kuyu ko ke nya.
5: Ya.
0: Nama
1: ngila. Apa kau pau pasal malam ko yo ko deh.
4: Pau pasal malam tua ya tadi.
1: Pau pasal malam ku madah kena dedu kau mesti pala patung pepelau pau.
4: Yulah pau ku ninga pau nya.
1: Besai pau kami di tau.
0: Sudah kami jual pau nya. Pau.
4: Mesti kita perlu nya pau lai. Pau kaya.
0: Kadang-kadang kami jual pau nya mai pau nya besai tang inti ya mimit.
1: Apa mayu?
0: Manyuh ne.
4: Nyu melawut nya
5: tadi. Masih bu melawut. Dalam dia semaknya melawat.
4: Okey, kata inti dia belah ni. Nyu pansuk melawat.
1: Bukan
5: lah. Nyu melawat.
4: Nyu kesal.
1: Nyu kesal
5: sebenarnya melawat. Amat mayu ni.
1: Mayu.
4: Lagi meh ngambil kereta.
0: Sekuat ini sedaya nolak menyedom kita ada benda.
5: Lakin ni.
1: Ni kita ke pau tu.
4: Ni ke pau. Biron.
5: Ada promosi pau tu. Kasa iyon lepih iyon lagi. Iyon lepih lagi.
6: Nunjuk ke dia senuai.
1: Butai ni kau
6: mulak lagi.
5: Ni. Uji tikau kita ke pau ni. Ni lepih kami mendak pau seluai ni.
6: Menjal minta pau.
5: Ni deh. Pau nama tau. Halal tau.
6: Halal non halal.
1: Buboy.
6: Halal. Buboy ni.
1: Kitchen.
4: Dengar deh.
6: Oh halal.
5: Buboy. Apa lapar dia pergi?
1: Dia ke kuning apa pahancit ni? Buka
6: dah. Oh, apa melewat
5: lah. Apa?
6: Oh.
1: Empat buka ni.
5: Namanya pau je.
1: Zoom kita lagi.
5: Namanya mat deh.
6: Ya, halo nga mia.
2: Anyong kai yao.
5: Ya mix up. Gabe peluang mas tu ay makai dia ne.
2: Arinya
5: pengarah pengarah dua iko tau makai ba studio pengarah.
1: Ada itu peminta. Arinya
2: makai sekliam sudah ya. Selalu kau pakai pau.
4: Nah, tau peminta, tau peminta kita.
1: Ama mayo hintay nyo wa.
4: Nah,
2: anyong kai yao.
5: Sendat lagi.
0: Enam bian kapan dah tidak sendat.
2: Nah berapa cik? Nah
4: live.
1: Nah dah enak. Mbak kalau nyamai kelanian mata makan.
5: Lain, lain kan. Nggak pernah zoom ke mana kelanian mata.
1: Nah mah, nanti udah nyamai mesti kelanian ke mata.
5: Lain nemu deh ya. Dek nyebut ya.
0: Orang banyak nyapa lebaknya dia.
5: Oh ya.
1: Nah, itu nyade maka utai batu. Nah, nah penerbak tu ada maka utai.
5: Kau saya sampai ngelaniat mata.
4: Nah,
1: amat kelangnya ni, no?
4: Ketak nama dah.
5: Iya, dah kawan.
4: Lapan ni sesikian aja.
1: Kau main dekat tuan tua. So hidup kau pernah hidup macam ni kau sudah.
4: Oh, orang kau belagau.
0: Agi, agi sih mengaji masih pun ada.
1: Nadai. Tua, nak
0: main
1: ke B. Eh, B
5: ke
1: sebut.
5: Eh, B. B ke sebut.
1: B2, B.
6: Ya.
0: Tau, Nu anda ready bi?
6: Udah tapi itu ay baru datai ke? Aku mari awak sedia sedia dulu, boleh?
0: Okey, kegen nu andom sudah sedia dom.
5: Ah, kau sudah sedia pengari limbang. Nunggu aku. Dah nah. Okey. Jadi kita kelalang kau pengari dari limbang. Nunggu ini tanya dulu. Aku mendak okey.
0: Suai ngumbai kuyuk suai jak perlu-perlunya kuyuk dalam je perlu-perlunya.
1: Nama ngasih perlu nak patut baka pau sibo ke?
5: Kuyuk kuyuk laki lain nak baka kuyuk indo.
1: Wah, bisa orang
6: nyumbi. Wah, nama kebuahnya dua.
1: Mesti bantai butai dia tahu bapak putih mak ayah.
5: Orang kelak orang orang indo jah demo.
0: Ni dem?
5: Ni udah dah, udah kah? Agi gambar aku kah?
6: Agi.
0: Agi mua konselor domnya dia. Oh, lain lah bunyi tu.
4: Bunyi ramai seru lagi.
0: Bunyi batas gunung kita tu.
1: Betul, meh. Tahu lagi persembahan terbaik tu jejai lagi.
4: Ngepun ke?
1: Tahu, kena ngepun ke?
0: Hari sedua bunyi tu.
4: Ya?
0: Oh, okay.
4: Ni tu deh, ya. Tangkap tu dia.
0: Dah, nanti ke bunyi.
1: Nanti.
0: Oh, signal hari sedua itu. Oh, nyak ya itu baru dom. Ori dom tak?
1: Nadai. Nyeh. Dah sedekap jarang nak ngutu aja. Nak ngutu aja.
4: Nak si bau tau.
0: Medak signal sedoai ke majak berapi.
4: Medak kami ke di studio mini itu.
0: Awak. Ni dom dah?
4: Ya.
1: Nyau medom tu. Nak ada penyakit. Udah pelu-pelu ntar.
5: Ada limbang ke tau?
0: Ari nuan dom?
4: Awak.
0: Tanya nak kangi. Dah
4: kita
0: ke bukai ke? Gagai, saya buka dulu dom.
2: Ada siaran TV tu.
0: Au.
1: Nyoba petaya sekalian.
0: Okey, aku ngalih dulu TV kita dom. Pulang lagi dua bi, tu dah ready.
6: Au, pengari di mire sudah sedia. Okey. Tunggu ai. Okey, jadi tu pengari Ari Miri. Okey, minta nombor dah ke diri dulu.
7: Okey, selamat ngali hari aku
0: Jana. Oh, tuan immigration kita tu ya.
2: Tuan pegawai penjara.
4: Tuan Cik.
0: Oh, pegawai penjara.
6: Ya.
7: Ya.
6: Okey, madah ke bala peningan kita lagu ke baik cerita tuan.
7: Okey, aku ke main lagu hari rock kapan sampai mati.
6: Ya, kapan sampai mati.
7: Okey.
6: Okey, dah sedia, Nan?
7: Okey, dah.
6: Okey.

0: Oke, okay, thank you.
1: Oke. Okay.
2: Hanya ya.
1: Terima kasih Tuan Jana. Nada gawak sekali Tuan.
3: Off day sore itu.
1: Off day nih.
2: Minggu tu kita nada bisi juri nih, MA.
1: Nada juri.
2: Karena macam lagi kita subalap dengan kita boleh merekomen 10-10 Facebook rasmi kita di YFM Iban.
4: Ngai belala, 10-10.
2: Diam, stay 10-10.
4: 10-10.
2: Anak lala.

0: tahun sih kayak itu. Nuh, udah nyari juri tiap minggu. Si Gio mana ada?
1: Lebak berapa tahun ya?
2: 6 tahun sih kayak ya.
0: Nanti orang ngasih kita nyari juri, dia pilih lusa. Penelebak 6 tahun yeah. Udah nyari juri sih kayak.
3: Betulnya. Oke.
2: Tuan Jana. Kami minta tips nuan begini cara kita ngejil hati orang Indo.
3: Oh, lain nanya tuan.
4: Nak lihat pada ditonya tuan.
2: Si caranya tuan.
4: Bisa tapi nak lihat pada dito. Temu.
2: PM aja. PM tapi lah.
4: Ya.
3: Kira kakak aja, kita mau lagi ni tuan.
1: Hanya kekayaan
3: saja. Tuan ada mana ngaku lagi ke mana ngaji kita? Yun, Lucia, Omar, ke lagi.
2: Kami minta tips
0: tadi. Nanti guna tips.
3: Iyo.
2: Kangen jil hati sedar ke bini kontinya. Ngami kena tapawah memenyuh teh pedak badia deh.
0: Mu jilis ya wai.
2: Nade jilis.
3: Ni kok kami
0: ni kami kira nak guna nengen nengai ngepremiernya muntah sikau na biru nya.
1: Dia apa belakang kami dia?
0: Nya dia nama ngeloi hari nya.
1: Nya.
0: Dia hari ngai semai ya.
1: Semai ya 10 itai.
0: Asuh yang depan ketua kemarin ngai.
3: Nya.
0: Ngai ke den zoom balam dia.
2: Okay, jalan ikut.
0: Ada lah.
2: Ikut jalan. Okay, tuan Jana, terima kasih.
3: Jadi ikut terus pengari kedua nih.
2: Okay, tahu bi.
3: Tuka kak klinik dulu.
5: Jadi berenak.
0: Bekerja tanya mea kerja keras mea dia.
1: Nau dua kita
0: panjang kita ngambil dua way.
1: Dah kami ngambil si kau.
0: Di ni nau nyamai maka ketuci jari udah si kau ambil.
1: Ida di nyamai di bun ya ketua dua ni bun si kau.
0: Nya.
2: Ya gak kursi unta.
0: Ya gak kursi unta ya.
1: Dia maga ya.
0: Dia maga ni bapa nyamai juros.
5: Kursi pau
2: pakai.
1: Pau deh ya kata deh boleh dua lebang kursi unta ya.
0: Nya ini enggak kasih abi.
2: Boleh apa nama tu? Hari miri itu siapa nama?
6: Aku Alicia.
2: Alicia.
6: Ya Alicia.
3: Nah ya biakul dah mana nyawa ya.
6: Thank you.
3: Okay, Anang. MA aku nguji music tu lah. Laban dengar aku headset ku tadi. Sepiak aja bisik mengguni.
2: Ya, sepiak mute bunyi ya. Kepada saya kenal lah
3: tadi. Anang aku nguji dulu.
0: Uji dulu lah. Mabai.
3: Ya, ke nanya pilih yang lagu lagi.
0: Ya, baju dot-dot coklat.
2: Orang nguji ke bunyi sedua yang bijak aku. Ini kan
3: berkata, okay bunyi dah MA ni. Dah double.
2: Okay.
1: Okay.
2: Signal lah dua-dua keluar. Okay. Cun bih.
3: Okay. Okay, Alicia.
6: Okay.
3: Okay, pengari wife Miri nama Alicia dekat main lagu Pelonan Slow Ati Nuan Ati.
2: Ya tu hari ni.
6: Asal dari Kuching.
2: Oh, Kuching.
6: Sikit menaik kerja di tu lah.
2: Okay, kau ada Miri ni.
6: Yes, correct.
2: Lama dah aku hore. Lama dah kau.
6: Masuk almost 2 years lah.
2: Okay.
6: Nyaga minyak.
2: Oh.
6: Dalamnya di cashier je. Jangan minyak-minyak.
2: Ya.
3: Okey. Okey, dah sedia Alicia? Okey. 3, 2, 1.
6: Testing.

0: so much.
1: Yeah.
2: Okay. Okay. Steady, Alicia.
1: Nak bunyi sih dah, Alicia. Okay. Komen juri dulu.
2: Angin jauh darah baja kita. Komen maring Alicia dah.
3: Komen di jemaah dulu jadi ketua juri resibo.
1: Alo nak kunci unten.
3: Tentu asistennya ti si tau.
1: Okay, pemilihan lagu
4: Jaga
1: menyata dek. Tentu. Nai bekerja mea, nai.
2: Ya, kita teruskan.
1: Bekerja mea, bekerja ah, udah nak kerja mea.
3: Nai, nadai juri mea, terus ke baru mea.
2: Nanti bekerja aku main juri, nadai tampuang kontrak minggu baru.
1: Nadai, nyampe mea nadai tampuang.
2: Okay, nuan Demar.
3: Demar,
1: aku baru
2: pe. Demar, Lucia.
1: Oh, nyak. Tahu sarau kenyam.
3: Nyam kau kau bukan ni menyam.
1: Baca udah kena sabaka ge.
2: Iya gak pemajian sebelah.
1: Bukan ni kenyam.
3: Pemilihan baju dah nak sama ketika. Okay, nak uleh merai
2: bila. Iya gak pemajiannya sebelah deh.
1: Pemajian buat nak sebelah.
3: Siapa jurinya kura balat mat. Nadainya. Oh, jadi cun menyam tadi 10/10 Mayu undian ba Facebook. Terima kasih Mayang.
1: Terima kasih.
3: Jadi nak besar pun wah orang jaga minyak dunia.
1: Oh, ini. Kita ada minyak. Nah, dia kena lurus kawak.
4: Kira ya keterubah dengan orang tu, ne?
1: Yes.
2: Selalu ni dengan cerita kenyalang, Alicia?
0: Baru gitu. Baru expose dia dari DJ Brenda lah.
2: Okay.
3: Ini ada, babe. Indo nuju Indo mesti support Indo.
4: Iya, betul. Iya. Nak tunjuk orang bukai mesti nunjuk kita lah. Nah,
1: kanya kita be.
4: No.
2: Laban di hari kuciang, kira empu kuciang lah be.
4: Oh, nak jalan.
1: Naci.
4: Ya, betul Lisa ni. Anak
3: kalau ni main bukai.
4: Ya, Lisa naci
1: ku ya. Kau main di bakang ngambil nama orang.
3: Ante ku baka ME orang po ya udah nyebut ngai. Muai demo
1: muai. Lepas saya dah si kucing ada ikin, mereka pernah ada waktu peran
4: kan? No.
2: Okay.
4: Okay, hanya dua ikut pengari di Wife and Mary, Tuan Meh.
2: Au.
4: Alicia ngau Tuan Jana tadi.
2: Okay, terima kasih ngai Jana ngau Alicia. Jadi nyawa Alicia. Dah tu lagi kau baru nih.
0: Nah, saya
2: asal
0: off lah.
2: Off nih, okay. Dudi hari lah tau gak join baru sih ke steady nyawa.
0: Boleh.
2: Okay.
0: Thank you.
4: Okay. Awak. Gak gaya palam dengan kita, anang nak ingat. Tinggal ke komen kita 10-10 jana ngau Alicia, Ari Wife and Mary.
2: Okay lah.
4: Okay, aku ngan Yong sedua dulu, Eme.
2: Okay, terima kasih. Ungkup bala kita kagi dengan kami, cerita kenyalang, nak ke dia tu, Enya Miri, ngau sibu dah. Kita ngagai limbang baru tu, Dom. Nanti dah sedia.
1: Ya.
2: Dom?
5: Limbang baru?
2: Oh, nguji baru, Dom. Oh, ngarok kena ada berbunyi nyagi lah, Dom, ne.
5: Ya. Yang main nama temunyinya tadi. Selalu yang nantai gak bunyi.
2: Tau
5: lah. Cak. Itu matanya.
3: Ada yang ngau dengan kodoh, Wam.
5: Nah, aku nak. Ya. Nenggoy.
2: Ya.
6: Isik minyak.
3: Biasa, me kita semak sempadan dunia. Nak kodoh, Wam.
1: Maya
5: ya nak. Nanggu ai dulu. Bisik penanggu tu. Nanti aku ngaliak ke kamera ya ngagai nya tadi ia berbunyi nya aku baru perasan. Ngawak ke Ibian dulu.
2: Oh Ibian sudah sedia Ibian.
6: Sudah.
2: Au ah.
1: Au Ibian dulu ke?
6: Ya ngaliak ke TV dulu. Ini.
3: Kaliak ke dulu me.
6: Himot tadi.
2: Ni mua dia tu Ibian.
6: Ya enggak ya.
1: Uleng ega.
6: Beranau dulu.
3: Oh, kira kau udah.
2: Oh, Mbak Lala.
6: Jageran kita.
2: Okey. Nama kita Ren.
7: Mana?
2: Awak lama ada mendak dia ni?
7: Ya, lama.
2: Awak. Nadai mindah cerita Ren.
7: Nadai. Itu.
2: Okey, lagu nama ni?
7: Sari tu aku dekat mic lagu Udah Terlebak dari Harry Francis.
2: Oh, Udah Terlebak.
7: Ya.
2: Bisa bala mudah ke audio kita iba FB live ni. Lagi mute munyi ni. Oh, datang ba konti itu di monitor sigi sampai mirah mimit dah keluar
3: sigi. Ya ba radio ya mana tang ba Facebook tu lah ba kita be anal ke lain deh.
2: Ya wow, betul. Ya.
3: Boleh lain deh ya clear. Nak boleh lain kita ya, ya kurang. Kita nemu teto live Facebook, kayak live radio.
1: Ama, ya nya kebuah ya, ya. Bisa tanggul mimin nih. Nanti bakal tai kira ke masan radio lu mendak live deh.
3: Ya. Ya nak boleh perfect bakal audio ba radio ke ya Facebook japen nya.
2: Ya. Ya. Okey. Sudah sedia Ben?
5: Sudah.
2: Okey, nya ya.
5: Ya. Yeah.

0: Okey, Aaron, kau lagu yang sudah terlepas ni.
1: Ya.
0: Saya lagu nuan Aaron minggu tu. Laban ba lebuh nuan ke mic lagu ia ke low note tadi. Bisa ke tergelincir mimik ni?
1: Ya.
0: Terbukanya mana magal tang ba part ia ke low note nya. Bisa ke labuh mimik. Oh, tiun. Dengar aku lah nemu juri bukai.
2: Oh, terima kasih juri. Mama juri ni.
0: Oh,
2: Hari pun tak ada ni. Hari pun tadi kalau baru.
3: Ini Dewan berawas bawah.
4: Tau.
3: Angka merah hospital.
4: Jika kota. Wan kota kita.
0: Kini gaya dengan Nuan Yuan.
4: Ni?
0: Awak dengan Nuan.
4: Kamu nyukur Nuan nyata dek meh.
0: Awak. Awak. Awak nyamai kopi pes saja ni Yuan.
4: Awak kopi pes saja.
3: Saya sepi. Guna Yuan merupakan kopi pes.
0: Okay. Kalau
4: sepi.
0: Ambai. Dom dah.
2: Jadi namanya madom. Ya kita tadinya amai menyata de iba long not tadi ke mula-mula tadi puan ke lagu tadi bisik kelalunya baru ah lalu bisik ba nama tadi ne ba koros ka ya bisik bisik kelinci
4: memang kelinci nang awak Aaron uli
0: ya hello
2: ya awak uli ya
4: uli atau baru ne re.
1: Terima kasih
0: Juri. Tidak ya Aaron-nya sikit. Tanya-tanya kini kita tengok banyak. Selalunya di juara kita ni. Juara mingguan kita.
3: Ya, lupa amat kerinci. Mudah bala indok kut baji.
4: Aneh gitu.
3: Ya main nak muji di rempoh. Anak muta.
2: Bukan nyawa kita. Orang nak muji kita. Kita
4: bertemu amat. Muji di rempoh.
1: Ya, kita ingat gaya.
3: Kita tahu kurang nadainya.
0: Ya, kita berada di Aaron. Nyamar kan lu siapa jadi Aaron?
3: Ayo.
0: Jawab secara jujur lah.
4: Siapa lagi Ben? Siapa lagi ke lagu Ben?
1: Ini bagi anti ke baji. Antara dua itu anti.
0: Anti.
4: Anti ke baji. Anti baji ya, May?
1: Dua-dua lah.
2: Ye.
3: Nah. Sawut bala baga. Aku mah boleh milih si kau.
4: Boleh milih si kau.
2: Enggak ikut tarik buat doa lagi.
0: Jawapan untuk selamat.
4: Selamat.
1: Jangan jawapan untuk selamat. Enggak
3: kepuin nyau lagi deh.
0: Padah kemar baja lagi. Lucia akan nyembi dari batiang berluar. Padah ke Lucia baja lagi. Mar akan makai pau lagi.
3: Nah itu awal dah kunci untai.
1: Kunci
3: lagi. Kumaji ya kunci.
4: Nama dia. Nama dia pedak kita.
3: Puji raya. Bakal aku banyak.
0: Terima kasih Aaron.
1: Okey.
0: Ya, aku dah join CK kita minggu tu. Terima kasih. Okey, peningkat manyuh kita akan beri poin 10 hari bala manyuh di FB kita, 80 hari bala penyampai kita. Ya, ya, pengelola program.
1: Okey, kita ngagai yang kedua Ari Suryaman.
0: Okey.
1: Ya, yeah. Mr. Roy Ari Betuang.
0: Roy.
1: Okay, merandang Mr. Roy.
3: Topo selalu ngau kita Roy itu kan?
1: Kedua, ketiga saya ko. Kedua.
3: Saya ko ketiga, kedua.
5: Kedua nak jadi itu.
1: Serinya nak jadi.
5: Ya.
0: Oh. Oh, banyak ke bisi problem tanya ni sistem kita.
5: Ya.
2: Oh, minggu yang mari.
5: Minggu yang mari.
0: Ya, betul. Banyak insian ni.
5: Ya, banyak insian.
0: Okey. Hari Betuang, Suryaman lagu nama Sri Tok Roy.
5: Nuan Meruan di hati aku. Hari.
0: Oh, lagu minggu yang tadi ni.
5: Ya.
1: Berdiri dulu, bos.
4: Okay.
1: Okay, terima kasih ya. Kita uji ke dulu. Uji ke dulu tu bahal.
2: Okay. Uji dia amin. Bet.
1: Nama tu tak tai bo kai dah.
2: Nama telai. Ya, mak kang lara tadi.
1: Oh. Ya ya ya, dom lama udah nemu kemisian.
2: Rambutnya.
1: Okey. Okey, okey nah.
5: Okey.
1: Okey. Let's go Mr. Roy.
2: Chen.
1: My lagu Nuan Meruan di hati aku.

0: Feeling dengar lagunya Roy.
1: Ya, number one di atas. Untuk mama orang impun ya nak korai.
0: Iya apa nak?
1: Ya, sikit nak ada orang buka. Apa yang udah nyadi lagu ya?
2: Ya.
1: Ya jam obat sih korai.
2: Oh ya, ya.
0: Siapa kemeruan bati Roy?
2: Bela anakku. Single daddy.
3: Okay. Single daddy.
0: This is something fake me. This is something fake me.
3: Nak tampak mainnya bakal single daddy-nya Roy.
2: Ya, yeah, single daddy.
0: Nak dengar awak Roy ni.
1: Salam
3: ya.
4: Terima kasih Mr. Roy.
1: Nice.
0: Oh, lagi baru mah kita tanduk nombor baru FB kita pada tu balanti non tadi au ke doang.
1: Balanti salah.
0: Okey guys, jadi Roy ngau lagunya tadi ni. Okey, terpantau berganti lah minggunya kemarin ndak sempat ngau kita isi ke ni.
2: Ya.
0: Jadi lagunya sikit sikit antara lagu ke dikerindu.
1: Ya, puin pun besar break bala ke meda Facebook nah.
0: Awak.
3: Tu.
0: Terima kasih. Dua itu dah empu dah berapa puan?
1: Ini boleh pada ya. Nak sih ya, tak ada nerima dia lagi. Dia ada panangin sih.
5: Putusan hakim adalah mutamat.
0: Ya. Okey. Ila lu satu jen baru ke Roy.
2: Ya.
0: Maya ke bisi lepas deh. Jen kita buat kunti. Terima kasih, Hawk.
3: Ya.
0: Nada itu komen buka lagunya pencun gak dipilih ya. Steady.
1: Ngakun ngau nyawa ya.
3: Nyawa yeah. Klasik.
0: Ya.
1: Yeah. Dek maka aku kena nemu tu. Nadek ke ngiga ngakun nama nyanyi.
0: Baju pan ngam ke benda
5: aku curah. Datang aku nemu nama lagu ngakun ke ya. Cemeh helah. Ante semak meh. Ante semak kita
1: nah, kita udah kongsi ya. Unte ada nama
5: mana. Tapi aku nak nyebutnya. Nakanya aja meh.
0: Nama lagu ya Mar.
5: Tendang ya kaki ku dah tau dah. Nakanya aja meh.
4: Tapi pedih meh. Tendang mesti.
0: Tendang mesti tendang kaki. PM tepi lagi Mar. Lagi aku nebah lagu ya.
4: Wainya
0: tu plus dia
4: kan tu wai. Ya.
0: Kalau
4: lu raya dulu tu wai dek.
0: Udah lupa nyu tu beraya nantian. Oke. Boleh urus kenuan dom ti nade penanggul lagi.
4: Oh, jadi ngarap kena penanggul udah tu.
0: Oh. Oke. Oke, terima kasih au ngaga sempat tadi Roy. Udah join kita ke. Thank you tuan. Au. Okey, tu aku ngalih TV agak idom dulu.
4: Aku kenyong duai dulu.
0: Udah.
4: Okey. Banyak-banyak. Okey, jadi awak ke kita. Nada bunyi gini eh?
0: Oh, nada.
4: Oh, sikit kameranya tadi. Kameranya tadi labannya MC Amada mic kameranya on ke.
3: Nangkap.
4: Nangkap okay, boleh saya nangkap kamera apa nama nangkap
5: Jakob kita yang menyenangkap pernah kemungkinan dia ke Jakob
0: tadi ke
4: lapannya tadi kamera tu kamera baru dia kena okay, ke kena ngelama tu sike dia
3: nya mana kamera baru kemana ke
4: okay, okay. Kamera kamera tu kamera tu lama tang baru dia kena kaku okay, baru dia kena sike okay. Masuk okey ga lah aku.
1: Ten tadi okey agak bau Cina lah. Nama ente bau sida aja.
3: Oh, siapa nama pengarah kita di Limbang?
6: Ai, selamat lumai. Nama aku Petrus Anasiong.
0: Petrus.
3: Petrus.
6: Yes.
0: Okey.
3: Kena tari ini Limbang.
6: Sigi menua Limbang bu.
3: Oh, okay. Menua Limbang.
0: Lagu nama baik sekali tu Petrus.
6: Midang Belalai by Alex Wan.
0: Alex Wan.
4: Alex Wan. Okay. Alex, apa nama tadi Petrus ne?
0: Ya, oh, Petrus.
4: Iban Julian kah?
6: Iban campur Bisaya. Iban kumpul Dedi. Bisaya kumpul Indai.
4: Nama jauh ke Iban ya, Petrus.
6: Boleh,
4: duduk boleh. Okey kah? Dia berdiri ke duduk lagu?
6: Berdiri.
4: Berdiri. Oh. Pasang ijaz tanya lah kamera dulu.
0: Iban campur dengan bi saya. Kena kita campur dengan Iban. Oh, Iban. Nganjong tetamu ni. Bi saya.
4: Iban kita tanya. Iban tu nganjong tetamu.
0: Okay.
4: Ngam kamera tu. Nengwai. Ngijaz kamera dulu.
3: Nama lagu tadi, Dun?
0: Midang Belalai.
3: Oh, Midang Belalai.
4: Midang Belalai.
0: Okay. Oh, nanti nyawa ya steady lagi. Ya kira ke Alex tu lah hari limbang ni. Lepas Alex tu ada kucing.
3: Nama kamera ni kena dom.
0: Nyo ke langit
4: ya. Mereka kau lunggar tu.
0: Si gaya ya orang baru transfer ke Unit TV.
4: Kejap awak, kejap.
3: Okay.
4: Engkau bisa soalan mukai? Ada soalan mukai?
0: Keterubah engkau kita di sekian Petrus.
4: Ya ya.
0: Tu bakal rasa gigi anak bulan jom.
1: Ya benar nerupuang kau.
3: Awa.
0: Awa.
3: Awa bapa umur Petrus?
6: 32.
3: Oh, tinggal.
4: Ada belalai ya. Ada belalainya be.
1: Patah baru gak kamera nah.
3: Ya.
4: Nang gua.
5: Mau aku kayaknya benar lemet oleh yang kameranya. Iya, kita kena kayaknya deh. Mau
1: ya.
0: Ya. Ya, baru ya, dikenal. Ya. Baru dikenal malu-malu mah itu dah ya.
1: Tenuna ya baru kayaknya mau deh ngetan.
0: Enggak jadi itu
4: kai. Iya baru dikenal sih. Majak baru kenal. Oke, okay, jadi ya Pak ke Petrus sudah bersedia dengan lagu Bidang Melalai. Oke, okay, kita terus dengan Petrus nih.

0: Okay, nyak tadi pengari Petrus Ari Limbang ni. Bisa komen juri.
1: Okay, aku macam komen dari balap ni kita madah mua ya bisa kebaka Dino nyak ke di perhati aku. Bisa kebaka Dino penyanyi kita berdayu hanya nih.
0: Bisa kabe kabe nih.
1: Iya.
0: Bisa dengarlah Dino kah?
1: Tak. Iya penyanyi berdayu kita tanya selalu enggak main lagu lebat.
0: Ila di search by YouTube.
1: Dino. Pada by YouTube bisa. Di FC Show Bakucing yang selalu main lagu dandut.
2: Ya, betul. Lagu dandut ni bagi ya.
1: Wanyuh lagu dandut ya.
2: Enggaknya semut merah.
1: Sida semut merah ni lagu ya. Lagu sida penasaran. Ya. Nanti lagu baju ya biasa yang si api. Kelip-kelip.
0: Endok pilau lah.
3: Lain baju ni. Ya.
0: Oh. Juri aja, nyajak ke juri. Lebih kepada gamal tadi, ya.
1: Okay, aku dengar ya berlagu tadi laban ya Kang Uji mai cara tersendiri mai lagu midang belalai nih. Kira ke bab part ya ke vocal improvise teknik ya baku perlu berhati-hati lah. Laban ya ke mai cara yang pu tang ba sekedar part ni tadi laban lagu Medan Belalai tu ya bas sambung ya ba alun-alun ba siti part tadi lebuh ya ke neran nyawa ya nekan nyawa ya nyang acau sistem nafas ya ngujung ke bab part vokal lebih sih ke tenggelam mimin
0: ya betul ni bang ngok curi kita dah tonton curi
1: Tapi jadi laban dekat nguji jadi Alex tu deh steady tangnya lah perlu berhati-hati bab part ya ke improvise vokal teknik ya.
4: Iban
0: dengan depet
1: boleh faham
0: Iban bisa ya.
4: Oh okey
0: boleh faham bahasa Iban.
3: Namo aja ko Iban
2: kare. Namo. Jarai nana mo orang dunia atau jako kita tau.
5: Okey Sarawak tau.
2: Okey Sarawak tau.
1: Mendaya ke campur bisa ya ngai ke nadai namo rugi juri dah meri tanya tadi penjelasan
2: dah. Namo ya. Domnya translate lagi.
0: Lagi ko translate ke ya Musa.
2: Okey. Domnya udah bisa subtitle.
1: Overall okey Petrus jadi lawan non berani nguji ngau sikeh ba kira episod ke terubah okay. Nuan lah nih.
3: Yeah. Petrus, kalau ya. Ngau orang peket seberapa tu Petrus?
6: Bedau kalah.
3: Bedau kalah ke terubah nih? Tak ada kacau, tidak muji baru.
6: Langsung tak.
1: Ya. Udahnya part ya ke belagu muka yang pun kesalnya lagi bisik nyata di dengar headphone lah. Nebuskan nebuskan ya.
2: Okay lah, nebus sudah sampai ya, juri belagu lah
3: juri belagu
1: pengari kami memuji yang lebih dah belagu.
0: Okay, thank you Petrus. Terima kasih ya.
4: Terus terus belajar ke Iban Petrus.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Aku nggak mau kedai baru aku anak nggak datang deh lah terjadi di hari ini.
1: Okay,
0: thank you. Terima kasih Petrus.
3: Bye.
1: Okay. Thank you, Dom.
0: Okay, kini kita dah tahu deh.
1: Okay, kucing.
4: Kucing.
0: Okay, kucing.
1: Hari Limbang kita nurun ke kucing. Jalan dah cukup mana, Pemberunio.
3: Anak ingat orang ni ya, MA.
1: Oh, ama ini ya, lagi lah. Kucing dah standby tu.
3: Okay.
1: Punya yang namanya ciri-ciri bisa pangkat bayar MA. Oh, jadi kaitan namai. Ila aku suka nama aku jadi bayar MA ni pun jadi DJ lagi.
2: Tak boleh jadi dukun cinta lagi. Tengah dek, orang nak nyebut di rempuh bayar. Di rempuh
1: ngomong bayar. Orang kemada. Minggu lepas follow nya bayar belum nah, mana.
2: Ya, ni ke pangkatnya hari dukun cinta. Jadi bayar. Ingat status bayar.
1: Apa ni?
2: Oh ya. Gila nak mantis sebuah kebayar. Tisi aja udah berapa harga?
1: Ya, tapi nengau
2: berapa nya?
1: Tapi nengau kami bayar handsome okey lah.
2: Selalu ya bayar. Tetamu rita ya. Kena tu handsome agak yang.
5: Okey. Suang agak yang.
2: Baya.
5: Ini bergerau menjadi.
2: Lapa selalu kita muda. Isak anda sikat. Ko.
1: Bila saya seru ada sifat ngau tanya.
2: Ngai
1: kau ya? Ya, ngai kau.
2: Nada takut sekali biar tu kulit bayau.
1: Bola nak pergi yang mata kena sifat. Sifat iku.
4: Ngelaniat.
1: Ngelaniat mata.
2: Iya, ante pergi nang lanit ku ya aku tadi.
1: Okey, nya ya pengari kami dah bersedia. Suah ngak kita ba sikit eh.
4: Oh, bos Chris.
1: Nemu kita. Beranda dulu ngai ya.
4: Nama berita bos.
7: Mana DJ? Nama kita semua DJ.
3: Sampai mana?
0: Mana tu?
1: Ada guru kerennya
3: main. Depan depannya bayarnya. Kaji di mana? Jaku manis bayar. Anak mudah percaya.
2: Yang persatuan ya, semua persatuan.
1: Nenek awak ya, ya laki ngon laki.
2: Aku biasa gerbuang sedaya.
3: Ya. Anak lah jaku bayar.
1: Ila aku mendidik ya agak. Laban lagi baru kira aku boleh bayar kenyulung meh. Lagi baru dah. Kami itu dah bergeru, dah menyugilah pengalaman. Ini bergeru.
2: Ya, tahu dah mainnya gagak kebaya. Gagak kebaya dah berga kalau bala bergeru. Bagaknya, nyu tanya nyu liat.
4: Ya, kebaya, kena orang naik ketua. Nolak pelakau.
1: Ya, biar sedua ke ngenal aku lihat bayarnya. Ganti engkau kamu pasti ya nak kena lagi. Okey. Udah seduai? Lagi biar aku nak. Oh, Mang.
2: Nama kenanya kamu, Yudha?
1: Bukan. Udah seduai kagi pipu-piput pada amin kagi kami biar aku.
2: Nadai. Ini yang biar aku. Kami kan ingat Chris Bagau.
0: Oh. Okey, gak.
1: Nadai lagi, Mang. Oh, Mang baju.
2: Nah, lantai nadai kami tau. Nanti kau lagi. Kami kan ingat Chris Bagau.
1: Oh, aku mesum. Aku mesum. Kan ingat
2: banyak nyulung Bagau.
1: Oh. Kan
2: ingat
0: nadai. Kena Chris.
4: Okey, tetap bias. Tanya harus kali kabar.
1: Alus alus gerak.
3: Anak ingat aku bayar Chris. Nala nuna.
1: Gak kita nanya ini. Nama lagu dibayar gawak kendak ya sehari itu. Aku sama rindu lawan nanya. Sini tak, Mekul.
3: Hari 6. Sini cuti.

0: Kakak nanya, setuju dengan siapa lagunya tadi?
1: Oh, Christopher. Setuju dengan siapa, Christopher?
0: Nuan mungkin janji.
2: Setuju dengan DJ Duiko.
1: Siapa DJ Duiko, Chris?
2: Cuma ngau DJ Jelusia.
1: Reti ya dia tahu, Christopher naya udah masuk tim gerbong si dah tahu.
0: Gerbong si dah bayar.
1: Karena yang belajar.
3: Udah lah bulu, laban jaku bayar ya dah.
4: Makin bayar kenyulung.
5: Chris, tuan diberi pilihan tu Chris. Ni bagi ke di pilihan tuan ke baju ke pira-piranya ke baju celum buat teluk dia.
2: Baju celum,
5: baju celum. Pada ada orang menung gawa orang manzak kepai
6: kepai
0: ya okey nak kepada rempu lakau tu yang okey lah setakat jam kau 2:30 tu
1: aku tak cepat udah peluah tu ni tau
0: aku tu bye-bye
1: nak orang manzak bye-bye mah kita
5: okey lah
0: saya juga jari tu nak kepai kukut udah gerecat
1: ngai kena pedak
5: bisa komen ke gai Christopher kata ibian kasi kat dia sebut nombin
7: Nuan ni lah antik bisa peluang ke main lagu ya ke haiki ke lalu belajar ke Nuan lagu haiki kat ni ngai
8: jadi juri tau leh
3: boleh jadi juri magang sedap
8: pasti di juri tu
7: Christopher tu bisa
3: ni buat main juri luar
7: bisa suara
8: tahun baru ni buat
5: ya
1: dan segi amat 8 penelpak 6 tahun ni Ben
7: buat teman jam ke
1: uliannya
7: nama yang kau Ben baru setahun kau Ben
5: 6 tahun penlebak.
0: Tahun dari
1: CJ. Oh, bien. Okay, CJ.
5: Padahal baik. 6 tahun ke penlebak. Neliah kati kita lelaki.
3: Nah, ada kaitan.
5: Okay, Bi.
7: Oh, siapa aja?
5: Udah ready bala kita, Bi. Hari miri. Siku dagi. Kau kasih aku, Chris.
7: Okay, bisa ya?
5: Okay.
7: Ba miri.
5: Oh, siku lagi.
3: Iya. Lala kita ini, anak baik.
5: Ya tu selalu telefon ngagai Kunti. Sari tu yang berpeluang Niki ngagai Jai Studio.
3: Jadi ya tu kira ke dua kali. Ya, dua kali ya telefon kita di program Cerita Kenyalang. Okay, minta nombor ke diri dulu.
9: Nama aku Emilia. Aku asal Arini ya. Aku bisa peluang lah sari tu Niki kita lawan ke bisa orang Anjung aku sari tu tadi.
0: Nada orang Anjung
9: nah. Oh, nada emel penanggu.
5: Nuan bejaku ba radio nada kesal tu nuan live di continue kesal munyi nama ke buah.
9: Ha?
5: Ah, mesti munyi kesal nama bejaku dah.
3: Nada pedap kesal pada aku tu. Embe.
1: Udah terlepas.
3: Dah terlepas belagu ya.
5: Okeylah.
3: Alicia kalau ngau pekit
9: kalau
3: ni
9: kalau
3: berapa kali udah
0: satu belama lah saya kau
9: nanti bakal baru main bisik program selalu nak pakai lagu nanti kadang-kadang aku boleh nombor satu
3: Yon dua dah hutang Mikulo Yon
5: tinuan baru mah nampu punya lagu nama satu baik nuan tu Emilia
9: nari kalau lagu bukan lah lagu Florence Lompo
5: lagu ni
9: lagu tinuan hati aku untuk selalu udah baik kau
5: okay. Sari itu ada lagu nama?
9: Sari itu lagu yang megak tapi aku main lagu sitik ya Tebelekak.
5: Oh Tebelekak.
3: Laban pengari Miri udah main lagu Hati No Hati Aku jadi ya tukang ya Tebelekak lah. Jadi balam dengar kita ya tu kira kalau telefon hari di WiFi Miri Suba jadi kita semua di Jepun ngasuh Niki Kunti jadi akhirnya ya Niki Kunti hari ni ya tau.
1: Ya. Hari ni ya. Emily ya.
9: Dia saya ya, baru mau panggil
3: saya.
0: Saya rumahnya mau,
1: kami semua.
3: Okay, kira Alicia ngari ke stesen YFM Bintulu nih, Yun. Okay, jadi sama-sama kita dengar pengari hari Bintulu. Alicia main lagu hari Florence Law, Tebelekak.

0: Ya, nyak ya.
1: Okay, steady, Emilia.
0: Emilia, aku.
1: Emilia. Oh, sedap yang pun yeah. Nyawa lebuh ya ke.
0: Oh, Yun.
1: Tambah lengkap.
0: Mana berita Yun?
2: Cengkok elok.
3: Mana?
1: Di impu Yun tu ne.
3: Impu aku. Lain lah be tu.
0: Mana berita Yun?
3: Ikhlas be.
0: Oh, ikhlas.
2: Mayuh ngebe. Mana kena sitik, Mayuh.
3: Sige, kami persatuan Indo. Sige, yeah. Mana aku panggil
0: kami. Kami nak cipe yang kami tu itu. Mana iraus kami.
2: Biro-biro wanita.
3: Perempuan Indo.
0: Ya.
2: Oh, iraus, ada iraus kali. Dua kali ke irau?
0: Dua kali.
1: Iya. Tiga sekali, tujuh kali ni, Dom.
2: Irau.
0: Ya. Minggu tu mana magang pengari setiap session ni?
2: Ya, magang aku.
1: Bisa komen, Dom? Emilia?
2: Aku ke? Komen ya, nanti nitiak ke pedakku lah. Aku ke... Ia mpu ngemai lagu tu ngau perasaan penuh perasaan ni ngau nama tu
0: feeling
2: mpu lalu ngemai ngau cara yang mpu ukai ngemai hari penyanyi asal deh hanya aja komen mari komen mukai
1: nuan deyon
3: semua mana magang nade ke tanya
1: nade lah mantah ni
0: boleh nyari juri nade lah mantah
3: boleh
2: ni pun ngemai juri tahun depan ya ada ke pengurus
1: okay.
2: Jadi ke belanja kena kita tengok apa mama
3: kena hotel buka
1: nunda ko marga enggak lesia 6 tahun pen lebak
3: ini ngigau
4: nah ini teh kecata kenyaleng ya me ngepuan ke
2: asal ya me kami doi kami dua ibian tu. Nadai 6 tahun tu. Baru setahun aku tu.
3: Cengkok. Nadai ngawa. Mayu orang ke 6 tahun.
4: Mayu. Mayu.
2: Cengkok ya lawa tu.
4: Keluarin 6 tahun.
2: Cengkok ni.
5: Cengkok. Ya manah ya, manah main lagu Irama Malaysia. Menyitu.
1: Ya nyawa ini.
2: Oh.
1: Contoh lagu ni Ben.
5: Contoh lagu. Lagu.
1: Awa.
5: Kulit kendi. Lagu Melayu ke ni?
2: Oh. Udah bisa lagu ibian tu.
5: Lagu. Dayang bintang bedau ke kuninga yang baik baik Indo dayang bintang. Tang mana dayang bintang?
0: Nah ya ni.
1: Oh, bisa kan sidak ke madah ba sike kita tu majority bala pemakainya main lagu Florence Law ni majority ya.
3: Ya.
1: Manyuan dar.
2: Ya. Ya betul.
1: Au. Nak nemu lah angkanya minat fisiko kan ni.
5: Ya.
4: Ya.
1: Ya. Aman. Okey, lagu Nubai dah pasti dia. Angin Jauh Lucia, setiap lagu Nubai.
2: Baik tu dah.
3: Oh, minta jamu
2: akhirnya. Ya. Apa?
0: Kira. Nada lagi komen ni. Hari balik lagi kita. Okey.
1: Terima kasih, Amelia.
5: Terima kasih, Amelia.
2: Ila datang baru ni.
3: Terima kasih, Amelia.
1: Selamat tu ya telefon tu ya datang ke konti. Okey, terima kasih.
2: Bapak datang nganjong. Ya, ngarap kau bisa nganjong ya, bapak tu.
1: Oh,
3: ya. Bisa orang anjung ada ya. Ya, sikit nak minta anjung orang ino ke mana kata ente nak ada apa.
4: Kita laki kan mau.
3: Mau kita ente mau
2: pengadiran kan. Jadi biar ni aris raman yang anjung kemiri kan.
3: Jawab ini kenyade. Ini
4: limbang semak ke limbang.
5: Ya betul.
3: Effort kita mesti.
1: Amai dom. Saya ke helmet ke pangai ban maringnya belok kena orang dom.
2: Kemainnya mai.
4: Kemainnya mai kemiri.
1: Nira, Lucia.
3: Nadai kira ketemu nyuruh ke diri laban temuai kita Jezu kenai dan Masron bisa sudah datang ke studio amat toh
4: amat
3: amat ni kamera tadi ni si al zoom ke
4: temuai kami sudah bisa itu
1: okey ke tutup
3: au kira ke dulu tuan tutup nah nadai ke kita
1: awalah kira ke puntan mah ngasa di belagu tu nah
3: kau pernah munyi na munyi orang kecewa aulah
4: munyi orang kecewa menyetang nade ngawa ngage bala peninga di luar din di sibu ngarap ke kita oleh datai age bisa awak tu dua kita datai ngage program Sarawak ku sayang ba tataran tuntung ko bojang
3: ya okay, terima kasih ngage Wallace tadi jadi pengarah basike bala peninga ke bisa udah mending ke program kita terima kasih minta ampun ke gagainya kelalu tadi nah jadi ya kedatai ngage program Sarawak ku sayang nang kurang ngiru ai to lebih hari angat to
4: lebih ya
3: okey terima kasih ya hau nyaja minta ampun lah ngaga kita nya tadi namanya kita lima suara mas to degalau lah
4: suara mas to degalau
3: marah
1: suara mas ki Kala benung zoom sedua itu. Hai hai lah ngagai bala manyu.
4: Oh zoom ya. Hai
1: bala. Oh, terima kasih Mang Baji.
4: Kita beneran ya. Kita dulu beneran gue. Beneran serapu saya. Tempu masuk kita tahu Median.
3: Dengar kami danyong ke peminat.
1: Oh sedian ya.
4: Serawak ku sayang, jaga Serawak itu Serawak.
3: Mungkin katanya aja mereka kunci tadi premier kita madaya. Dini ngiga dunia robot mengajar.
4: Dini.
3: Sawatnya?
1: Nanya siapa?
4: Nanya kita, meh.
1: Dua dia nanya siapa?
4: Kita semua.
1: Mesti kasih kau tanya
3: deh. Nada, siapa nemu sawat lah? Ni boleh di mana?
1: Basi boleh di kami ya, di pandang apa dia?
3: Nada, apa menolak kita Serawak?
4: Menolak kita Serawak.
3: Pek kejar lagi.
1: Cikgu main hutan apa? Iya.
3: Oke, nyanyi nyuruh ke diri kami doa. Terima kasih semua. Bye.
4: Bye.
3: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mang Baji Adwiko.
3: Nah, nyadai dua malai.
4: Guru, gerempong, pengerusi. Siapa sudah ya chairman gerempong bayar?
3: M.E. Dukun.
4: Dukun, ya.
1: M.E. Udah baik-baik lagi ke berjakuh ini.
5: Oke, berjakuh yang lagi. Alay tadi. Nggak rasain juga alay deh.
0: Berhati dulunya.
1: Okey, selamat bertugas untuk sesuai Balan SGS Badian. Salam ngagai bala teknikal mega udah ngebujur ke mini konti kita.
3: Terima kasih yang Mr. Siau ngau Mr. Osmond ngau Puan Etreda Kriman Mado Baji MCL.
4: Kami si Budito.
1: Nggak terlaban ke pemaja sesuai.
4: Nah, tengah ke? Saya tak nak caya kami Dito. Bising Puan MCR, OB.
1: Anak gue itu
4: pemaduk cap baji
1: anaknya. Aku nge-zoom member wow. Ini bagi teknikal kita tadi. Ini teknikal.
4: Udah lahir.
3: Nada bayar.
5: Ya, ada.
4: Okay, terima kasih ya.
5: Tahu bisa bayar dari kota.
3: Dah gaji udah tujuh bulan.
1: Tumbahnya gaji sudah udah penuh.
5: Udah buka penangkup aja tadi. Pasok ke baru lo siapa.
0: Nah, bye-bye. Lalu benar.
1: Oke. Ya, ya. Kira kutang lah lagu dari Lucia. Diminta peningat kita tadi. Banyak orang yang minta nih hutang. Terima kasih semua.
5: Ingat ke M.E.
0: Ya.
5: Terima kasih semua.
0: M.E. aku dekat promo Mimit Bintang Barang Mereka Tahu. Boleh.
1: Boleh. Oke. Main dulu.
0: Curi masa dulu.
1: Boleh. Oke.
0: Jadi, ini buah. Laman promonya panjang. Jadi, aku sebut itu. Anda-anda pengari kita tahu ke Sarito Balam Ningah ke Bisi Meniang ke program Macata Kenyal. Jadi ngawak tu dekat promo Bintang Barang Mereka Kata dekat diatur ujung bulan tu 23 ngagai 24 hari bulan 7 di Dataran Marudi. Jadi cara-cara kita akan register diri tu tadi kita terus ngelawak kami di Facebook Min FM. Ianya boleh ngikat Google link dia atau ke scan QR code ke bisik beri posternya. Jadi uji bakat berengkah hari jam 8 pagi ngagai 12 tengah hari di Dewan Suara Barang. Udahnya separuh akhir bertujuh lemai peringkat di tujuh lemai ngagai 10 malam di Dataran Marudi. Hanya di maya uji bakat tu pilihannya seminat 12 ikut di pasuk ke dalam separuh akhir udahnya 24 hari bulan 7 peringkat akhir tak ke grand final ianya berengkah di jam 7 lemai ngagai 10 malam di Dataran Marudi. Hanya di nak ada tu BC 30 ikut lebih sudah register tu MA. Hanya di juara dekat mai pulai RM2,000. Nombor 2 dekat mai pulai RM1,500 ngau ketiga dekat mai pulai RM1,000 ngau megah BC persembahan terbaik dekat mai pulai wang tunai RM500. Udahnya tempat ke 4, 5, 6, 7 dekat mai pulai wang tunai RM500. Jadi anang lepas peluang. Jadi harapkan kita semua tau ke pengari-pengari kita sarito. Kita tau terus ngagai Facebook Media FM tau ke pengari kebukai ke kalak ngau cata kenyalang tau anang lepas ke peluang. Jadi maya tau meh kita kira ke bisi nama tu tadi laban kami di YFM Miripen bisi ngau program Barang Regata sepemanjai 5 hari pihak menggap bisi mini studio ialah berdia MA.
1: Okay, terima kasih Bi ngau penderang kedah dikenatai kenuannya tadi nih.
0: Iya.
1: Jadi Ben nuan masang lagu last kita Ben. Kena uji ke sistem. Oh, jadi
5: sistem oleh
2: uji ke uji dia Ben.
1: Okey.
2: Tidak dia berlaku.
0: Miri tahu mai kedua dah sedia setiap lagu to MA.
1: Oh, laban Ben kami minta ikan uji ke sistem tadi. Okey
5: Ben. Mesti study nya bos.
1: Oh, tadi ya.
2: Sebedau.
0: Sebedau.
2: Habis saja tadi.
0: Udah habis arente.
1: Oh, paduh. Baru masuk, Ben.
0: Oh,
2: udah sepayet. WhatsApp ini.
4: Kikau ke Sungai Serawak.
0: Ama babonya yuk nakai.
1: Lain-lain, Pak Kuntina dekuat.
5: Kasihan tu rumah kita gagal kita punya.
1: Oke.
2: Kasih. Iya, tapi enak muka bawa lain kan.
0: Oke, aku kasih. Nah,
1: laban terlalu jujur enggak ibian beri peluang masalah lagu pada halnya meses tadi. Aku. Meses tadi. 34 serah nyawa lagi hari bintulu nih Yuan ya.
4: Ya.
1: Oke, kira ke beri peluang ke Idom bye bye dengan gaya pendengar kita Idom.
2: Okey, terima kasih ngagai pala peningat ti udah bugulai invitai sike tadi lalu terima kasih ngagai Petrus. Terima kasih ngagai bala juri-juri kita 6 ke 6 tadi 7 kata tadi 8 ngau Mar. Ti udah juri kita ke minggu tu jadi minggu bukai maya bukai kita bertemu baru ba program ke bukai. Bye bye.
1: Okey, Nambi.
0: Dan aja aku bukai terima kasih semua pengari tadi kebagi Ari Amiri Jana Ngau Alicia pemaga ngagai Emilia tadi udah ngari ke Bintulu jadi harap ke bertemu baru kita pergila Ninjau Sarawak.
1: Okey Nuan Yun di Bintulu Yun.
4: Okey, terima kasih lagi semua pendengar ke udah ngau kita. Terima kasih Emilia ke udah ngari ke Bintulu. Tajak penyanyi dikit ke Kunti Miri. Lagi kita bertemu baru buat program 34 je. Anak minah kini-kini.
1: Ya, ya. Lagi nuan tu DJ Kiot kita.
5: Terima kasih bos. Selamat jumpa semua. Terima kasih menggagai pengari kita di Suriaman tadi. Eren ngau Tuan Roy tadi. Jadi kita bertemu baru. Pagi lah. Tidak ada penanggul. Mbak Ninjau Sarawak.
1: Okey, terima kasih semua kita kedah nyukung kita kedah muda kami live di FB Carta Penyalang minggu tu minggu 28 nangkan kita lagi mending ke 34 Serah Nyawa Ari Bintulu tu lagu kena kami sebuat ngangkat ke diri au utai di gagak petara untuk bila kita ke di audisi wu sama ngelau anggai palan Sarawak ku sayang kita kemudian diatur nyentuk ke pagi lah bye bye semua
5: bye bye
1: okey.

Pendapat Serah Jawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejakung. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Bintulu 97.5 FM.

0: Semulai Segalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buap, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nembat Baadat.
1: Ya, terima kasih ya, agak bergelar kami bawa ke sekali itu. Jadi bakas lama jam ke datuk kita boleh ba program 34 Seranyawa Nemban Badan. Jadi minggu tu gitir kami hari Bintulu mai ke kita temuai siapa nak temuai kami ke Sarito. Jadi udah barito. Jadi hello.
2: Hello.
1: Awak minta dua madah ke diri nate asal nuan. Okay. Awak ke Peningah ke Benua madah kita live ke jam ke datuk ngelala nuan ngau semak ke.
2: Okey, nama aku Gary Entili anak Josh. Berasal dari Selangau Mukeh. Indah aku tadi orang Selangau lah. Dia apa aku orang Mukeh. Dia tu aku ngagak sitik bisnes lah. Macam surprise delivery. Gubahan bunga lah tadi. And then kliennya macam decoration. Macam ngagak bukeh lah untuk surprise birthday, Valentine Day, apa-apa berkaitan bungai lah.
1: Jadi kemaya nuan berengkah ngagak bungai itu tadi mengubah bunga lah punya koran eh.
2: Lebo mayanya maya PKP. Maya PKP laban ada pengawal bukai dah. And then kita kap jalan pun dah boleh. So hari dia mayanya bisa birthday kawan. So aku ngagak bukai yang biasa-biasa ajak lah, yang budget-budget ajak lah. Untuk break ke kaban dah. Dan yang tadi di posting ku apa-apa semua. So utenya tadi alo kenima dah. Ya alo di okay, sikok kawan tu je. Klien pun ke
1: alo berpadah mata tadi.
2: Alo berpadah-padah tadi. Ya tu demu ngagak tu. So hari dia lah aku tadi alo mula ke bisnes bunga itu tadi dah.
1: Kini kok nyak tadi penatai surprise delivery itu tadi nah. Jadi ulih no berkongsi laban nuan tadi madan no mesti kedai. Kini nuan ulih pejalan nuan buka kedai itu tadi.
2: Pejalan ko buka kedai. Mula ko subak memang hari rumah lah. Nyak pun ada modal. Bisa modal kena ke bantuan bujang subak dah. Yang 500 tena silap ko. So utainya tadi kena kau beli modal lah. Lepas lagi dia orang apa indai pak. Utai apa indai semua belanja dah. So untuk modal aku kena ia ke duit bantuannya tadi lah. Untuk mengeluarkan modal dulu. Udahnya tadi dah start okay posting ku tadi. So makin ngayu orang lala dah. Jadi hari dia lah aku lalu muka kedai. Mula-mula aku muka ngau nanti kita nemu ya Coach Liza. Ya bisa ngagak akademi lah. Bak sitenya. So aku nyewa ngau ya lah. Udah ya pindah ke Kuching. So aku mutus hati muka kedirik lah kedainya tadi.
1: Bak dua kesebakan tadi?
2: Tak. Dia tu ke muka kedai bak Commerce Square Bintulu Park City. Bak dia.
1: Jadi cukup pintar itu tadi hari bantuan.
2: Hari bantuan
1: tu tadi yang rembai ke modal yang tadi.
2: Ya.
1: Itu akhir tu tadi mujur muka kedai kediri. Tu nembiak rebak baru tu tadi mana anda pejalai yang ngigak modal ngigak belanja terimpu. Jadi tiap kita kengepun ke bisnes tu tadi tentu ya bisik pemar cabaran tau.
2: Ya
1: jadi, tapi kita itu tadi. Jadi bak nuan pu nama pemar kedi tapi nuan.
2: Cabarannya semestinya modal tadi lah. Kita perlu kan ngigak dia bisa modal dan kita perlu kak rolling modal yang tadi dah. Kena beli yang tayang ke baru and then ngikut trend lah. Bakal sekiranya sidak wrapping, sidak bungai, apa-apa yang berkaitan kena ngagak tenyak lah. And then apa lagi, oh, cabaran yang kedua, kena kita ikat dikelala orang. So hari seginya posting dia mesti di top, iklan dia mesti ngagak ya lah setiap hari lah. Subak lah dia, subak memang tiap-tiap hari. Apa-apa bila bisa customer order, tekalan je terus post gambar ya. Tekalan je ngagak video apa semua. So hari nya tadik lah, cabarannya tadik lah.
1: Semuanya nuan kediri, nada orang nulung?
2: Nada, memang kediri.
1: Kreatif lah bunyi korang tu tadi. Jadi tadi nuan mada nuan berengkar di rumah, dengar alu mupuak muka kedai tu tadi. Berapa lama nuan nuan ke ari rumah, nuan beralih lah bunyi korang mindah ngaji kedai?
2: Dalam 2-3 tahun kenyak. Lama direk kak ngumpo modal ya tadi dah. Dalam 2-3 tahun kenyak lah untuk hari rumah ngagai kedai. Dia kedai miat ngagai kedai besar ke. Kenyak lah.
1: Kedai miat sebab apa ni?
2: Kedai miat sebab pun ba area Park City nemu ba the chef nya ke, the chef baruhnya. Batas ko sebab.
1: Oh batas. Oh, oh ba nanti untuk pedang orang lah.
2: Oh, nanti. Memang nada customer walk in. Memang hari online aja. Ba dia cuma aku ngagak bungai. Ngau nyimpan barang stok-stok ku lah.
1: Banyak nuan lalu mindah ngagai luar ke.
2: Oh, mindah ngagai. Oh, ya betul.
1: Tak tentu. Nyamai gek lah banyak.
2: Nyamai. Boleh.
1: Kira bakal drive-thru banyak
2: lah. Ya, pansak jalai lah.
1: Pansak jalai. Okey, jadi pulai baru ngagai topik kita ke sarito ni berkaul ngebungai atau kegubahan bungai. Katin nuan, sigi rindu ngubah bungai tu tadi atau ke bekeninya tadi?
2: Aku suka ukai bidang aku. Aku pun suka belajar welding. So arinya tadi lah, ari apa namanya, ari ke merek kawan birthday tadi dah. Ari dia aku ngagak utai ke ulir digagak aku deh. Macam kreativiti aku kumpul lah. Arinya aku rindu meda. Oh, mana agak utai gagak aku tu tadi nih? Oh, utainya tadi ulir dipuja kaget pak.
1: Jadi tentu ya bapak pengawak tu tadi bisik orang merangsang orang belakang tadi. Siapa ke Mayu Gek merangsang na?
2: Mayu Gek merangsang memang family lah, family aku kumpul ianya terutamanya apa indah ko. And then kedua bisik advisor kumpul lah yang meri pendapat ianya Azizi Nawawi lah.
1: Kira tukang kritik mah ya.
2: Ya. Apa-apa tergagak konten namanya. Oh namanya aku ya. Oh, perlu kebuka baru, gagak baru. And then dia pun memang bisa pengalaman ngagak bungai apa. So apa-apa yang utai yang aku nak ada idea, yang meraih idea and then dia ngagak, aku rapping.
1: Cukup untung. Nuan cukup beruntung lah bisa orang bab belakangnya tadi. Jadi tukang kritik tu tadi.
2: Ya betul.
1: Oh, jadi pengelandik ke berketuk, terbegagak aku terbegetuk. Nuan belajar cara formal atau ke nuan meda hari belah TikTok atau ke video-video?
2: Aku memang meda hari TikTok. Mula-mula memang hari YouTube lah. YouTube mayu hage apa namanya, mayu hage trend yang terbaru lah. And then apabila aku dah meda tanya, TikTok pun paling mayu hage. Ya macam gubahan-gubahan unik lah ni tadi. Hari dia lah aku belajar. And then bisa ke engkau kelas hari semenanjung, kelas online. Mayanya pun PKP juga. Yang ajar aku kena cara ngagak princess bouquet. Princess bouquet yang memang besar and then dia bulat and dia bisik crown lagi ke dalamnya.
1: Untuk tadi maya PKP tu tadi PJJ lah. Kreatif hari pengawak welding.
2: Hari pengawak welding ngagai ke pengawak Tujuh, bungai tu tadi.
1: Tukar ngagai bidang ngagak bungai. Tuknya mege tu tadi ni ribet ge. Okey, jadi bab penemu nuan tu, penemu nuan pu. Nama ciri-ciri gubahan bungai tinarit ati.
2: Gubahan tinarit ati customer adalah sitek yang memang kekemasan lah. Kekemasan dengan kualiti. Dia mesti ke dempo yang puas hati sebadau customer puas hati. Baru tanya tadi menjadi.
1: Jadi selalu ya idea tu tadi hari ni.
2: Hari biasa ya memang hari YouTube dan Facebook. Kita ditiah trend-trend yang terbaru lah. Hari dia kita boleh bisa idea dan bisa tambah tokok kita pun lah tadi.
1: Jadi trend kedatuk berkeni?
2: trend kreator yang moto macam Korean bouquet.
1: Korean bouquet.
2: Ya simple tapi ya macam nampak mewah dah.
1: Jadi dalam mayu-mayu bunga itu tadi, boleh nuan berkongsi ke berapa contoh tu tadi? Berapa lama nuan ngagak pakai munyi ke nuan tadi princess bouquet tu berapa lama nuan ngagak? Korean bouquet tu tadi berapa lama ngagak?
2: Dalam untuk sebuah bouquet ya depend kau size bouquet dan kena utai ke dekat customer. Contoh tadi bakar princess bouquetnya memang ambil masa dalam 30 minit.
1: Nyampat lah. 30 minit. Kumai kota sehari-hari.
2: Ya, dua cuba bunga dan dia wrapping.
1: Besar je ke?
2: Besar direk. Besar. Besar lah.
1: Besar ni?
2: Tang besar.
1: Princess bouquet. Bunga dalamnya bunga kena kena kita?
2: Biasa ya selalu rose lah. Nama dia bunga sabun.
1: Oh, nama?
2: Bunga dia perbuat sabunnya. Bunganya lah selalu dikenal orang.
1: Jadi bunga sabunnya tadi hari ni nak boleh?
2: Hari supplier.
1: Okey, gagak numpu.
2: Okey, okey.
1: Kainnya hari supplier. Tanya
2: memang hari supplier numpu lah.
1: Bunga Korea atau tadi Korea bouquet kini kau berapa
2: Korea lama bouquet. Korea bouquet ya nak datang setengah jam lah dalam 20 minit kena untuk sitir bouquet. Lebih ya simple and then wrapping ya pun nak kalau mayu wrapping.
1: Ya, mana lagi simple kini. Mayu orang pelabak aku rindu ke simple.
2: Ya, betul.
1: Jadi nama bangsa atur atau ke jenis gubahan ti pemaduk di kerindu bala customer nuan.
2: Bekeni?
1: Hari pedak nuan. Ya ke paling mayuah ke dibeli minyak tadi jenis ya.
2: Jenis ya selalu ya bouquet coklat, fresh flower, bunga sabunnya tadi. Utainya memang sentiasa permintaan dari customer lah.
1: Jadi bunga sabun nama kita bisa ke snack
2: coklat ngau fresh flower.
1: Bisa kalau ngagak ke duit ke main tariknya?
2: Kalak jua.
1: Kalak lah. Oh,
2: boleh tariknya pun kalak.
1: Jadi duitnya tu sudah empo nya dia kan ya. Bekeni kita sudah bank in kita nukar duit tau ke sudah.
2: Ya betul. Mari. Ya bisa keto. Bisa customer yang memang dah ready cash. Yang nganyo ngagak kedai dan dia ngaso kita ngagak gubahan lah. Bisa customer tu tadi yang ngakiro. So ya terus bank in kita empo nukar.
1: Kita tempo menukar
2: ya. Ya.
1: Nuan bisa belajar ngagak bunganya, bunga hari duitnya bekeni.
2: Bunganya ya ikut permintaan customer. Bisa ke ngasuh bunganya bisa jadi bungai duitnya tadi. Bisa ke ngasuh jadi bunga rama-rama. Bisa ke ngasuh jadi macam-macam
1: tak kita. Saya pengguna duitnya.
2: Tapi ngau kami yang memang dilipat lah antek ya bungai. Ya ke duitnya jadi bungai hanya nak boleh di balut ngau kertas balut ngau plastik.
1: Oh, nemu punya bunganya. Okey, jadi tiap itik atur ke digagak ni tiap ke nekak pelanggan nuan tau ke nuan bisa beri idea.
2: Ya sebab aku nanya customer aku kak nanya ya untuk apa tau. Contoh tadi yang ada untuk pangan aku kak mereka ya, kata-kata boleh dan mereka pendapat. Kau akan madangnya bajet dia berapa lagi kami akan ngatur lah. Contoh tadi ya ke bajet-bajet kita kami ngadu ya berkenyak lah.
1: Jadi nanti kita benda hari curak tak ke warna tu tadi berguna amat lebih kita ke ngagaknya berkeni nuan milih kombinasi warnanya tadi
2: milih kombinasi warna kita ngikut apa namanya acara ya lah. Contoh tadi Valentine's Day, kami akan guna bunga yang romantik lah. Contoh tadi bunga warna merah, warna hitam. Combine kau bunga yang tadi warna merah, and then wrapping yang tadi warna hitam. So ia nampak romantik lah. Contoh tadi ia kak yang kala-kala lembut, anti kala-kala lembut yang macam induk yang tadi manja. So kala-kala lembut ia warna pink, soft pink, kenyak. Itiak ke kesesuaian and kehendak pelanggan lah.
1: Jadi kalau nak nuan napik penanggul buah nuan ke ngagak gubahan kadang-kadang untuk tadi ngagak gam ni lekat kini utai ke bukannya
2: utainya pun kalak juga mengalami aku rasa memang semua kalak yang mengalami utai gamnya tadi lah. Sampai jari dia melecur pun kalak
1: kan?
2: Kena gelugannya tadi and then cabaran ke adalah customer yang last minute. Ya kak, delivery terkalanya. So, Aku madah ya, boleh dia mereka masang agak tok, and then ya okay, so proceed order terus.
1: Bisa extra charge kan nanti ya?
2: Ya memang bisa lah.
1: Bisa ni.
2: Labakan gerumban ke masa ya
1: dah. Masih juga nuan tu pelabak aku bisa nyimpan stok ya?
2: Stok ready stok memang bisa lah, memang bisa setiap hari.
1: Jadi nama peminta ke unik dari klien tu tadi gubahan ke unik?
2: Gubahan yang unik mostly bunga duitnya tadi lah.
1: Bunga duit.
2: Ia katnya di bentuk kek. Hutangnya tadi ia kat simpan lama.
1: Nak kena punya.
2: Di pedak mata apa? Ia memang nak caw duitnya aku ya. So dia mesti kangado ya kene mada. Ia macam dingkah dalam frame box keknya tadi lah. Dihias dia duitnya jadi kek. Ia kat kenyak. So kita perlu kat nitia customer lah.
1: Jadi gubahan ke pemadu mar ke kalak digagak non.
2: Gubahan pemadu mau semestinya mani buke lah. Laban setiap kepin duit yang tadi kita perlukan ngulung, perlukan lipat ya, and then perlukan nukar duit geng agai bank. Ya nak tahu duit kerim ada? Ya tu nak tahu duit tukang agai kedai kenyak-kenyak lah. Takut lagi bisik duit cari apa ya, semua.
1: Ya
2: risiko ya. Sitek ke?
1: Pelabak aku tu agak sensitif lah soalan tu.
2: Okay.
1: Berapa ulian nuan berkongsi ke rega buket ke dijual nuan hari ke paling murah ni tu aku penghabis mal.
2: Setakat tu paling murah beringgit pun bisa.
1: Beringgit bisa. Ni hanya peningat siapa.
2: Beringgit pun bisa tapi small pun buket lah.
1: Berapa?
2: Dalam RM8 kena untuk sitik kuntung bungai. And then ya wrapping biasa aja lah. Ya selalu ya maya hari cikgu. Sabar student kamera ngegai cikgu dah. Ya ke paling mahal beratus lah. Beratus. Nak kalah datai beribu nak kalah. Kecuali ya cash money lah. Ya ke cash money bukan pun. Nak kalah lah datai beribu.
1: Jadi bak penemu nuan pu tu tadi lebuh ke nama kebuah pengawak merik bungai lebih lagi surprise delivery tu tadi merik empasang agak orang ke nerima
2: kini tadi
1: kini ke nama kebuah tadi tiba kan nuan tu tadi merik aku bungai.
2: Okay.
1: Aku tu tadi tersentuh hati meh namanya kesan emosinya tadi berkeninya
2: uli merik empas emosi. Bunganya simbolik kasih sayang, peringatan, ngau ingatan kita lah, and then memori penghargaan apa semuanya tadi lah. Hari dia tadi oleh kini mana kita tu dihargai,
1: oleh ingat
2: dihargai orang lah tadi. Contoh dari kumbre de bungai, dia akan madah ketok. Dia nemu menghargai aku kena sebagai persahabatan.
1: Okay, bakal aku pun lagi dah temuk tu lagi. Aku main nong ke meja aku. Bala aku balik ke detok. Nemu ya. Bawa meja aku temuknya bunga ya. Bisa
2: bunga.
1: Bala nak nganyum. Bala.
2: So, contohnya tadi macam Hari Ibu. Anniversary. Valentine Day. Utanya memang. Mostly memang kepada bunga lah.
1: Betul. Jadi orang bakal aku tu. Sige rindu. Sige bisa sedia aku pasu.
2: Sige rindu ke bunga lah.
1: Sige rindu ke bunga. Okey, jadi kan nuan boleh berkongsi namanya bangsa bungai kedigagak tu. Tentu bisa simbolik bakal bungai ros tu, simbolik kan nama.
2: Okey, untuk bungai, aku merik contoh ros lah. Okey, untuk bungai ros, nanti ya setiap kuntung bungai ya bisa masuk. Color ya pun main peranan juga. And then untuk ros, untuk sitik kuntung ros adalah maksud ya cinta pandang pertama.
1: Sitik ros yang tadi. Baru aku tak nanti kalau boleh sitik ros.
2: Dia ya kedua, aku ngau dek. Cinta tua ajak lah. Ya untuk dua kuntum ros. Untuk tiga kuntum ros. Maksud ya, I love you.
1: Setiap itiknya. Bisa
2: maksud magiang. Bisa maksud magiang. And then, untuk dia keminta maaf ngau orangnya, 15 kuntum ros.
1: Nama arti 15 titiknya deh.
2: Minta maaf.
1: Minta maaf.
2: Selalu ya customer order yang tanyalah 3, 5, 15, semua bisa maksud.
1: Itu 5 tak ada nama tak ada?
2: 5, aku dah pasti bedau tanya tadi. 15 untuk minta maaf. 3 untuk
1: I love you.
2: 5 jarang ku dapat untuk 5.
1: Lagi ku Google yang banyak. Out.
2: Dia nyata dia untuk 21 komitmen seseorang yang agak edek lah.
1: Komitmen kenianya?
2: Komitmen macam contoh tadi suami dia tadi yang macam komitmen break komitmen agak edek lah. Belanja apa semua lah.
1: Bisa reti magane setiap itik.
2: Colornya pun bisa. Okay. Contoh color merah atau tadi memang untuk cinta lah. Color kuning untuk kawan-kawan, persahabatan.
1: Kuning merah untuk cinta, kuning untuk persahabatan. Bunga bukai, bisa?
2: Bunga bukai selalu ya macam bunga lili. Bunga lili ya selalu kena orang macam orang masuk wat lah, macam sakit. So beri bunga. Lepas bunga lili tu kan ya bau ya semerbak bau ya. Tapi di dalam sitet bilik yang memang bau bunga lilinya.
1: Bisa sitet tak bunga ke bau ya kuatnya baby kini kau nama
2: baby breath. Nya bunga kesucian kau kita.
1: Okay. Lepas kau nak terima bunganya agak kuat bau. Berapa hari kuat bau nih?
2: Kuat.
1: Okay. Bunga bukai bisa kini?
2: Bunga bukai selalu ya bunga condolence lah macam bunga ketua selalu baik orang ke kubur lah. Hanya pun selalu permintaan ramai lah. Macam contoh hari Minggu tadi bisa customer kat ke kubur dah ya kat ngemai bunga untuk orang ke disayau ya lah.
1: Okay, jadi berkeni nuan nulung customer nuan milih atur ke betul lah bunga itu tadi nuan pun madak sedak ya kayak salah pilih bunga bunga sepatut anjung agak setiap tu.
2: Tanya tadi selalu ya kami akan ninggal pendapat customer lah. Nanti yang tak pasti baru kami advise bunga apa yang sesuai untuk acaranya tadi lah. Depends lah ngau acara apa yang kedekat ya.
1: Jadi tadi nuan madah nuan

0: yang macam kejutan.
1: Kejutan lah.
0: Untuk penerima internet lah. Hmm. Mereka menganggap ambil video, laba bisik. Customer tu tadi, aku kat surprise delivery. Mm-mm. Okay. Dari seginya tadi, kita ambil video, kena reaksi. Muai apabila yang nerima bungai. Nyaklah beza antara delivery dengan surprise delivery.
1: Kalau kini nak mujur kantoi kini?
0: Tanya, kalau jual lah. Laban, nanti birthday. Then the modern pun birthday.
1: Oh.
0: Tentu, nama ha, tiba-tiba aku tu nadang udah barang. Nama runner tu call aku. Hari dia tadi kantoi lah.
1: Kantoi
0: hari dia tadi nemu utai yang tadi surprise.
1: Kalah. Kalah ni. Nemu dari kadanya orang bayar tu nya. Oh, jadi sepemanja nuan kengagak surprise delivery tu. Kalah kena nuan baka imo meda orang kenerima bungai. Kalah kini.
0: Maksud dia sentuhan tidak impul lah. Sekali ke aku rasa. Ya tu tadi ngoda bungai.
1: Oh.
0: And then break ya detail. Tapi detail tadi yang pau.
1: Oh tidak.
0: So tadi pelik lah aku tadi.
1: Oh.
0: Nama tu kain nombor kain nombor penerima nama tu orang yang sama tadi ngoda bungai dah.
1: Oh.
0: Oh kuya aku tadi meli untuk self reward kompo. Sorrynya tadi. Oh. Sedih lah tadi laba yang menghargai diri yang pau ba. Ya nak mengharapkan siapa-siapa mereka. Kenyak tu tadi.
1: Anjung kini nyanyo kopis.
0: Anjung ke rumah ya.
1: Anjung ke rumah.
0: And then dari dia sidak ya. Ya yang udah bungai. Kek sekali. So hari utanya tadi celebrate ngau family yang pau lah. Yang meli bungai yang untuk edirin pau.
1: Oh nah. Baru ya aku dengar. Lama tu suah mada tai real belah TikTok semua.
0: Ya.
1: Tu tai ke
0: selalu ya ni? Orang ke jauh-jauh kenyak dah. Pun bisa ke sentuhan hati. Macam orang tadi bak semenanjung. Ya kan udah untuk kawan dia bak bintu lo tu. Pun tersentuh hati bak. Orang yang ngau aku sekali lah tersentuh hati.
1: Jadi tentu ya bak kadang-kadang musim tu tarik bisik nuan nak sibuk punya kurang bisik agak musim sibuk ni maya musim sibuk nuan ke gagak deko tu tarik
0: paling sibuk adalah Valentine Day.
1: Valentine Day
0: sangat-sangat sibuk. And then orang kelas meaning order pun bisik kan pasal dia ngambil lah ni kuliah dek. Danya Mother's Day. Mother's Day pun sangat busy ngau Sol Day. Nyak memang tiga musim nyak memang busy lah.
1: Bunga itu tadi order dari luar, bunga hidup ke berkeni?
0: Bunga hidup ngau bunga depends ngau permintaan customer lah, tapi mostly memang aku agak bunga hidup lah.
1: Bunga hidup.
0: Memang ngambil supplier dari bunga hidup pula.
1: Berapa lama bunga hidup ya tan gini?
0: Ya depends ngau penjagaan kita tempo. Ya boleh datang 2 minggu 3 minggu boleh ya. Ya ada masalah. Asalkan ia nak kena matahari. And then dia selalu nukar-nukar apa namanya?
1: Air.
0: Air. Spannya. And then selalu kat putung ujung batang.
1: Mesti putung ambil nak buruk lah.
0: Putung dia and then ke air yang bersih.
1: Tukar-tukar lah putung tukar. Ingatnya kita selalu nerima bunga dari pangan tu tadi. Itu antara tips ke diberi Mr. Gary tu tadi.
0: Laban bukanya kan fresh flower. Apabila dia dah di-wrapping dia. Bunga yang tadi boleh cabut bah. Boleh dengkah dia dalam pasu baru. Sorinya dia buka bunganya putung yang po ujung and then airnya sentiasa tukar.
1: Tadi air amat
0: ke? Air amat boleh.
1: Air payip.
0: Air payip.
1: Air payip. Ni buat tepuk kita dalam icebox ni.
0: Nanti dia ketahan ya ketahan lagi perlu ke? Nanti dia ngasuh ya tahan lagi. Ya suhu-suhu bilik aircon pun okey ke?
1: Dia suhu kebiasa ketuk. Pelabak aku jampat buruk kan?
0: Jampat
1: buruk.
0: Ya nak tahu utang hangat lah. Ya memang nak tahu untuk panas.
1: Okey, dalam maya-maya bunga itu tadi. Ni bunga ke mayuh ke dipinta bala customer?
0: Paling mayuh bunga pinta customer adalah rose.
1: Rose.
0: Memang sentiasa. Memang kini mana? Hari-hari memang kat rose je. And then si gege jibra. Ya kebakar bunga daisy kurangnya. Ya kebakar bunga matahari. Ya pun famous lah. ba area Bintulo.
1: Ba Bintulo. Kita nak madah area Bukai tu Bintulo.

0: Di antara bunga-bunga yang famous lah.
1: Okay, jadi nama Prambu tok ke juluk ati tik pemarut besai Nuan bak pengawak dagang tu.
0: Juluk ati ku dalam pengawak besai tu aku kak memang of course ku kak GE surprise delivery tu tanpa Rita lah. Memang dikenali orang. And then aku perlukan agak servis yang tip top lah. Aku tak ngira kualiti. Aku tak ngira kuantiti. Aku ngira kualiti. Kualiti adalah penting untuk kita mansang ke depan.
1: Bisa repeat customer?
0: Mayuh lah.
1: Mayuh lah.
0: Oh, sangat mayuh.
1: Sangat mayuh.
0: Sampai hari luar negara pun kalah.
1: Oh, hari ni?
0: Hari Thailand. Kau kalah terima hari Thailand. Ngau. Dini ke situ menuanya ni? Overseas impor lah.
1: Arti ya GE delivery kena kena nama tu tadi.
0: Oh, GE delivery
1: udah ratai bak luar,
0: ya,
1: udah ratai bak luar negara.
0: Laban bisik yang laki si tak di tok po dia apa? Gawak di tok. So si tak ya ngiga hari Google apa semua. So tertemu kaku, so kami berdeal lah. Kini cara pembayarannya.
1: Market kini bayar.
0: Oh ya, tapi nak uliah transfer online beka kita biasa. Ya perlu ke ngena Western Union kenyak ke? Asal ke kenyak lah cara ya maya kita.
1: Udah ya duitnya datai baikkan no, baru nuan.
0: Baru kan? Ngagak ya.
1: Okay, banyak tadi jauh yang po namanya customer ya luar negara bukan kaleng-kaleng punya korang eh. Oh, okay, jadi kati cara engkau bisik orang kebenu medak kita tu tadi benu ninga kita tu tadi engkau laki sedak ditok kini bini sedak ditok kini sedak tu tadi jauh amunnya kenuan hari luar negara kini orang ditompo orang lokal po sedak kak ngigak nuan kini cara sedak ngigak nuan.
0: Okey, siapa-siapa ke order bungai hari GE surprise delivery tau ngigak hari FB TikTok. Nanti FB aku adalah GE Surprise Delivery-nya tadi lah. GE Surprise Delivery Bintulu. Sama megak ngau TikTok ngau FB lah. Instagram pun bisa. And then
1: semua sama nama?
0: Ha? Semua sama nama.
1: Oh,
0: GE Surprise Delivery Bintulu. Nanti kat terus WhatsApp atau WhatsApp ngagai nombor 011-988-1505.
1: Ulang baru tanduk.
0: 011-988-1505. Ya, nombor WhatsApp lah, memang nombor bisnes.
1: Ya, ngagi kita ke engkau kak merek pemerik surprise delivery atau nguji servis ketiga kak Gary tu tadi. Jadi Gary, tentu ya dalam kita tu ngagak bisnes tu tadi bisik julu ati. Bak nuan pun nama julu ati nuan.
0: Nanti aku julu ati ku dekat medak bisnes tempatan terus maju lah. Boleh muka lebih mayuh peluang. Pengawak ngau ngangkat seni kubahan bungai bak Sarawak tu lah. Ngambil ke boleh lebih dikenali orang ramai.
1: Jadi jakut lalau ke debrik nuan ngagai bala lebih ke orang ke bakar bak nuan tu tadi engkau sedak tu kat nguji masuk dalam industri bergagak ke bungai tu.
0: Okey, jakut lalang aku anak takut berengkah hari mit. Belajar terus, rajin selalu praktis lah. Nang awak yang salah, kita boleh ubah ya jadi mana baru. And then kau selalu ngagak utaya perlu ke kini pada rasa kasih sayang. Baru utainya akan menjadi. Ya memang akan slow-slow dulu. Baru akan menjadi lebih cantik lagi lah. Tegak-gak kita.
1: Makan orang pun tadi munyi ke nonton tadi hari nama welding.
0: Hari welding.
1: Gagai
0: ke bungai. Jauh lari jauh.
1: Jauh beda ya. Tang ya lebih nyulut ba pengawak bergagak ke bungai tu tadi lebih ngenatai kasil banyak tadi nah. Jadi pengharap ati nuan ba industri tu.
0: Pengharap ati ba industri. Aku ngarap industri gubahan bungai ngau surprise delivery dekat terus berkembang lah. Makin mayu orang dekat ngelala nilai. Hadiah ti digagak ngau ati ukai seminar ga ia tang megak pengasih ngau memori ti di baik kita.
1: Okey, jadi seberapa tua ngujung kerana tu engka bisi utai kena ingat tanya aku tadi nak ingat dilansak aku tadi nama nama kini Jakob Peransang ke dekat ditinggal kenuan ngagai orang kemedak kita buat live Facebook ngau live radio jam kedatang.
0: So aku kat berterima kasih dengan Bintulu FM lepas udah menjemput aku datang kita. Tu adalah pengalaman pertama aku lah di interview orang berkata. Terima kasih megak dengan semua pelanggan aku serta keluarga aku yang selalu jadi tulang belakang aku.
1: Jadi pengkritik gak? Oh, mereka mau support nak ngagai bala bala namanya
0: sih
1: kita direct sebili ya. Ke mereka mau support ngagai Gary itu tadi.
0: Yeah.
1: Oh, jadi ngarap ke nuan terus mujur, bak pengamat nuan, bak perambu ke dekat gagak nuan, bak mua tu ilah. Jadi pelabak kunya ajak randau kami dua Mr. Gary, bak serak tu ngonya boleh baru kita ngagai konti YFM Iban Kucing. Terima kasih.
2: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Surah Jawa. Mintian hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balatin landia ba industri music. Pengelandia jari nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gaul main asal. Boleh mengganti pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM. YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, nembat ba'adat.
3: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluang nuan. Besri main ngebaram regata 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke berlaku bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan boleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan go. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

Okay, lagu Reader Crew pergi YFM segala sejalan rentang dengan hari 11 hari bulan 7 2026. Selain itu, bergelanggau aku Daniel Stephen. Terima kasih Yon, bergelanggau kita bak 34 Seran Nyawa hari YFM Bintulo tadi dengan mengat temu ayah kebesin di Kangau untuk minggu tu 34 Seran Nyawa mengat boleh dengar kita bak jam kesama pilih pukul 3 nyentuk dengan pukul 4 ngalih hari. Okay, terus bergelanggau kami bak YFM lagu kita ke sekolah itu Wheels of Versa Lelengau.

7 2026 Quarter Finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Lifebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Kita mana? Ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofe sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

Dubai hari Josephine Jalin merina kita ba YFM segulai sejalai rentang hari kita begelai seri itu ba hari 6/11/7/2026. Okey, dalam lagi pekit main bol Yandai ASEAN Cup 2026 dekat diatur World Cup dah temu diatur tang tu pekit main bol ke diatur tunggak ke ASEAN ditu. Jadi bisi dua pemain Kuching City FC ti dikangau ke bermain ianya dua-dua pemain defender Jimmy Raymond ngau Ronnie Kelvin atau ke dekat di Kangau ngari ke Malaysia ba kemembol Yandai ASEAN Cup 2026. Okey, pemain kebuka yang bisa dipilih hanya untuk Kuching City FC nya membuka ia ke terubah di Kangau ke bermain yang ke Wan Kuzen ti bermain ba Liga Mainbol di Amerika. Richard Chin bermain ti ngari ke sebuah klub di Scotland megak ba Division 2. Okey, ni ayah kebesi di Kangau ke bermain ba Pekin Mainbol Yandai ASEAN Cup 2026 dalam tempoh lebih kurang 2 minggu dah lagi. Okey, terus bergulai dengan kami ba YFM tu meh YFM ba jam kedua kita bergulai ba segmen rentak ngalih hari.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Selulai sejalai semina bawai FM.

Kategori Heli Danji Sungai Lemana Sarito 11.7.2026 PRN Johor sedar di Johor Benungun di Imai itu. Okey, kalau nak pukul 3 ngalih hari tadi bisi 56.77% orang ke Nurun Ngundi. Sama ngau 1,500,000 lebih ribu meh ya ke bisi Nurun Ngundi. Tidak banding dengan 2.6 juta ikut orang ke Patut Ngundi nya tadi. Jadi sebenarnya lebih setengah mimit ngarau ke mayu lagi meh orang ke Nurun Ngundi kembali jam dia tu nya tadi nyau udah ke ujung-ujung ya 4.40 ngali hari itu tadi kira ke ujung-ujung. Lepas tebal lagi ya ke mimit orang pengundinya tadi sigi udah ditutup palan aleng undi ya ke mayu orangnya nya baru kira ke pukul 5 lemai selalu ya dekat ditutup. Okey, jadi anda lama lagi dekat ambis alai timpuh sidak ke ngundi ba PRN Johor ke 16. Okey, terus dengar ke YFM Olivia C sekali tu dunia empuaku.

0: na pamaagi. Dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tebega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9 Melati ke Industri Music Iban.

0: Lagi lagu dari Six Division Nganti Nuan SKS Sarawak Ku Sayang Beno Diatur Di Sibu. Nanti kita dekat nombor penerang ke sini. Aku bisa kaban dekat nusik ke kita. Nama utai ke Beno Diatur Ba Sibu berkawan ke SKS. Hello Mar.
1: Hello Neil. Selamat lemai.
0: Gerai Mar. Nangat ya.
1: Gerai. Gaya hari kita di Sibu. Angat. Mana yang mana saya hujan pedih agak gede.
0: Lelah sam gama kita dia ne.
1: Lelah sam tu ne tang agak on poin dah saya ngasai aja ne.
0: On poin ne.
1: Agak.
0: Hari satu borot gan ne.
1: Bisa nu borot dia tau ne.
0: Bisa ne. Oh nganjung dari kia ada lagi.
1: Tadi udah mancing kia, mada agak bisa urem. Mulai baru leban tadi ke nama tegawak ngelak tengah hari deh.
0: Okay, Mar, terus ke terus ke tu sih tu bukan nama ke bisa berdia Mar.
1: Oh, kan kamu tak ke bisa di tahun ini ya. Okay, terima kasih Nia. Jadi mereka sama lemai ngakai semua bala peningnya kita ke bisa mendiang ke rentang kali hari lemai itu. Aku menggerita rumah mai ke kita report dengan program Sarawak Ku Sayang bagi belilah menua kita di Sibu. Bah hari yang kedua, sehari itu kalai pagi tu udah mujur mendar pengawal berjadi ke program Sarawak Ku Sayang. Ya, tentu ya tuai kedua berbahasa kita udah datai nanti didengar kita report daripada kami dan sikit umur dah datai sebab kena motosikal konvoi datai di Singapura. Ini premier kita, premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Tohari bin Tun Abang Haji Openg sudah mujur berjadi ke program Sarawak Ku Sayang dibagi pilihan menua kita di Sipo. Jadi sebetulnya terus ke report aku dulu aku madah ke pengagal hati semakin hati meh. Lepas kita di Sipo di tahun sudah ngeluik target ke dipagak ke datai ngagai program Sarawak Ku Sayang di Sipo. Ianya hari kedua sudah bisa 44,000 datai. Lepas kemarin bisa 22 lebih ribu. Sehari itu nambah baru 22 lebih ribu. Bedau datai lemai report kepada aku yang tahu ke statistiknya. Senang nak pukul 12 tengah hari itu tadi. Daniel. Sudah 44 ribu meh. Dua hari ke dah datuk itu. Jadi ngenang pengawal nyuak ke perayis tidak kebolehan i-peraduan mereka sudah diperjalai ke dia bahawa Sarawak Pavilion Go Services ke lemai itu tadi apa mayuan deh bisa 53 itu cabut i-peraduan yang kebolehan tumuh berengkah tadi pukul 3 lalu tentu ya bahari penudi pergila kita akan mau siapa boleh 11 itu motosikal sebenarnya 10 itu motosikal lalu kita hanya e-scooter mana yang mana ya belakang kira ke belakang bini konti kita hanya cukup mana lalu malam tu lagi ngakai kita menyangkanya bisa kata tai singgah Sibu tau ke orang Sibu ke benar menia ke radio kita malam tu bisa pentas konsert rakyat banggau besai kita ibadi tu. Jadi sampai datai 8 malam tu konsert rakyat dia kita dekat di Pindang Bob Yusuf Jad Ali Bisi Megam Lisa Francis Bisi Chen Eng Bisi Iwan Dazri Yadi Ngau Ben Di Jaksa dia Megam Fir Afandi Ngau Dayang Fazilah ke dekat merindang buat konsert rakyat malam tu pukul 8 malam. Ini rau ke parking, lepas hari diperhati kaku parking ya cukup besar. Seberai dataran tu untuk kebujang tu, ianya berpes 2, nyamai dia parking lantang. Mereka bisa orang nyaga. Ngau beritanya tadi, Neil, ujung ke report aku hari dataran tu untuk kebujang. Dengan program Sarawak Ku Sayang bagi pilih menua kita di Sibu. Engkaunya jaga Sarawak into Sarawak. Pulai baru ni, ngakai nuan di WiFi Kucing.
0: Ya, terima kasih, Ma. Selamat mulai ke diri, udah tu lagi.
1: Hello. Okay,
0: salam jalan ke Pengawan, Neil. Ya, okay. Margaret Armang, hari YFM Sibu, kena tarik ke info, Sarawak ku sayang. Pihak pegawai premier, bisi nama yang lagi market Sibu, market Sibu bapa negeri ni dah. Bisi nama lagi, bisi mengda offer manuk RM16 siku, manuk tuai. Ngarap ke offernya, alu datai pergi lak lusak, alu datai jemah hilang, mana? Okay, kita dekat dengan ke berita, udah terlihat pukul 5 lemah ditangkan ke program Dandut Popo Bansa.
2: World Cup 2026, hari 5, 10.07.2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07.2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live megak box Sukan Plus. Main Nangkan Kenyak hari Minggu 12.07.2026. Norway bertemu dengan England, live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Hai Sam.
4: Hai Si.
3: Bisa nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
4: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
3: Oh, aku mau ikut off.
4: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
3: Nak ada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
4: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
3: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisa api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
4: Cina
3: version.
4: Patut office tu bau Cina.
3: Baru nak nemu. Anak mana orang?
4: Lomat jam itu sini.
3: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
4: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
0: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tahu report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, hari YFM, segulai sejalai.

0: resmi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan China Funyu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Semarang ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
2: Baik Taufik, berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di DUN ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
3: Terima kasih Najib. SPR dalam peri itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi DUN Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang kena kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
3: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi. Walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine. Kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 24 iti lagu deka bepekit barengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
3: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
4: Ladies and gentlemen, WiFM.
5: Rengka dangdut pupu bansa.

Okay, lagu ke Serubai Dandut Pupu Bansa kita ke minggu tu. Lagunya tadi Ari Ju Yaya Ngapung Lalu Aku. Lagi ninga ke kami YFM. Lagu kita ke sekali tu. Kita dekat ninga ke Tuk Sri Legend Tubuh Malaysia hari tu. Lagu Cik Mek Molek Ari M. Daud Kilau.

7 2026 quarter finals. France lawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6 11/7 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live megak box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7 2026, Norway bertemu dengan England, live box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau

Okey, lagu hari kini di dalam anda bermain dengan arti lagu Badan Dut Pupu Bangsa. Okey, kita ngelansak Mimin. Kau dengan World Cup 2026 tadi udah dia Durspen main berlaban dengan Belgium quarter finals. Kalah Spain ngalah ke Belgium 2-1. Tunggu jom ke Spain nyingkang agar enggak semifinals. Okey, udah tu pukul 5 dini hari, pukul 5 pagi pergilah Norway ngelaban England peringkat quarter final, lalu Argentina berlaban dengan Switzerland pukul 9 pagi. Okey, semua mainnya oleh dipedak kita BRTM Klik sekali ke bar channel Sukan Plus dengan megak channel TV OK. Lalu bar City semifinals sudah ditemu kita France dekat bersatu dengan Spain. Okey, yang itu main dekat diatur kena 15 hari bulan 7 2026 pukul 3 dini hari. Lalu main semifinal City lagi tu antara Norway dengan England dengan mega Argentina melawan Switzerland. Nyak tidak dekat berebut ke City slot atau kedua lagi slot dekat bermain bareng kat semifinals. Okey, nyak bekau dengan World Cups 2026.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bat jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Okey, PRN Johor 2026 nakal pukul 5 lemai tadi 67.44%. Seniki tahu ke besi nambah orang ke nurun ngundi ianya hari 67 lebih 67% tu lebih kurang 1,800,000 lebih ribu orang ke nurun ngundi hari 2,600,000 lebih ribu pengundi ya ke berregister. Okey, jadi pengawal ngundi tahu ke semua Palan Undi dekat ditutup berengkai pukul 6 lemai terlebih dalam lebih kurang 12 minit atau ke 10 minit lagi Palan Undi dekat ditutup ya ke penundi nanya PRN Johor 2026 kira ke mayuh banyak 67% nama bisi lebih 60% jadi kira ke mayuh orang ke nurun undi. Okey, nak ada ajak pukulan aku Daniel Stephen bersama rentak ngelari 11.7.2026 selama hujung minggu ngagai kita semua. Selamat berlalak, bye bye.

Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari, ari ulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanuan. Besri mai ngobaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalka Madrid, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 11.7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdullah Mahmud Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup ke ngagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sida meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawati ransin, taluk lurus hati setangkun dalam pengawak dan reta di pemandu berga. Nambah kenyamegak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari munaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company itu ianya Tayo Yudin Sarawak. Kedatai Arim Noji pun di jauh udah mansang kalayan beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya itu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya menyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA

0: na pamaagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
2: Limpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Lagu Riz Nana lah selepas je pun lagu kena mungkal dalam mai hari tu kena 11 hari bulan 7 2026. Selamat lemai dengan kita semua ke bergulang kami buat YFM. Terima kasih laban milih YFM nyadi ke Siti Air Station Pemerintah kita bersari-sari. Lalu kita ke baru mendiang ke YFM. Selamat bergulang kami anang nguyen ke frekuensi kita terus bergulang kami nyantuk dengan pengujung program kami buat YFM. Oh, jadi 11 hari bulan 7 2026 kita boleh ngaku Nancy Tambun Taka Isi Basah Dalam Mai. Jadi tusun program bagi berkeselamatan ada berubah. Kalau nanti yang hari 6 pukul 6.30 tu lagi dia nanti ada penangguh lagi dia kita dekat bergulang dengan pengeluar program kami nanti segi ya ngelatai ke berita ya hari kapit lagi pukul 6.30. Jadi pukul 7.30 dia kita dekat mendiang ke berita tu kita berterus hari konti YFM di Kuching di tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi dia kita dekat bergulang gau Min Meliza buat program Nembiak Min. Jadi sehari tu mendiang ke tanduk program Nembiak Min hari sekolah merdang. Ya, tusun program kita bawa sehari lemai sehari tu harap ke semua pengawal kita kerja-kerja sehari tu mujur magang kanya udah mupu berserumpuk kini makai lemai selamat makai lemai ngakai kita. Jadi tu lagu ke dipilih kena merindang kita ke benua mendiang ke YFM sehari lemai lagu hari Andrewson Ngalai Nuan Mungkin Janji.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 buat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smartphone, download.

0: Juh 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23-26 Julai 2026. Beramai kejangkau Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami Tinggerino Kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert perpaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23-26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Ni dengan ke berita kena kongsi ke Menteri Sikit hari Kapit. Buat hello why Kapit. Selamat lemai, Ti.
1: Selamat lemai. Selamat jalan ke pengawal.
0: Selamat jalan ke pengawal megak dengan kawan. Nama berita hari itu mana?
1: Ya, berita dari Rempoh mana? Hari kami di Kapit pan sepanjang hari itu berlabur pagi tadi. Mana? Cukup mana?
0: Bisa pengerami buat Kapit mana tu? Nadai?
1: Oh, pengerami Nadai bukan nama mana ya. Jangan aku laban orang asuh kami dulu ke Sibu deh. Kau nya. Ngau muda selaku sayang.
0: Ya, nyawuk sedak ya Din ke tuan eh?
1: Nyawuk sedak ya Din. Aku nak nanti ku nurun, aku jadi tanya deh, jadi pengunjung orang ke datai. Boleh aku ngau orang i paduan. Ni mau boleh untuk sika Din.
0: Pamo meh, baik pulai Kapit yeah. Neh.
1: Iya, sebelah titiknya, titik aku kau ikut main uangnya. Tuntunya neh.
0: Ayo, amat. Lagi misi awak ke neh?
1: Iya, lagi. Untuk ke pengelak, laban pengelak. Nanti dah salah aku, sudah i peraduan. Ke penudi pukul 3 lemai sudah ya. Nanti dah salah aku. Kami di kapal salahnya pukul 4.
0: Pukul 4
1: ya sudah ya pukul 3 jadi ingat kita ikut kapit bukan mina aku mpu meh bala kebukai cakap aku bisa ya udah nurun kemarin sana sempat nurun ngambil meda sudah ke namanya pengerami selawak ku sayang ke bisa diatur bersibu aku nak ngau nyangkung meh ku kita
0: amat kau pendek nyangkung mau bunyi kenuan
1: ya nyameh ngarap ke berjimat lebih bertanya ke jalan lalun pihak aku neh. Letoknya mai deh ni barang mai rembus sikit rembus nurun ke sibu bukannya menangi bakal subak pihak aku kena ke ekspres dia tu nanti nurun maya tu pendatai nanti ngasih kerempu mata lansia ke aku ne.
0: Amat
1: boleh terima maya malam hari ke aku
0: ya asal berani je mai bakal pengangkut leban aku nungupan leban kapit leban ke kalau kian ke hati jalan berbukit ke nuan kadang nangis ke kita nanti malam amat.
1: Ya, aku nyak meh namanya nanti bakal aku tu deh. Laban ke nantu menak meh malam aku deh. Nada mata malam deh.
0: Nada mata malam. Kau pepedih nangis.
1: Nada, aku sikit nak uliah deh. Ya, nanti bakal maya tu sekali. Ini bos sekali mah pulai pia. Nada ne. Aku jadi nyak meh kita ke jangka yang bertanya kerja nalun. Karena sama berciman, berarti ke pelikun derimpu, munyiko, dek-dek ne. Acara kita itu ke kapi. Makin keratai ke hari song ke kapit. Makin benar ke bukit beling-keling buat lah.
0: Nama tak rindu kanya dah hati. Bukan ya. Memang kena jarang ke jalan tengok kita bisik ke beling kau lewat tang. Ndak bakal
1: ya, ya kena nanya. Ya kena nanya, ya ke beling buat lah.
0: Ya, tak rindu ke mada rampak menua kian ke deh.
1: Betul, awalnya meh kadang orang ke baru datai baru nujahnya amat rawan nanti sedaya. Ya.
0: Amat, tang suah mina suah tengah jalan yang tadi. Nada, engkau ada yang tu penanggul ke mina ke berjimat aja ne?
1: Berjimat, betul. Nada, nada lebih hari bukai berjimat meh hari kita ke mina. Biar bukan semina kita ke nurun pesibu masuk di ini no meh sama berjimat berarti ke pelikun rempu. Mungkin aku tadi kami di kapiasa dia dulu. Angkonya. Okey, aku namanya kau berkongsi dengan berita hari ya Kapit buat hello by Kapit tu. Ni si. Ya. Nanti ni teh kia dia safari balik Kapit edisi ke-29 dia tu lebih kurang 2 minggu lagi. Nanti ni teh kia ni tantai tu udah diinsur jangka aku sebagai sedak kengau kami di Kapit udah akan nemu berita tu. Minat dekat berkongsi baru, nanduk baru, berkawal dengan pengawak tak ke namanya Safari Balai Rakyat edisi ke-29. Keudah di insur ke baru ngagai hari bulan ke baru ianya 22 ngagai 23 hari bulan 8 2026 tang palan ala yang lepas ke sidak ke ngau berakit tu mengkang bendu kesama ianya ba rumah Jonas anak lewat dan sepata pulauun balai area Bukit Mabung bagi menua kita di Kapit. Beda ya hari Safari Balai Rakyat ke Bukai kalai palan no melekak ke sidak ke ngau rakit tu hanya sitik luar jauh. Jadi hari rumah Jonas anak lewat sepenyawah 42 km nyentuk ke ngagai pasar Kapit kita hanya berkawal ngau Safari Balai Rakyat kalai udah dilanya ke baru ngagai 22 nyentuk ke 23 hari bulan 8 2026. Mm-hmm. Okey. Sama gak ngau namanya Lumak Powerboat. Laban Lumak Powerboat tu dia tu berserimai ngau safari balik kapit mega dilanjak ke hari bulan ngau mega nama aku kita hari ke Sebakau. Au. Jadi ngambil ke namanya panjang ke kawan no kita nyedia kerempu pihak aku sidak tengah berakit banyak ke sidak tengah Lumak.

0: Ekspedisi Bukit Mabuang. Ekspedisi mendaki Bukit Mabuang atau Kenikit Bukit Mabuang untuk edisi kedua pada tahun 2026. Tajak pan bunyi kaki lama bulan 9 tang jangka aku nak berasai bunyi ke laut pejam celik tutup mata celik nuatai kari bulannya. Laban nanti ekspedisi mendaki itu atau ke Niki Bukit itu nampi isi tentu ya menggunakan stamina ke amanah nampi ya ngambil kesedak ke ngau Niki Bukit itu training mimit-mimit pihak aku ya kebakaku itu mentah ke ngau jahit sepuluh dan akal nanti nak baik training out ya ambil ke sedak yang nemu kalau ya itu dekat dia itu 26 ngagai 27 bulan 9 2026 kalau itu dia itu sedak Ariupis daerah Bukit Mabuang au sedak ke udah ngau edisi ke terubah Bukit Mabuang tu udah nerima sambut ke cukup mana bagi nama tu bala mensia mayuh ke dikapit ukai minat kita dikapit tang ari menua bukai palmisik ngau bas tentang pengawal ekspedisi Bukit Mabuang. Jadi nanti ini tih ke paramu dia mayuh mekak pengawal bukai ke bisik dia tu berbek ngenya lebih baik bakal gerai jualan pemakai tradisional ngam mega moden pia mega bisi gerai jualan kerasangan ngau teh kebukai bisi mega pekit nyumpit bisi tarik tali udahnya sudah sedak ya ke Niki Bukit Mabuang bisi mega pengawal miring udahnya ngajat bisi persembahan dari Kelab Gagung Sarawak ngam mega persembahan genang pampat pengawal bebiau bepantun ngau mega pengawal ke bakemah bukitai berkuasaan area Bukit Mabuangnya deh, bah air terjunnya. Nya ke dia tu berbak ngah pengawaknya ialah ke dia tu dalam kanang 2 hari 26 ngah mengkau 27 hari bulan 9 2026 ekspedisi Bukit Mabuang. Jadi nanti kita itu udah nur kita tahu nur register kita ke ngau laban namanya kanan ke dia tu sampai dibuka pian tadi no kita ke ngerista di rempu dan tentu aku nemu pengawal tu nerima sambut ke cukup mana hanyalah ya bisik dua puan kusung dia tu buat ekspedisi Bukit Mabuang. Okey nyaya isi ngamuka peningan mayuah utai ke ulih dikunci ke aku bak awak hello wai kapit kita ke sekali tu cik mulai baru dengan wan di konti YFM di Kuching. Terima kasih sih, salam jalan ke pengawal.
1: Ya, sama-sama. Salam jalan ke pengawal dengan wan mega yang tadi menti sehingga kau dah berkunci dengan kita berita ke bisiknya di kapit terus berlengok kami YFM datang lagi macam pesan ke bisik di kenatan ke kita ngagai kami bak YFM lagu ke sekali tu Ari Evelyn Tina, joget bujang sigat.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, itu datai bandur ku macam pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami buat YFM. Jadi kita ke bisi pesan berat lebih lagi pesan pemati tau kirim ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke ngagai telefon WhatsApp konti kami bernombor 013-852-8422. Ingat nombor telefon WhatsApp kami bandur kita ngatai ke pesan kita. Lalu pesan ke terubah tu peningah pesan pemati kita terima hari manggi tau ke apai alan. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan skayu batang spak, skayu batang skrang, batang layar, batang padi, suai niah serta ke pembelayan ya ke ngelala kasum anak luak tau ke apai manggi tau ke apai salon. Jadi pesan tu madah ke kasum anak luak, kasum anak luak atau ke apai manggi atau ke apai salon udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat disengai hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 bawa rumah mambu gerugu spak betung serta niang dekat dianjung hari 1 13 hari bulan 7 2026. Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke kasum anak luak, kasum anak luak atau ke apai manggi atau ke apai salon udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu ke di sengai hari Minggu tu 12 hari bulan 7 2026 bawa rumah mambu gerugu spak betung serta ni yang dekat dianjung hari 1 13 hari bulan 7 2026. Nyak pesan tik ke terubah. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati mega eka diterima hari ensenggan anak ju yang tau ke apa jusip. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan bawa nanga jagau kenawit, nanga ngungun kenawit, rantau lugai kenawit, lubu antu, sibu, bintulu, miri, kucing serta ke pembelayan ya ke bukai di ngelala kosmas anak senggan tau ke duom. Jadi pesan tu madah ke kosmas anak senggan, kosmas anak senggan tau ke bedum udah nadai hari, udah nadai sari tu 11 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu deka di sengai ba lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya matang lemai tu 11 hari bulan 7 2026 serta niang tu dekat dianjung hari 1 kena 13 hari bulan 7 2026. Pedarang ke Siliak telefon ngagai bini niang tu ianya Dian anak Jawong balumur kusung 11 250 94341. Tau ke ngagai menyadik ni yang tu Miss Great balumur kusung 13-484-3880. Aku nanduk baru isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke kosmas anak senggan, kosmas anak senggan atau ke bedum budan adai sari tu 11 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang tu dekat di sengai bawah lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Matang lemai tu 11 hari bulan 7 2026 serta dekat dianjung hari 1 kena 13 hari bulan 7 2026. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai Dian anak Jawong bawa lumur kusung 11-250-94341 tau ke ngagai Miss Grad Ensenggan bawa lumur kusung 13-484-3880. Ya, pesan pemati ya ke diterima kami about YFM. Lalu tu setiap lagi pesan peningat pesan pemati mega ya ke diterima hari mandi anak gumbar tau ke apai jawai. Jadi pesan tu dituju ngagai sida rejan askaban di Bungkong Pakan, Kabang Belayan, Bak Rumah Anthony, Nanga Dayu Pakan, Rumah Januang Beletik Pakan, Ngau Kabang Belayan ya ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Nyai Anak Sayid, Nyai Anak Sayid. Udah nadai sari tu 11/7/2026. Lalu dekat di Sengai Balamayuh kena 13/7/2026 hari 1 Bak Rumah Andrew Buja, Nanga Rintuang Ulu Pedanum Pakan, serta dekat Dianjung kena 14/7/2026. Penerang ke Siliak, Kabang Belayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu balumur kusung 13-865-7125. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah kenyai anak Sayid, ngai anak Sayid udah nadai sari tu 11/7/2026 lalu dekat di Sengai kena 13/7/2026 bak rumah Andrew Buja, Nanga Rintuang Ulu Pedanum Pakan, serta dekat di Anjung kena 14/7/2026. Penerang ke Siliak, Kabang Belayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu balumur kosong 13-865-7125.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagi nampung pesan ke bisidah kenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali itu pesan pemati mega ke diterima hari tuan rumah cun anak pengabang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan bawa batang baliah, batang gad, batang rajang, batang mujung, batang sud ngau ke pembelayan ke dia bawa pasar kapit. Jadi pesan tu madah ke Christina pagi anak pengabang. Christina pagi anak pengabang udah nadai pagi 10 hari bulan 7 2026. Jadi niang tu dekat di sungai bawa rumah apa ya pengabang anak labau bawa simpang pisang jalai seliriak kapit. Jadi niang tu dekat di intu malam tu 11 hari bulan 7 2026 lalu dekat di anjung pergila 12 hari bulan 7 2026 hari minggu. Jadi penerang ke siliak telepon ngagai menyadi ya ianya tuan rumah cun anak pengabang berlumur telepon 016-7476-249. Nandu isi pesan tu baru peningat kalau pesan tu madah ke Christina pagi anak pengabang. Christina pagi anak pengabang udah nadai pagi 10 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di sungai baru rumah apa ya pengabang anak labu buat simpang pisang jalai seliriak kapit. Ni yang dekat di intu malam tu 11 hari bulan 7 2026 lalu dekat di anjung pergila 12 hari bulan 7 2026 hari minggu. Penerang ke siliak ke pembelayan telefon ngagai tuan rumah cun anak pengabang berlumur 016-7476-249. Lalu pesan ke Siti tu agi peningat kalau pesan diterima hari Mariam tau ke Indai Aliah. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ke dia bak binai empuak tatau sab anau Tekalit, Semanuk, ngau kaban ke kaban Melayan ke Bukai, ke Ngelala Limau anak Aliah, tau ke Indai Mariam. Jadi pesan tu madah ke Limau anak Aliah, tau ke Indai Mariam, udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Jadi dia untuk dekat di sungai malam hari Minggu, 12 hari bulan 7 2026, bak rumah Michael Anthony, Bukit Tugong, Setiam. Lalu dekat di Anjung, pagi 13 hari bulan 7 2026, bak pendam Asti RC Setiam. Jadi kabar Melayan kedekat nemu ngah silik agi telefon ngagai apai luang berlumur 012-857-2596 tau ke ngagai Porika berlumur 019-828-5823. Jadi Nanduk baru isi pesan tu peninggalkan pesan madah ke Limau anak Aliah, Limau anak Aliah atau ke Indai Mariam udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026 niang dekat di sungai malam hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 bak rumah Michael Anthony Bukit Tugong Setiam. Lalu dekat di Anjung pagi 13 hari bulan 7 2026 bak pendam RC Setiam. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai apa luang berlumur 012-857-2596 tau ke ngagai Paul Erika berlumur 019-828-5823. Jadi pesan tik ke penudi tu peningah abah awak ke sekali tu pesan ngetah sulit ni yang Christina nak bawang. Jadi pesan tu diterima hari duit anak lamat ke alai pesan ke pembelayan ke ngelala niang Christina anak bawang. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit niang binia ianya Christina anak bawang tu pengawal ngetas ulit dekat din tu kena 12 hari 7 2026 pukul 10 pagi bak rumah Gangga San Tabut. Nando pesan tu baru peringat kalau pesan tu diterima hari duit anak lamat ke mesan ngagai kabar Melayan ke ngelala niang Christina anak bawang. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang binia ianya Christina anak bawang. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat di intu kena 12/7/2026 pukul 10 pagi buat rumah Gangga San Tabut. Nyak pesan ke habis ini cuma kami buat YFM, terus kena tai ke pesan kita awak ke dia kami ada ke maca pesan kita buat awak pergerak pagi engkau sada lemai terus bulan kami YFM.

Dalam Regata 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngerecah lagi pengerami tu. Buat pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisi mimpi katnya di penanyi. Tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang Baram Regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya audition by minus one, luan bu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

Kita mana? Ngagai kita ke Dialba Kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat Dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat Berengkah Diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat Merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau ofis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2.

Ya, pukul 7:30 tu lagi dia kita ada kemudian ke berita Tirita Berterus hari YFM di Kuching di tu, lalu tu lagu hari manca Sempama Kumang Nur Nuri Sawak.

Pengawak Nusun Baru Pemansang Sibu Ngau Komprehensif Nengah Pelin Besai Tik Baru Dekat Ngubah Menggeri Tu Nyadi Menggeri Pintar Kurang Karbon Tu Dekat Negap Ke Penuduk Ya Nyadi Hab Pemansang Tik Meruan Beradab Zon Tengah Sarawak Premier Dato Patinggi Tan Sri Banjo Hari Tun Openg Madah Pengawak Nusun Barunya Ngawul Pengawak Meranak Ke Pukuk Skala Besai Serta Di Pejalan Ke Berenggar-enggat Setipak Ngau Pengulih Perkara Wang Perintah Negeri Nyak Dekat Nyem Melak ke pemansang ekonomi ngintu rampak menua engau ngenak teknologi dalam pengawak merik servis. Agenda pemansangnya ngemerat ke pengawak ngintu kampung nyadi palandur ngulih ke karbon. Mansiak peluang dagang karbon engau negap ke teknologi digital. Yang maksud kerja kutu berpengrami makan lemai, pemesai, begulai engau ketua Raban Bansa, engau ketua Genturong Pendiau KMKK di Sibu. Berbak ngonyak Taman Rimba Bukit Lima. Ngebuan potensial nyadi aset strategik ngemansang ke ekonomi baru di Sibu dengan cara berpelasar ke pengawak ngetan ke pemeruan rampa menua ngau ekonomi kurang karbon. Premier dalam jakuk ia maya berjadi ke pengawak Sarawak ku sayang Sibu madah genturung rampa menua ke ngembuan pemesai 301 hektarnya berguna amat dikenak ngintu tanah kerapak kandang menggeri. Yang megak ngembuan rega ekonomi dengan sektor dagang temuai ngintu rampak menua ngau inisiatif di bekawal ngau karbon. Ya, Koya nambah pengawak ngemansang ke baru menggeri Sibu Jemaah Hilak nak tahu ndak berarti ke peregap menggerinya kediatuk nyengkawam aset pengeraja asal Baka Bukit Lima. Berserimai ngau program Sarawakku Sayang, Premier Bising ngelimpang ke awak diri ngawal orang dagang serta temuai di Pasar Sentral Sibu pagi tadi. Pengudah sama nguluk program Priswalk buat Taman Rimba Bukit Lima pagi tadi. Berdata ia buat pasarnya narit hati mesin mayuh tinggambil awak bergulai ngoya serta nangkap gambar. Premier megak bising ngabas kedak bansal endur berbeli ke barang ke diguna serta berarti ke aktiviti berdagang buat pasarnya. Nyak mandang ke kawarat antara pemesai negeri ngau komuniti seraya ninga ngau medak ngau mata derimpu senetang pemansang ngau pemar keditapi raban pedagang mit pasal sentral Sibu nyadi hab ketebilang ditapat ke mensia mayuah ngempuruk ke mayu macam utai jual yang kaum asil tik baru diulih ke pemakai menua ngau barang kediguna nintiang ari. Kandang menua paloh di Tanjung Manis dekat diangkat nyadi hab kapal pemandu besar di negeri itu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah pemansang tu berguna dikena nyukung industri ngagak kapal Sarawak. Dia tu Sibu ndak tertangkup kagik pengawak ngagak kapal besar ke Tegal Takat Sayes Sungai Rajang. Berindik arinya paloh di pedak nyadi palan kengkeman nur industri tu berindik ari pemesai ngau penalam gaya tasiak. Industri ngagak kapal Sarawak, dia tu bungkur semak 60% sektornya di Malaysia. Ia berjakuk ngagak RTM, pengudah program sesi randau ngau Sibu FM. Bak dataran Tun Tuanku Bujang, tidiatur berserimai ngau pengrami Sarawakku Sayang. Servis pengerai ngelik di Sarawak, majak ditanggap, ditegap ke, dikena nentu ke mensia mayuah. Yang kaum sidak kediau bak kandang menua ulu ndak tinggal nerima atur perubat. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajah Taib mada kelimpah hari 53 klinik ngelik tetap kebenung beroperasi dia tu. Opis menterinya megak nyediaga klinik ngelik mindah kin kitu. Ngau raban pemesai perubat dikenak ngerembai ke bungkur servis sidak. Sarawak bisik 8 buah klinik ngelik mindah kin kitu tidi sikap penuh ngau perkaguna berubat. Lalu 127 ikut pemesai mindah kin kitu dianjung gelawak kandang endur ke jawah ngenak van tau ke bot. Berpanggai bak gaya accessibility siti-siti endurnya. Perambu ti dekat ngempung ke servis ngelik ngau servis lutut terbaik dia tu benung dialus ke. Ia berjakut ngagai pengarang berita, pengudah berjadi ke pengawak ngelancar ke Minggu Promosi Pengarang Ngelik, Rengat Sarawak di Kuching. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai RYFM.

Airborne Airways udah muka pengawak jual tiket ungkup perjalanan antarabangsa ke Terubah Sidak di nyambung Kuching ngau Singapore berengkah 13/7. Sebeda pengawak melancarkan penerbangan biluan ninting hari kena 22/7 tu nyerombak pengerami ngintu hari Sarawak. Nengah penerang berita Airborne madaka promotion tambang sekali perjalai di berengkah hari 399 ungkup kelas ekonomi ngau RM871 ungkup kelas dagang. Ketua Pemesai Eksekutif Airborne Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin madah perjalai baru tu nyati kesingkang kebesar reti ungkup penumbuh company penerbangan bilun tu. Terubah yang rebai ke rangkaian penerbai bilun luar dari Malaysia. Singapura nyadi hub serantau ngau antarabangsa ti berguna. Atur pejalai baru tu dekat muka peluang dagang, dagang temuai. Engau merana ke pokok antara Sarawak, engau pelilih menua secara besar agi. Berbanggonya pengawal ngelancar ke pejalai penerbai bilun Airborne antara Kuching ngau Kuala Lumpur merimpas kemanah ngagai sektor dagang temuan negeri itu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke temuai ulih nemuai ke Sarawak nang ngau ndak irau ke regeti niki kelebih agi maya musim pengerami. Tambang kali tetap kenyap megak di pelabak antara ke pemadu baruah serta mengkang oleh dibeli. Kabang Konsen Negeri Adun Meluan Datuk Roland Duat Jubin mantai ke penemu timadah ke kualiti servis penerbai bilun lebih berguna ari bida rega kebisik disedia ke company penerbai bilun. Berindik arinya tambang kali tetap ke Airborne di pelabak ke setipak serta patut enggak pemanah servis ti disedia. Pemayuah macam budaya ngau etnik Sarawak mesti terus ditegap ke nyadi produk dagang temuai. Dikenak mata mayuh agi temuai ari dalam ngau menua luar. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Dato' Snowda Lawan madah pengawak ngatur pengerami bakal malam main asal Sarawak nyadi pelasar ke cukup manah. Dikenak ngelaku ke pengaya pesaka main asal negeri tu ngau komprehensif agi. Pengawak tu mandang ke mayu macam budaya 34 pupu raban bangsa di Sarawak. Tuk ngunjuk ngujung ke mensia mayuah kelebih agi rebak baru boleh pemerhati hati ke dalam agi bahasa penyelai tiap bengkah raban bangsa ti nampak identiti negeri tu. Ia berjakuk ngagai pengeram berita rambau malam main asas Sarawak di Sibu. Berita ti ke penudi. Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM ngetan sebuah bot penumpang ngau 3 ikut kru peranak menua tu. Berumur antara 22 ngagai 32 tahun. Lebuh operation di Tasik Bintulu hari 3 tu tadi ketegal nak mujur ngayan ke lisin botnya ba atas kapal. Direktur Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldin Abdullah madah botnya ditan urang pukul 1.35 minit ngalih hari bak 7.3 batu nautika tunggal ke barat laut Kuala Kemenau. Pengawak merasa tertemu ke botnya di pelabak kengerja penyalah hari baru atur bot 1953 bakal kudah ditetap ke dalam seksyen 481. Bot ngau semua bala kru dibaik ngagai palan ngetan ke kapal Zon Maritim Bintulu sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansiak Maritim Malaysia ngambil ke atur nangkan kenyak uliah di pejalai ke. Kedang ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sibu dekat diangkatnya di Menggeri Pintar dikurang karbon. Paloh dekat

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mansia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mansia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mansia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mansia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
5: Jerana, jerita lama Sarawak.
6: Saritu sebab

0: Pasar Bulan 7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup ke ngage orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengeraja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengeraja pengawak di Ransing, taluk lurusati setangkun dalam pengawak dan reta di pemandu berga. Nambah kenyamegak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari munaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak kedatai hari munaji pun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri narai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit yang dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

2026 Quarterfinals. France lawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/11/2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Ya, lagu hari Una Nomor Jun Termegah, lagu Ngejar Kejam dia tu pukul 7.57 minit lemai. Selamat malam bagi kita ke baru pukul dengan kami buat YFM. Harapkan kita anggungan ke frekuensi kita terus pukul dengan kami nyentuk ke penghujung program. Pukul 8 tu lagi dia peringatan Amin dekat pukul dengan Timin. Kalau program ambil Amin sehari tu tandu mendiang ke program nembiak med pegulai engkau nembiak hari sekolah merdak. Datuk lagi pukul 8 malam. Anangguan ke frekuensi kita terus pegulai engkau kami untuk ke penghujung program.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengarkah YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalan.

0: Okey, selamat lemai dengan guys semua. Balau peningan, nembiak min, anti min ke lemai tu. Nama berita kita ke lemai tu. Nih, bertemu baru kita, gulai baru buat program nembiak min dengan anti min. Pihak megak? Temuai nembiak min ke bisik datai ke konti gulai ngau anti min bakal ke malam tu. Ya, sidak ya udah. Ayan, buat screen Facebook live kita ke malam tu. Kita tahu ngabas. Facebook YFM Iban, gulai ngau antimin enya nembia ari sekolah SK Merdang oleh pedak kita dia ne dua iko indo ngena ngepan Iban bisi mega dua iko agi siko indo pia mega siko lelaki kira ketiga indo siko lelaki ke malam tu buat program nembia min ari SK Merdang di Semarahan di Kuching di tu ne antimin nak kediri mega sida tu tadi di pulang apa ngau indai yang kaum cegu ke bisik mai sida ai datai ke konti baka ke malam tu. Jadi kena ngepun ke program Nembiak Miet kita berkelala dulu ngau sida empat tu ngambil kita nemu siapa nama sida ya ne laban timin semina nemu nama pandak sida ya aja tang kita kak berkelala ngau sida empat tu ne ianya hari kita milih hari kanan antimin dulu ikan kena ngepan Iban jadi buah tangguk ianya tadi bercurak yang tau ke bercura kalas ko kita ini kita nanya dulu siapa nama ya selamat lemai mang selamat lemai hai. Selamat lemai nyeli-nyeli yang ya malu ya ne siapa nama non mang
1: nama aku Helenika Latai anak Meringai
0: Helenika Latai anak Meringai nyak nama penuh ne berapa umur
1: 11 tahun
0: primary 5 ne berapa ikut diri menyadik
1: bisi
0: 4 ikut ne. Induk berapa ikut? Nah salah tanya anti minta tak tanya unyinya.
1: Induk bisi 3 ikut, lagi bisi 1 ikut.
0: Anti minta induk nundek dulu ne. Ngamai enak kesal. Benda kita tucu mene. Anti minta ngangau kia Helenika Latai tadi na. Anti minta ngangau ke nikah meh uliah.
1: Uliah.
0: Berumah keni orang ngangau berumah.
1: Dedek.
0: Oh, tu mesti manja ne, Amat.
1: Nggak.
0: Nggak agak. Anak ke berapa tadi?
1: Anak ketiga.
0: Okey. Sepia Helenika bisik sikut dagi Indo bajik kita ngena ngepan Iban mega langgo tangguk ianya bercura mansau ne tau ke warna merah ke kita ini merah jernang siapa nama nuan kumang
2: nama aku Danisha Rini anak Hetela
0: Danisha Rini
2: anak Hetela
0: berapa umur nuan kumang
2: 11 tahun
0: pemberi 5 mega ne sekelas seduai sekelas ne nanti pedak kita ya udah ngena ngepan Iban udah bersugu tinggi dikira ke tentu tu negi ada kak ngajat nap ya kak ngajat ne uliah ke mesti uliah apa mau ada datai di tu ne okey nya tadi dua iko darah bajia kita ini umur 11 tahun benung yang badas-badas gamak sedak tu ne jadi ke tengah-tengah hanti min tu kita ikak berkelala megak tengah-tengah bak muan hanti min tu berbaju celum uliah nemu kini siapa nama
2: nama aku Darius Ali bin Harith
0: Darius Hali
2: Ali.
0: Ali. Darius. Anti panggil Darius.
2: Ya.
0: Boleh cakap Iban sikit kah?
2: Tak boleh.
0: Okey, kita campur-campur boleh kan? Faham kan?
2: Faham
0: sikit lah. Okey, sikit. Okey, asal Darius?
2: Asal dari Semarahan.
0: Semarahan. Memang orang Kuching.
2: Ya.
0: Bapa orang adik-beradik?
2: Dua.
0: Dua orang. Darius anak? Pertama, kedua?
2: Kedua.
0: Okey, seorang abang ke kakak?
2: Kakak.
0: Oh. Alright. Tadi Darius, ne. Umur?
2: Umur 12 tahun.
0: Oh. Darjah 6?
2: Ya.
0: Okey. Darius. Jadi, ke bawah ujung kita yang sekali itu, induk megak. Kita ikat berkelalang yang megak. Boleh bagi tahu nama?
3: Nama saya Clarissa Milena anak Clivia.
0: Oh, Clarissa. Clarissa
3: Miliana.
0: Meliana, anti ngangau Clarissa nah. Iban ga?
3: Bidayo.
0: Bidayo. Boleh cakap Iban?
3: Boleh sikit.
0: Boleh sikit. Campur-campur lah tapi anti tak pandai cakap Bidayo ha. Okey. Berapa umur?
3: 12.
0: 12 tahun, primary 6. Okey. Tadi kan dah tahu berapa orang adik-beradik. Clarissa, berapa orang adik-beradik?
3: Dua.
0: Dua orang. Clarissa anak kedua juga.
3: Anak pertama.
0: Anak pertama. Adik umur berapa?
3: 8.
0: 8 tahun. Sama sekolah SK Merdang juga?
3: Tidak. Tidak. Dia sekolah SJK Cunga Jernang.
0: Oh, dia sekolah Cina. Okey. Kalau adik... umur 8 tahun, Clarissa 12 tahun. Hobi-hobi di rumah buat apa?
3: Saya suka bernyanyi.
0: Menyanyi, suka menyanyi. Jadi malam ni memang mau menyanyi lah. Kalau menyanyi tu lagu apa?
3: Lagu Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Oh, ingat kan nak bawa lagu Gwen tadi? Sebab gaya pun dah macam Gwen. Nanti kita berhati ne. Alamai tadi bisik kat lagu ngemak lagu Sanggup Aku. Nanti Mian tadi nyadang, oh mesti kan ngemak lagu Sanggup Aku. Tapi sebenarnya kesikut kan ngemak lagu Sanggup Aku kan? Lagu Bruno Mars. Oh, siapa ngemak lagu Bruno Mars dah? Oh, yang Darius main lagu Bruno Mars. Ah, betul. Main pada Hanti Minnya. Ya, kau main lagu Sanggup Aku. Okey, laba ya kelalu kesal. Jadi kita ingat sidak relax dulu, ngambil sidak ya. Boleh nyedia ke diri dekat Merindang kita buat program Nembiak Mit udah tu lagi ni. Tang lagi kan randau sidak ya, ngambil sidak ya. Anda lebak ke Dreampu datai ke Konti YFM bakal ke malam tu ni. Okey, Hanti Min dekat randau Darius. Boleh? Boleh, ha? Okey, kalau di sekolah kan, kalau diberi pilihan, Darius suka sukan apa? Badminton ataupun bola sepak?
2: Saya lebih kepada badminton.
0: Badminton?
2: Ya.
0: Kenapa tak suka bola sepak?
2: Sebab macam kasar-kasar sikit.
0: Oh, kasar-kasar sikit. Ya. Okey, kalau di sekolah, Darius diberi pilihan subjek yang sangat diminati. Pilih matematik ataupun bahasa Inggeris?
2: Saya lebih minat bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris. Okey, kalau diberi pilihan, pilih kopi atau matcha?
2: Matcha.
0: Okey. Okey, kira aku dah relax mimet dah. Dapat menyanyi dah?
2: Dapat.
0: Dapat. Okey. Okay. Dah sedia? Betul-betul dah ready.
2: Dah ready.
0: Dah ready ya. Okey, nak menyanyi berdiri ataupun duduk?
2: Berdiri.
0: Berdiri. Lebih selesa berdiri. Okey, Darius berdiri ya. Sediakan diri untuk Darius menyanyi. Boleh berdiri, boleh berdiri. Darius kat main lagu Bruno Mars ni. Okey, are you ready?
2: Yes.
0: Okey. Anda nervous, relax. Okey. Tarik nafas. Nanti minum percaya sikit boleh berlagu. Laban ni biar kemayari dia tu. Dan yang ngembuan patah nyawa ke cukup manah lunak ke kita ini. Tu mi peluang no sidak ya. Mantai ke penglandia sidak ya. Bak program Nembiak Mit.

dengar kita nyawa cukup mana. Ha, nyak lagu ke dibaik Darius tadi nama tena. Ha, betul. Ha, nyak muai tadi lagi tucu-tucu merilik je ya belagu. Kita meda live tadi ne. Ha, terima kasih ngagai Darius ke ngemai lagunya tadi ne. Jadi udah tu lagi kita dekat di perindang lagi tiga ikut nembiak mid bot program nembiak mid kita hari SK Merdang. Tak sebenarnya antimian dekat merindang walaupun dengan nembiak mid kita dulu ngelagu kudah dipilih antimian ke sekali itu.

0: Nya tadi lagu kena kita berperinang habak program enam biar ambil lagu Andai Aku Besar Nanti, lagu kedai baik Sherina ne. Okey, lama lagunya tadi kira-kira nusi atau ke cita-cita impiannya Maya yang dah besar. Jadi nanti Min kan nanya dulu ba enam biar ke bisi datai hari SK Merdang tu ne. Kita nguji nanya sida ya dulu. Nanti besar lah kat nyadi nama atau ke nama cita-cita Nuan Mang.
1: Aku kak kerja Sarawak Energy.
0: Oh, kak gawak ba Sarawak Energy ne. Jadi tentu tu bisi rindu ba pengawak mechanical, electrical atau ke pengawak pejabat pun bisi megak ne. Hmm. Rindu ke pengawak berkenyak. Pengawak ke lebih lagi ngena penglandi atau ke skill, skill. Rindu ne. Nanti berumah bisik ngaga pengawak skill bajari kini.
1: Nadai.
0: Nadai. Baba sekolah rindu ke subjek nama dah.
1: Matematik ngau English.
0: Oh, matematik ngau English. Oh, bisik jak lain tu. Sikit uliah hanya. Nanti min pengharap ke ilak nanti dah gawak ba Sarawak Energy lah. Uliah ngiga nanti min baru ne. Okey, nya tadi cita-cita ya. Darius, nama cita-cita Nuan?
2: Cita-cita saya jadi doktor.
0: Jadi doktor. Mhm. Okey, baju hitam tukar ke baju putih. Terus jadi doktor kan? Doktor haiwan ke doktor macam mana?
2: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Mhm. Okey, cita-cita Darius. Okey, kumang kita dua ikut tu tadi ni. Nama cita-cita seduai atau kejuluk hati seduai?
3: Aku kak jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Bakal cikgu meh. Tuju mana? Halo jeliang ya Cikgu Mei. Cikgu Mei, ini Mei Franklin. Bisa ingat kita ibu konti di. Di tu. Nah. Okey, mang, Nuan mang.
4: Cita-cita aku kak jadi cikgu kak.
0: Oh, kak jadi cikgu kak. Mayuh mato. Kak jadi cikgu ne. Tentu bisa inspirasi tau ke orang kak jadi contoh ya mereka jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Nama kebahagiaan ni cikgu. Kak ngajar nembiak?
4: Oh.
0: Kak ngajar nembiak ni? Oh. Okey. Nyak cita-cita sida empat ya tadi ni. Jadi anti mian mega terima kasih ngagai sponsor kita ba perengka kedikuna bala nembiak sekolah atau ke alat tulis ko kita ni ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ke bempu tau ko dah sponsor kita hari nombor 436A lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching udah sponsor pengerak, pemadam, pengasah ko kita sponsor mega pensil, pen, ngau color pencil, yang kau stiker, nyak ke di sponsor Muhammad Hazwan bin Ramli buat program nembiak mien ungkup ke bulan tu. Nanti mien angka uli ya, magi perengkal ke dikena atau ke perengkal lah tulisnya mai ko kita perengkal kena nembiak sekolahnya ngagai bala nembiak mien ke bisik di kangau datai ngagai konti buat program nembiak mien live kita. Okey. Jadi serak tu kita dekat meda dua ikut induk bajak kita itu dekat ngajat ne. Seduai itu dekat ngajat. Ngajat nama seduai mang.
5: Ngajat ngalu temuai.
0: Oh, ngajat ngalu temuai ne. Anti min ngiga ngajat ngalu temuai. Tai ninga ke dulu lagu tu.

ya tadi lagu kena kita mengga program Nambi Amir sebedau kita dekat meda Siti Agi penglandiak ke dekat dibantai ke Danisha ngau Helenika buat program Nambi Amir serak tu. Ne sedua udah nyedia ke diri kita oleh meda ne. Udah tu lagi kita sama meda Ajat ke dibantai ke seduai ke malam tu buat program nembiak min seduai pelabak kudah nyedia ke diri nanti min ngira hari tu ne ngambil duai tau berengkah ngajat udah tu lagi ne

Okay, peningah hanem biar mien yang tadi meh ajat Ari Adanisha ngau Helenika haba program hanem biar mien kita ini ha cukup mana cukup landi ya tang. Udah tu lagi kita dekat di perindang lagi ngau siko hanem biar mien dekat perindang kita ngau lagu ke sekali tu neh. Nama nak lagu ke dekat di baik ya lagi kita dekat mendatang. Kita terus berperindang dulu gulai ngau timien bawa program hanem biar mien.

0: Okey, lagu Bab Gidi Bab Bimbo Ari Deliana Beatrice kena merindang 4:06 biar ke bisa datai ke konti bergulai dengan timin. Oleh mana baru live kita bawa Facebook YFM Iban makin lama sidak ya pun yang ada kesal lagi makin lama mua pun makin tampak lagi perincian lagi kita dekat ngerandau sidak ya dia tu ne. Okey, anti min ka nanya peninga nambi amiat kita Clarissa tu ne. Peninga lama anti min ingat ke malah peninga nambi amiat kita bak luar tentu sidak ya pun kebenar ya bisi hati ka ngau bak program nambi amiat nada salah nanti kita akan ngenyak ke nombor telefon ke konti di tu ka berandau go sidak 4 tu pun oleh mega laban telefon anti min di konti nang sigi seluruhan dibuka ngagai peninga nambi amiat mega ne 082-258-634 dengan 082-258-633. Okey, sebenarnya anti min kak nanya sidak tu dulu ne. Okey, Clarissa. Clarissa tu induk bidayuh kita ini. Okey, bidayuh asal mana?
1: Bidayuh Padawan dengan Bidayuh Singgai.
0: Oh, Bidayuh Singgai ne. Okey, Clarissa oleh Jakob Iban memimet gak ne. Mhm. Okey, Clarissa, memang minat dalam nyanyian. Berapa tahun sudah engkau berlagu atau ke menari tak?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun. Dari umur berapa?
1: 2023.
0: 2023. Dari kecil tak ke Arimit. Arimit dah nemu berlagu ne. Selalu ya lagu nama Baik Nuan mang.
1: Lagu English.
0: Lagu English ne. Lagu bidayuh kalak mai? Nak kalak. Tang sarito kang mai lagu Iban na. Okey, Clarissa. Nuan rindu belagu aja atau ke bisik pengerindu bak menari?
1: Lagu aja.
0: Belagu aja. Ayah rindu bak pengawak belagu aja ne hari tahun 2023. Okey, dua ikut induk dara kita itu ne. Kita ikat nanya sedua Aida Nisha ngau Helenika. Anti min kat nanya ne. Semak kaki mic-nya ne. Okey, siapa cikgu ngajar seduai ngajar?
2: Cikgu Christopher.
0: Cikgu Christopher. Bisi ngau ditu?
2: Bisi.
0: Okey, cikgu Christopher nya cikgu ke ngajar sidak ya menari tau ke ngajar ke tarian ke kita bak sekolah ne. Berapa tahun seduai udah ngau tarian tu?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun. Selalu ngau ngari ke sekolah? Ke wakil sekolah?
2: Wakil sekolah.
0: Wakil sekolah banyak ni hari ke sekolah. Boleh nombor berapa?
2: Nombor 2.
0: Nombor 2. Sekolah nombor 1 ni sekolah hari ni?
2: SK Datuk Muhammad Musa.
0: Maya seduai ke ngau nya berapa ikut kita ngajat? Berapa ikut?
2: Bukan 5 nya.
0: 5. 5 ikut lah maya nya. 5 ikut. Cikgu Christopher gak ngajar? Maya ngari ke sekolah tu. Badini kita bertanding pertandingannya. Badini?
3: SMK Hajah Laila Taib.
0: Buat SMK Hajah Laila Taib. Okey, boleh nombor 2. Nanti diberi peluang, nanti diberi peluang tu mang ne. Nanti kita tu diberi peluang. Agi ke ngau ke tau ke takut ke malu ke?
2: Agi ke ngau.
0: Agi ke ngau. Jadi Dito nare malu gi na. Nadai na. Okey. Maya seduai ke engau tariannya. Nanti bisik 5 ikut. Sari tok kira ke seduai aja engau ne. Ni nemu ila bala kawan bukai kak engau ge ne. Ne. Okey, nanti ila ila ko antimian tok kai ila pagila ya ukai ila tahun-tahun akan datang tadi madah agi kak ngau kati nanti nyemak di baik cikgu tu ngagai menua ke jauh agi uliah kini
2: uliah
0: ne kira ke family tau ke apa indai tu ngasuh mene ngasuh ne
2: support ja
0: beri support. Mana ne? Okey, dalam seduai tarian tu, tarian nama apa ali yang dikerinduk ko seduai?
2: Tarian Melayu.
0: Tarian Melayu. Senang ge belajar ke?
4: Ya.
0: Okey, kita nak masau jam. Laban kita dia tu dekat ninga ke siku agi nembiak miat kita ke dekat merindang kita ianya Clarissa, ha? Clarissa. Ya dekat merindang kita ngau lagu ari Gwen lagu Sanggup Aku. Ha, babak aku kita semua dah sedia kat medak. Ya berlagu live per Facebook YFM Iban yang kau meninga ke patah nyawa Clarissa. Ah, ngau lagu ya Sanggup Aku. Dah sedia tak berdiri mang? Ah, berdiri ngambil nyamai gig berlagu ne. Ah. Okey, dah ready? Mhm. Kena headphone ne, ngambil ni ngam music. Okey, pasuk ke dulu headphone. Okey, ana kesah relax. Ana takut dah antimian. Okey, relax ah. Ha? Okey, kena sitik, sitik mic. Sitik pun nyak boleh agak, sitiknya pun boleh agak mang. Mhm. Okey. Relax kau. Laban program ambil tu kita ngasuh nembiak ambil kita itu tadi terlebak ngambil sida anak kesati. Ambil muas sida air manis-manis di pedak kita live tu ne. Okey. Ha, tentu dah nyedia ke diri kita nak masau jam. Kita dekat ninga ke belagu, mic lagu. Sanggup Aku.

0: sida 4 tu kedatai ke konti gulai ngau antimin. Okey, cukup nak berasai jam kita ke serak tu gulai ngau Nabi Ari SK Meredang. Nyen ada lagi takut, nyen ada lagi kesal sida 4 ya. Pelaba aku lagi belalak neh mulai nganti mian bawa program nembi amiat kita. Kati enti bisi peluang kak datai baru. Nata kepala neh. Kira ke lagi belalak sebenarnya amat. Sida 4 tu tadi neh. Nyen ada lagi kesal sida neh. Okey. Kumang kati asai belagu tu. Siapa siapa ngajar bak sekolah?
1: Cikgu Mei. Music kah?
0: Music. Cikgu siapa?
1: Cikgu Afika.
0: Cikgu Afika. Okey. Siapa lagi? Cikgu siapa lagi?
1: Cikgu Mei.
0: Cikgu Mei. Bisa ngajar music lah, ngajar belagu.
1: Tahun lepas.
0: Tahun AI. Lepas. Ngajar English. Tahun tu ngajar English ne. Mhm. Kira ke agi uliah di Ansiang ka agi mainnya. Agi uliah di asah bakat. Nyareti ko anti mien tane. Ne. Cukup landia nembiak kemaya hari dia tu nanti di dengar kita belagu ne. Terima kasih megak ngagai bala cegu kau dah nyempulang nembiak SK Merdang pi megak apa inai ke medak live anti mien mere. Terima kasih sekali lagi kita ku dah kiru hama datai mai anak kita ke konti gulai ngau anti mien pi megak bala peninga kita ke nyukung program nembiak amiat kita ke serak tu anti mien megak mere. Terima kasih ya ngagai sponsor kita sekali lagi ianya Muhammad Hazwan bin Ramli ke Diaba atau ke nombor kedai nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Kuda sponsor perengkah kena sidak bersekolah pensil pengerak atau ke color pensel bob okey nya sponsor kita ke bulan tu ne. Okey, kira kenaka tu dulu meh kita gulai bawa program nembi amiat gulai baru bertemu baru kita ba minggu-minggu ke dekat datai gulai ngau anti min

0: cyber atau pengikut cyber. Jadi kita minta mayu lah. Dia tu program lah. Train hari tu adalah OMO on digital platform. Eh. Nampaknya belajar pun dah 2 tahun tu dah PDPR. Semua online. Nampaknya kadang-kadang bila nampaknya tu diberi apa indah handphone. Misi maya ya. Yang ambil peluang tu ngena handphone, ngena data dia beli apa indah. Ya boleh minta buka apps bukai. Ya buka gaming, gaming site ya. Ya boleh buka gaming site main dalam dalamnya. Kadang-kadang bila ya bisik gaming ngau bala dia buka. Kadang-kadang bisik babuli cases ke dia deh. Lapan kalah deh bila kalah bermain bisik jakuk, you know jakuk kasar ngepengen diri. Kadang-kadang bila ya dah addicted ngertinya kekasaran kawannya tadi kadang-kadang boleh ngasuh nembiak tu berasa stres. Bila berasa stres, jadi dia nanti boleh beri tumpuannya. Lepas itu stres segalanya. Kelimpahnya, bisik juga nembiak tu tadi. Lepas itu bisik handphone, bisik data. Ya mungkin buka apps dia buka, ya, buka pornografi. Ya jadi takut dia kata. Pornografi bila dia sudah masuk, bisik kadang-kadang nanti bakal nembiak Indo. Nanti dia sudah minta pornografi. Dan dia bertemu orang dia, melalui apps buka, buka Facebook, WeChat, and then, Instagram. Tapi punya, ya boleh. Kadang-kadang orang dia bertemu dia, ya, walaupun dia sudah rimpu umur 16 tahun. Ya mungkin umur sudah 50 lebih ya. Jadi kadang-kadang ya bulat kan nembiak tu ada. Boleh nenggambar, beri nenggambar muanti di mana, tapi ada berbaju. Kadang nembiak tu, ya tu berani, diberi ya. Jadi bila ya orang tu tadi boleh gambar tinya tadi, ya boleh salah guna deh. Ya boleh masuk mua itu. Jadi orang tu melakukan seks di dalam pornografinya. Ngena mua ya nya tadi. Jadi bila kawan di sini dah medaknya tadi, orang boleh viral tu. Sekolah. Jadi bila tu dah berlaku, jadi artinya nembiak tu akan ya bukan diketawa ke bala deh. Jadi orang akan bully ya, diketawa orang. Lepas orang ada gambar ya tadi di dalam pornografi website. Jadi tu tidak patut dia apa indai walaupun kita ada tu nembiak nanti di PR. Kadang-kadang apa indai perlu mega merhati ke nama terdulah tergagak oleh anak kita pun ya.
1: Dr. NG Karin, Vice President SWWS.
2: Sada Lemai, Y FM.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu 11/7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup kengage orang tijawak bak kompeninya dikena nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawak di Rangsing, taluak lurusati setangkun dalam pengawak dan reta di pemandu berga. Nambah kenyamegak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di Mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari munaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak kedatai hari munaji pun di jauh udah Mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, ana ngabaca-baca hari Swilin Gau Nelson Nehru lagu dikenal ngepun kawak pemerintah malam di YFM ke malam tak peninggal ya. Malam hari 6 11 hari bulan 7 2026 ke malam tau. Kita berkulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Terima kasih kita ke sekolah sejalan dengan kami di YFM ke malam tau. Nak ngira pengawal ke diatur kita jam ke dia tau. Biar maka nak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke YFM. Harap ke sama belalak ngau lantang malam minggu tau ya. Okey, jadi bakal selama jam ke terubah tau lagi. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ujung minggu. 10 malam nunabur ke berita malam lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi apakah selama kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara banyak ke tusun tau ke rintai awak pemerindang malam. Okay, lagu kedua ke dipilih kena merindang kita ke malam tu Arya Shane Ivan ngai berumban ya, 6 berumban kita ke benung Driba Barantu Jala ya jam ke dia tu.

0: Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari, arulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kepuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: World Cup 2026, hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukat Plus. Lalu, hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live mega box Sukat Plus. Main nangkan kenyak, hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Nak lama lagi, dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelaki ke industri, music Iban.

Okey, milih Siti lagu Aria Juyaya Ngapung Lalu Aku Megak Dikena Merindang kita ke malam tau peninggal ya. Monika Kun Angira nama pengawak ke diatur kita jam ke dia tau. Engkau bisik bala temuai bala kaban belayan ke datai ngabang. Datai ngusung ujung minggu atau ke maya ujung minggu aja. Kita ikulih berserumpuk ngau bala kaban belayan diri sebili ya. Pihak megak kita akan ke ngolok pengerami ke diatur ujung minggu atau mayuh pengerami ke diatur ya, di serata menua kita. Lalu pihak megak kita akan ke benung kawak malam bakah kuhu ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawak kita ke malam tu peninggal ya. Harapkan megak terperindah ngau lagu-lagu ke ditebah bak segmen pemerindang malam kita di YFM. Okey, jadi berdahul terus berperindang atau berkongsi ke dulu Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur. Kalau ya gerempuang Raban bertanam topik menua Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fun Run kena 25 bulan 10 tilak ya. Jadi pelandak tu mengukur dua kategori ianya Fun Walk 2.5 km ngau Fun Run sepenyawa 4.2 km. Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memandah ke sidak melabak ke 250 ekorang dekat ngau masuk pelandak tu ialah ke dekat diatur bak laman bangunan PPNS Kota Semarahan. Jadi pengawal ngerjister diri dekat dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tahun ya. Okeynya Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur gerempung Raban bertanam topik menua Sarawak PPNS ianya Fun Run ke dekat diatur 25 hari bulan 10 tilak ya. Okey, Siti Ari pengawal ke dikongsi dengan bala peninggal kita ikan malam tu. Kita terus merindang kita. Oh, Aria Desendi, Oh Wai Sulu.

0: Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Okey tu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara.
3: Ayan kemeh penghidup kita, ngagai orang terdik sayau, kelebih agi, ngagai apa yang ngau indai kita, kada kesida agi begulai ngau kita, bat dunia tu, laban beribu air mata, tini tiap penadai meguna, lebuah sida udah pergi, ninggal ke kita. Pesan tu, hari aku, Winnie Albert, begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalan.

Dan sebenarnya tu berkongsi ke Siti lagi pengawal ke dekat diatur pergilak ya. Kalau kita nak dah mindah ke Bukai atau mai diri sebeli ngagai program ke di Kumbai Kuching ke Free Morning edisi Ari Sarawak ke dekat diatur abah Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi pergilak ya, nyentuk ke pukul 10 pagi. Jadi mayuh macam aktiviti ke dekat diatur baka fun walk ke mai tema warna-warni bumi kenyalang aeroden sepekit nyura ungkup nembiak min pengawal berjual berpersa pengerai ngau nak berbayar encabut tiket menasib ngau meka pengawal ke bukai ke bisi dekat diatur. Jadi anak-anak mai direk sebilik ya datang ngau ke program ke cukup mana nur kita sama-sama ngergas ke tubuh pagi hari bak Kuching ke Free Morning nyerumba edisi Ari Sarawak yang kedekat diatur bak Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi. Okey, nyata tadi muka Siti Ari pengawal kedekat diatur pergilah hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Okey, merinang kita ngau dua buah lagu lagi. Dah kita mendiang ke berita hari Norman Ebenezer Twist 7 minggu. Berita. Nangkan kenya hari Florence hai kawal antara tua.

Merinang kita ngau lagu hari Winnie Albert Bisik Ganti Nuan Megak ke malam tu ya. Jadi 10 malam tu lagi mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Selamat malam peningah. Dia tahu kami nabur ke berita malam. Perintah Sarawak sudah nentu ngau rasmi agensi pembangsa negeri ke-10 dikelola ngau nama Zon Ekonomi Sibu SEZ. Pengawal nubuh ke agensinya jadi agenda berguna tinggal buan 7 merangsang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke agensi ke ditumbuh kenya dikena ngenegap ke sektor pesai nyeng kaum pengawal bertanam ngau meri servis. Nyadi katur keterubah, perintah negeri sudah nyedia ke agih belanja sepenyampau 1.5 bilion ringgit ngakai agensinya dengan bajet negeri di baru. Yang maksud ke jakunya Pak Awam Pengarang Berita, berindik hari pengawal ngelancar ke program Sarawakku Sayang ungkup bagi menua Sibu. Ungkup rekod Sarawak sebedau tu dah numbuh ke 9 agensi pemansang kanan menua yang kaum agensi pemansang wilayah utara NRDA, agensi pemansang tanah tinggi HDA ngau agensi pemansang Delta Rajang Radar. Berbah ngonya Perintah Sarawak nguliah ke penemu hari pakar hentera bangsa dikena ngembing pengawal ngemansang ke baru Menteri Sibu mutar ke Penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban betapi ngau pemar geografi dibekawal ngau air disebaka ngau Sibu. Penelebak menua Belanda ngatur sistem air ngau perambu kanan negeri dekat di Pansiak dikena mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau meruan lagi. Berindik arnya pengawal ngemansang ke baru ungkup Sibu na taunda berarti ke cara mutar ke Penanggul tiba sepadu dinyerangkum sistem tali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air di sistematik lagi. Lin ngemansang ke baru Sibu dipelabak ke dalam tempoh 15 ngakai 20 tahun mungkur pengawal ngangkat ke mana sistem pariat ngau cara mutar ke isu air ke tekandang kelebih lagi bak kanandur ke mayuh peranak bakal bak Bukit Asir. Pengawal numbuh ke agensi Zon Ekonomi Sibu Siti Ari Inisiatif di cukup mana terdiantik semua komuniti Sibu. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Asia Joseph Chiang Jin Ek madah ke agensinya dekat meri penguntung kebesai ngakai kedua-dua Bukit Asia ngau kanan menua Sibu seriris ngau pilih menua Bukai kenang udah bisik agensi pemansang. Yang mantai ke pengarap hati penumbuh agensinya oleh ngemuntang ke projek ngemansang ke baru Bukit Asia seraya megap jalai ke tanggung pengawal tip guna amat mutar ke isu ampuh bah bak kanandur ti baru. Yang maksud ke jakunya ngakai RTM sepundah pengerami ngelancar ke program Sarawakku Sayang bagi menua Sibu ti penyadi ke Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. Dulu akhirnya Premier madah ke perintah negeri udah nentu ngau rasmi agensi pemansang negeri ke-10 dikelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu kena merangsang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Program Komunitiku Sayang edisi ke-7 bak Kampung Narum Merudi mujur ngenegap ke pemertiati Mensia Mayuh bekawal ngau pengarah penglikun pengerai ngau rampak menua. Program tu nyadi pelasa reti berguna benar dikena nernak ke kerjasama strategik antara agensi perintah, sektor korporat ngau komuniti menua tu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawal berumah ngau perintah lokal, Dato' Doktor Penguang Manggil, madah ke penau ngau penemu ke diulih hari programnya, patut dikunci berkulai ngau komuniti dikena ngangkat ke tikas nyedia ke diri. Program temukah meri awak ngagi peranak hari genturung tumpuk peniau ngau NGO berkongsi ke penemu mantuk perintah merambu bayu haki aktiviti praktikal ti efektif nangkup guna rakyat.
yang mantai ke jakonya lebih jadi ke pengeraminya ke di gulo orang 120 orang hari 4 buah genturong peniau ba pelilih merodai. Gerampung Raban Bertanam Topik Negeri Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fund Run kena 25 hari bulan 10 tu. Pelandaknya mengukur dua kategori ianya Fun Walk 2.5 km ngau Fun Run senyawa 4.2 km. Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah kesidak nakit 250 koraban orang ungkup pengawalnya kedekat diatur ba laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Pengawal ngerjista diri sudah dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tau. Yang mansut ke jakunya rambau awam pengarang berita sepengudah pengawal walkabout PPNS Agriculture Expo 2026 ba Kota Semarahan. Ngelansak senantang eksponya yang madah ke programnya merik peluang agar raban pemekuh industri ngau orang tanam topik ngelaku ke produk sida. Expo ke udah berengkah kemari nyentuk ke pegilaknya dipasuk 35 ekor orang dagang ngau raban pemandang dari agensi perintah ngau sektor ti ngati kediri. Ke nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: merampau ke malam tu ya. Jadi dia tu kita sama mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara.
1: Carta Sapa Juara, nanti hari 5 pukul 1 ngale hari.

0: recap minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari ya Jabut.
2: Oi.
1: Nama berita di Sarito.
2: Aku berita mana aja tuh Ibu Minot.
1: Itu asari lima sih gimana aja.
2: Tapi nanti sekolah.
1: Ada mesti begulai enggak et Sarito ya?
2: Bisa.
1: 8 sampai et sama nak sekolah Sarito.
2: Sama. Iya demam. Aku pun sesema.
1: Sesema? Itu enggak sesema. Kakak dari Oke, Jabut. Tua baru dah mai peningan-ingat ke recap.
2: Ya,
1: cata siapa juara
2: ya, tadi kemarin.
1: Iya, Bak Tusun ke 26. Nanti kita berhati ke Bak Tusun 26. Nama lagu baru ke dipasuk ke Bak Cata mainnya.
2: Oh, kita lagu ke di baik. Tahu sebut ke tak?
1: Tahu, ya kena baik. Dan nama ada selalu induk sih nak dan punya baru tay deh tu. Kata.
2: Diana sini.
1: Oh, okay, Diana.
2: Dayana sini.
1: Ya, lagu namanya ya buat
2: lagu Isi Atiku.
1: Nya lagu ke dicalon ke minggu yang kemarin nih.
2: Betul.
1: Bak Tusun ke 26. Recap ya atau ke penuduk 10 itu lagu minggu yang kemarin baru dah didengar kita bak recapnya tadi.
2: Ya. Yeah.
1: Tentu ya ke sekali tu bak catat siapa juara kita datai bak catat siapa juara Tusun ti ke 27. Terima kasih hangga bala kita ke benar-benar yang ke YFM. Tentu ya catat siapa juara uliah di pendiang ke Nintiang hari 5.
2: Kita tanu ya 10:30 tiap malam hari 6.
1: Angka bisi bala kena sempat ninga Nintiang hari 5. Malam hari 6 kita anang mindah ke buka nanti kan nemu penduduk 5 10 itu lagu. Tangtinya mak kabala kita yang tadi dekat nemu tumu lagi dekat nemu penduduk 10 itu lagu dengar mai hari 5.
2: Betul. Nak sempat dek malam hari 6 atau medak ngagai Facebook cerita siapa juara.
1: Lah pandai dia buat. Pandai, aku beri DB tambah.
2: Hah?
1: B tambah.
2: Okey.
1: Mimit daging eh tarik. Okey. Yang jadi ya bawa ke sekali tu nampakkan selama megah dalam kandang 2 jam tu kami dah jabut mic ke kita. Okey, seminak penduduk 10 ti lagu nak jabut.
2: Betul.
1: Datang berita kelebih lagi pemadu baru berkaul ngau anugerah carta sepejuara ke 9 ya kesua di dengar kita promonya ne.
2: Yeah.
1: Nyuka sama Adan ya. Sama Ari ya.
2: Ade lama ke. Anang tusah teh.
1: Anang tusah teh.
2: Sarito dah 10 hari bulan.
1: Ya. Berapa hari kita?
2: Bukan ini tuang ya peminat.
1: Dituang mah.
2: Lebih kurang 20 hari.
1: Tahu sebut kenyak ya.
2: Okey.
1: Satu hari bulan 8 ya hari ya. Bulan. Ya kedekan tentu ke penduduk atau kau ke penduduk ya penduduknya cata.
2: Ya.
1: Ya kedekan tentu ke bagi 12 itik kedekan dipilih agak-agak panggau final ACSJ ke 9.
2: Betul. Orang Selangau dia punya ketap-ketup hati kamu tak bala penyanyi. Ukainya mimiat Ibu Minot.
1: Ukai mimiat lah. 22 ikut ukai itu ikut laban ke bisik band kanya
2: tadi. Oh ya, ukai 24 itu lagu.
1: 24 itu lagu 22 semi finalist.
2: Termasuk sida
1: termasuk jabut. Nanti tambah jabut 23.
2: Aku lagu kamayanya Ibu Minot.
1: Apa lagu pana?
2: Wah, nama lagu ku ni.
1: Lagu jabut Jackson lagu, jabut.
2: Lagu ketipang payung.
1: Barang ku dek asal mede lagu. Okey jabut. Tua lagi kita berkongsi ke berita berkawal dengan SSJ.
2: Okay.
1: Tentu yang mayung berita yang kerka di baik tua berkawal dengan SSJ renggat semifinal ke dekat datai.
2: Ya.
1: Ke sekali tu tua mai kita sebala peninga berarti ke lagu bab berarti ke 10 uji dia baca dia.
2: Baca ke tu ni?
1: Baca anak.
2: Okey.
1: Anak baca anak spell baca terus.
2: Lagu tu Ibu Minot 9 minggu.
1: Ni 9 minggu
2: nah. 2 minggu.
1: 2 minggu.
2: Udah dalam jata. Minggu tu ya nurun segigi anak tangga.
1: Oh, hari umur 9.
2: Iya.
1: Okey.
2: Lekan ngotion lagu tu dega nekel mujah. Ngau penyanyi tumpu KCBL.
1: Nya ke mengempu lagunya KCBL. Kena nemu nama TBL yang kan
2: kese
1: nama yang puto kecampur nama pai ke ujungnya. Jadi lagu tu diberi nama Nyemak ukai dipinta ne. Hanya penduduk lagu ke 10 bak cata kita bak tusun ke 27 ke sekali tu. Lagu bak penduduk tika 10 sebedau kita ninga ke lagu bak penduduk tika 9. 10.

0: Dengar apa?
1: Ya, saya Ari Intan.
0: Ah, ya, tadi nanti kita dah rindu ke siku-siku orang yang tadi jabut.
1: Kenal.
0: Kenal lah. Bekenyam ya, saya Ari Intan. Ya.
1: Saya Ari Intan.
0: Saya Ari Intan, tahu ke saya beka Intan.
1: Oh.
0: Bekenin tadi, Intan kan berga.
1: Oh,
0: nantinya ya. Saya lagi hari kita hari Intan kita saya ukurannya bergagi menyarut nyarte
1: ya
0: tere.
1: Oh ya madu penda ibu minat.
0: Aku Intan aku dah dah kalah beda.
1: Aku mengikut ibu aku tu saja umur 7 tahun beda kalah mada Intan. Tang itu Intan kalah kau beda.
0: Tahu insya nama Intan kalah kau beda.
1: Ya ya. Ina Intan pokok
0: Ina Intan ibu. Hari jauh dah beda lebang saya lah.
1: Ya betul.
0: Ata Intan mama enda kala meda.
1: Iya.
0: Nanti meda apa dalam cerita James Bond.
1: Iya.
0: 007.
1: 007.
0: Oke.
1: Tahu ke? Dalam cerita Cina.
0: Cerita Cina?
1: Iya, tebak apa nama? Ba dramanya.
0: Ba drama Cina. Oh, nya
1: beka Lentin giok.
0: Oke, ya Intan darena.
1: Oh, Intan.
0: Nanti kita iban to. Nak, aku nemu kati kita nyebuin tu. Tekan kemala nemu.
1: Tekan kemala sama ngai Intan.
0: Tekan kemala sama
1: ngai Kemala tu ketiban.
0: Oh, pia.
1: Intan tu kemalayo.
0: Artinya tadi, namanya ular bisik ngeluar ke Intan. Menyana?
1: Betul.
0: Lepas tekan kemala kan selalu diberi ular. Nanti orang keliat, cerita orang keliat lah.
1: Kemala.
0: Tekan kemala.
1: Tekan kemala. Tekan kemala. Intan ngerti.
0: Oh, ya. Nemu mana nyebut?
1: Kita ya. Tapi saya nyebut Intan kan.
0: Nyam, kenapa aku tekan kemala?
1: Jaku, anu.
0: Jaku Melayu tu. Nanti kita iban soal nyebut tekan kemala.
1: Tekan kemala.
0: Ya, tadi ini jarang ke orang agak lagu tekan kemala. Nanti penanyi lama-lama suah nyebut. Tahu ke agak leka lagu tekan kemala.
1: Betul.
0: Jadinya tadi lagu ke di bayi Idi Kuyang.
1: Ya.
0: Lagu tu leka ngotion nanti gagak penanyi tumpuan aja buat.
1: Betul. Dia kalah bertemu dalam cerita.
0: Dia kalah bertemu ngop penanyi tu.
1: Kalah.
0: Kalah.
1: Ya, agak aku app.
0: Agak
1: app my JPJ.
0: Apa ya? Dia lawan berdi bisi app my JPJ.
1: Nah, lisien ketiga
0: di bumi. Itu lisien nama dapat
1: lisien tonton. Kereta tiganya.
0: Umur 7 tahun di lisien kereta. Amar ya, ade.
1: Ngagak kine
0: ko. Ngagak kine deh.
1: Oh ya ko.
0: Ni bolah tine dah nyamai kereta, makasih aja. Enggak ko depan. Oke, jadi siko penanyi ya ke sebenarnya tu tua kala nyebut ya tu bebangsa kenya. Ndang bunyi kalau tadi na jabot gawa bau pias dinyaga jalan lu. Nanti kita nak melisian yang lengkap.
1: Betul.
0: Okey, lagu tau 3 minggu dalam cerita. Nurun segigi yang datang kat ni.
1: Betul.
0: Kayaknya lagu Lumur 9. Okey, dua itu lagu dah ditemu kita.
1: Ya, ya. Kita bisa 8 niti lagi lagu.
0: 8 niti lagi lagu. Nak masuk jam? Lepas pergi mayu berita kereka di kunci tua.
1: Bila
0: pergi bekal ngoy seje. Tu terus berarti ke lagu penuduk 38 ke sekali tu jabut.
1: Iya, lagu tu 2 minggu tu kalah jadi juara ibu minat.
0: 2 minggu kalah jadi
1: anang
0: juara.
1: Anang macam dek.
0: Apa pia?
1: Lagu tang minggu tu ya nurun 2 gigi anak tangga. Tang saja pia. Ya, 18 minggu udah dalam cerita.
0: Artinya lagu ke pemandu lama dalam cerita memang susun ke sekali tu. Leka ngaution lagu tu digagak siko ari seduai kenyada ke lagu tu.
1: Betul.
0: Yanya Lucy M.
1: Bagulai ngau Raban The Crow.
0: Jadi lagu tu nurun 2 gigi anak tangga ari penurut tikenam minggunya kemari.
1: Mbak ya, anak belaya.
0: Anak belaya? Ada ku ngau meh. Ya, layak ke penudi ko ya. Jadi aku bisik berarti ke lagu tu sebedau tu jabut. Aku ni nga beketau cerita dalam okay, lagu.
1: Cerita sinopsis ya.
0: Sinopsis ya. Ini bu panjai ma panda o.
1: Panda.
0: I laki tu ngano indo tu. Salah ukai indo tu ngano laki.
1: Oh pia.
0: Ya, indo tu ngano lelaki. Ukai nama. Jadi kala ninga lagu Tenda Biru.
1: Oh. Tak sengaja. Oh, amai ko ne.
0: Tenda Biru. Nyuka bekenya met jalai cerita yang tadi. Lakinya sore jadi ngora bukai. Tang ya madah ya ukai salah ya meko ya laban ni ya terpaksa nitih ke senurut apa indai men tadi. Munyi ke lagu dikala ninga lagu ndak berani ngelaban matahari ari manca.
1: Oh, ala ala.
0: Nyoka baba kenya metang ba manca to ia nadai betimbal ngol indo. Jadi lagu to ia kindo tungano lelaki. Ia ia katiko mada asa ati lama laki to nangetan ke pengerindo doa ya sanggup nerima peminta apa inda jadi kura buka pian. Nya ya tadi belaya mas dua tang nadai kau nya laya ke pludis doa ya. Laban siko nyuda jadi kura buka.
1: Au, kura banteng.
0: Masalahnya au. Ke orang semunja.
1: Oh iya, kura banteng kayak. Okay.
0: Au. Nya men tadi jabot.
1: Oi.
0: Cerita jalai bak cerita layak ke penude.
1: Oh, amai teh.
0: Tanti okay. Sudah ketemu nama bekeni jalai cerita ke disebut aku tadi. Semalam kita dengar lagu bab nudut tika
1: 8.
2: 8.

0: pinga tadi bak penduduk ti ke 7.
1: Ya. Yeah. Laut Nas Empire.
0: Nemu mate ja buat.
2: Ulia kata gitu, dia koru putih, seleka-seleka. Ulia berminat. Nanti terus makanya ngai kanonya. Temu pedih aku yuk.
0: Tapi ya, nyoba beliat di lah. Nah.
2: Ya.
0: Jadinya tadi Siti ari lagu ke di baru dikeluar ke Rabanto.
2: Betul.
0: Lagu baru lama udah sidak tahu ndak berbunyi. Baru pansut baru ngau lagu ke diberi nama single sidak ke pemuda baru tu tadi. Penyayau tua.
2: Penyayau tua.
0: Nya lagu kebaru didinya kita bab penuh 2-3-7.
2: 4 minggu udah dalam cerita.
0: Sebulan punya tadi ya?
2: Ya.
0: Jadi lagu tu sebakal penuh 2 minggu yang kemarin retinya sebakal nunggu 7 megak nak
2: begitu. Jadi harap ke kita terus ngundi karindu keningan lagu tu. Ya karindu ningga patah nyawa. Patah kah?
0: Patah nyawa banyak.
2: Patah nyawa Laut Nas Empire tau. Tau undi terawan ni peminat.
0: Jadi ya leka ngot yang lagu tau. Digagak Siko Ari Raban Tumpu.
2: Oh.
0: Leslie.
2: L.A.
0: Leslie Laut Nas Empire. Jadi lagu sida kekala ngau sis je sebenar tu maka digagak penanyi Tumpu jabut.
2: Penanyi ya tu ni.
0: Aku ingat nama tajuk lagunya. Tang digagak Leslie mega. Jika kenyadi ketua band Laut Nas Empire.
2: Engkau mai ke kini?
0: Nama reh?
2: Engkau mai yang po ya ketua band tu
0: kah? Ketua band meh. Tanya gambar limit. Tang dia ketua band. Jadinya penuduk ketujuh kebaru dah didengar kita 4 itu penuduk dah ditemu.
2: Betul.
0: Sebedau tua ngilah ngagai lumur 6. Berandau bercerita bekaul engkau catat sebagai juara dulu lagi tu cerita bekaul ngau SSJ.
2: Okey.
0: Lebih agi ngagai bala ke dekak nguliah ke prais.
2: Ya.
0: Bekeni cara sidak yang ngundi nguliah prais.
2: Nya mainnya peminat. Tiap hari nyebutnya.
0: Tiap hari ku tetap hari 5 aja.
2: Betul. Tiap abak program kata siapa juara. Uni bak telepon tu. Udah pengujung program tu lagi.
0: Ujung program tu lagi.
2: Ya, 60% besainya. Laban tu kena kue ni peminat.
0: Ya. Laban sudah bertelepon kredit. Kredit serainya.
2: Ya.
0: Kredit ya.
2: Kredit ya. Ya, itu besar.
0: Ya.
2: 60% nya tadi. Udah ini bak Facebook 30%. Tentang udahnya 10% nya hari peminta peninya bak semua radio bak YAM bak Tusun bak timpuat kata siapa juara hari ke dia tau sampai ke tengah hari ampa.
0: Nya tadi cara
2: panjai
0: menya
2: ketamur ini warku.
0: Tangagai bala ke deka nguliah ke prize undi, semina diungkup ke ujung program hari 5 aja.
2: Betul.
0: Maya telepon undi telepon aja.
2: Ya, nanti malam hari 6 kita ninga anang telepon deka kali kita.
0: Tahu gak kita telepon tang dia nyawanya. Nada jamin lah mesti ya tahu kau kai.
2: Ya,
0: kau kai. Okey, jadi yang ngagai bala kita ke deka menang prize diungkup ke Nintiang Minggu. Kita tahu nguji namanya merambu penuduk lumur 1 nyentuk ke lumur 5 minggu ke dekat datai tahu ke tusun ke dekat datai.
2: Nanti salah ada si prai.
0: Ya, semina ke betul
2: jak si
0: prai. Okey, jadi hanya tadi cara kita ke dekat bungulah ke prai ngau cara ngundi. Okey, bala kita kena sempat bertelepon bojong program kita semina uliah ngundi ba Facebook undi lagu catat siapa juara tang nadai prai.
2: Betul.
0: Okey, jadi ya terus ngagai lumur 6 udah lumur 6 tuang bercerita mimit lagi bakau ngau ACSJ
2: merenggat
0: semifinal.
2: Ya kena mutan tu peminat isi hati aku Diana Shini.
0: Tio.
2: Ya.
0: Isi hati deka isi hati Diana Shini.
2: Isi hati ku.
0: Ukai Diana Shini pun
2: isi hati. Ukai aku ngempu ngagai Diana Shini.
0: Pia. Jadi tu meda Diana Shini kudah jadi juara ACSJ tahunnya kemarin.
2: Biasalah.
0: Ada itu menda Indo sekali dia terjabat.
2: Kayaan tu. Ya tak berlaku untuk aku tinggal lagu ya Katindo.
0: Katindo? Nama pengawak Katindo
2: ada? Siapa nyawa ya mana?
0: Katindo dalam cikgu Melayu. Mendayu-dayu.
2: Mendayu-dayu.
0: Terjaku Iban kah?
2: Terjaku Iban. Bernayang.
0: berenang. Nyetayang-tayang.
2: Nyetayang, bernayang.
0: Okeynya, Siko penanyi, ke kalak mai pulai trofi juara SSJ tahun 2025 yang SSJ tiga lapan. Tang ke sekali tu ia datai baru ngau single kumbadu baru ya ke dicalon ke minggu minggunya kemari.
2: Ya.
0: Ke minggu tu terus duduk ke diri ba tangga tiga enam.
2: Ya. Leka ngau leka lagu tu di kakak Paulus Morris.
0: Lalu Tion ya, ia ndak kediri ngaga. Ia mai Den Aladdin.
2: Ya, Paulus Morris ngau Den Aladdin.
0: Ya terus ingat ke lagu nomor 36 nangkan kenya. Terus ingat ke lagu nomor 35.
2: Isi atiku Dayana.

0: Bepekit Bak Renggat Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Gau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuk, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Gau Dan Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Gau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Gau Tiun, Matthews Mambang Gau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Gau Tiun, Andra Abang.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Gau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Gau Tiun, Jesney Jabu Gau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Nyak tadi jabut ko ya.
1: Lapan utah panggai.
0: Dini atau panggai?
1: Bati.
0: Nasi atau panggai bati?
1: Nek kata nak muda tu panggai. Mak ujung lah. Ya.
0: Nanti itu panggai bas bola batang lah.
1: Okay.
0: Dia lah banyak.
1: Dia kena kepit.
0: Okeynya tadi lagu bab penduduk tiga lima.
1: Betul.
0: Siti lagu ke kebenaran kalah jadi juara lagu tu.
1: Ya, dua minggu
0: kalah jadi juara. Leka lagu ngotion lagu tu digagak siko orang. Orang kesama?
1: Ya, One Day Alley.
0: Lagu tu disada ke Yus Andrew.
1: Mangai kati.
0: Penduduk yang sebakang ngominggunya kemarin.
1: Ya, nanti berubah.
0: Nanti berubah. Ya, akibat umur 5. 10 minggu dalam carta. Yang tadi sudah datang hebat top 5 kita ini. Penduduk 35 pemadu atas. Yang umur 5 tadi. Tinggal 4 buah lagu dah agak. 4 itik lagu gitu pada di dinga. Okey, jadi semanya tua tadi jabot.
1: Ya. Yeah.
0: Bekawal ngau berita pemadu baru.
1: Ya. Yeah.
0: Suah di dinga kita, suah di dinga bala ke rindu ke program anugerah catat sepat juara atau ke SSJ Mega.
1: Ya.
0: Udah suah ditebah bak radio YFM Iban.
1: Ya, ke kawang aja orang tebah.
0: Bisik Mega bak di ayan ke bak Facebook. Anugerah Carta Sepat Juara.
1: Betul.
0: Engkau Facebook YFM Iban resmi official.
1: Ya.
0: Bekawal engkau program tu. Yang nyak lain ngagai bala kita ke kalak. Di kalak ke Selangau ja buat.
1: Aku ade kalak aku.
0: Ade kalak di
1: ayak ko lalu.
0: Ayak di Sekune,
1: ayak di Peteang.
0: Oh, ayak di Peteang. Ayak di Seneram deh.
1: Ayak ko Seneram. Sigi depan saya nya.
0: Oh, sigi depan saya pulaikan
1: tulu.
0: Pulaikan tatau.
1: Tatau.
0: Oh, tadi nadai kala engkau ayak di mansanya?
1: Adai.
0: Lepas dina engkau udah nguji dah.
1: Aku takut mansanya.
0: Takut mansanya.
1: Okay, takut bedau kala mansanya.
0: Bedau kala mansanya. Nanti dia bedau kala tu me peluang dia datai
1: amai
0: ngusung menua ke di Kumai Selangau.
1: Ya, pia.
0: Selangau tonti kelia, nah tonti kelia lah. Sebedau jalai pen Borneo tu di gaga, pansak jalai besai ke Bintulu ya ne. Tang dia tu leban dah bisa jalai besai, nak di pansak jalai.
1: Nyo belakang.
0: Tang masuk mimet lah, masuk mimet. Masuk mimet ngagai jalai masuk ke Selangau. Nda itu jauh hingga hari jalai besai.
1: Pemus ngau kesan babi dia peminum.
0: Nama ya?
1: Subah.
0: Oh, Subah. Nama aku nanti petak ke kasam babi.
1: Ini oleh jual belah tehnya.
0: Oh, kelia maya kagetnya. Suah dijual orang titisi jalai?
1: Iya.
0: Ke pasar. Lalu
1: Bamakin.
0: Tidak salah aku sekedap promo ke bisi di padah ke RTM Sibu Mega. Ujung bulan tu bisi penggerami Mega di Selangau.
1: Oh, bisi kah?
0: Pesta Selangau.
1: Oh, bisi watak peran orang dia.
0: Bisi. Tebing sungai Astapang.
1: Okay, batang muka.
0: Batang mukanya ne? Iya, nama pasar Selangaunya batang muka.
1: Batang muka namanya.
0: Undur orang juga lebih.
1: Ya, nanti kan nemu lagi ibu minut. Bertanya nggak gaya pengajar YB ke?
0: Napa tu tinggal sokup tanya bu YB?
1: YB nama batang kengai Selangau. Iya nemu.
0: Okay, ais tapangnya ka?
1: Okay, tapangnya nyonya nggak. Dek kananya stapanya tanya ngagai pengulu ngalai.
0: Oh,
1: ngai ngagai te rumah aman.
0: Oh, te rumah aman to pengulu ngalai. Nya stapanya saya ku pegai pengulu ngalai belah aku nah.
1: Betul.
0: Lagi berarti ka. Lepas ti kita meda ada jabot, bisi siti jematan ke di pansanya, ngagai pasar Selangau nya. Nah, jematan ya bisi ke kala diperhati ka ku bakal kena mahai stapanya dia.
1: Okay? Barang utai.
0: Ai mukanya pia.
1: Batang muka.
0: Batang muka. Oh, nya bersambung oh mukanya nah.
1: Betul.
0: Oh, nanti kita ketemu lagi datang meh ngagai pengrami kerekat diatur di Selangau anugerah carta sepat juara SSJ ke-9 rengat semifinal.
1: Ya, datang ke bahagian tengah Sibu.
0: Satu hari bulan 8 tu ila. Dewan tu nda jawab di kalendinga nama sekolah Tong Ah.
1: Kami udah kami si Daya tahu dia suba.
0: Ngaget sekolah tong ah.
1: Sekolah tong ah. SJ ke situng ah.
0: Nggak jauh hari sekolah tong ah. Nyam nyakin mimik lu alu dewan menya.
1: Betul.
0: Lalu ke dia tuh.
1: Ya kenapa lagi klinik lah.
0: Klinik lah sebarai ngau klinik nah.
1: Betul.
0: Jadi dia tuh tentu ya bala kita kan bisa nak nemu. Sepiak dewan serbaguna Selangau nya dia tuh. Kebenarnya udah bisa pasar baru.
1: Betul.
0: Pasar baru nya nantu besai. Lalu pasar baru itu mega bisi City Hotel Ketebilang di Sarawak to.
1: Betul.
0: Mayor na nemu dah bisi hotel di Selangau.
1: Betul.
0: Nyalai kita na nemu lah agi bisi kusuang tau kena hotelnya. Tau gak nguji telepon kan kita akan bedak neh.
1: Ya nanti kita na dai ka pena dia diau rumah panjai men.
0: Au, rumah panjai? Oh, pia. Kada rumah panjai kan rima dah.
1: Enggak ya, tindak terwai aja.
0: Bisi mega homestay. Bisi mega namanya ya homestay tak kedai deh dengan aku. Nah, bisi mega homestay ku kaya tak kedai ke pasal Selangau ni. Tahu kita medak ba Google lah. Berkawal ngau homestay ke bisi di sedia ke di pasar Selangau. Tang dua-dua ke kita nak boleh ya. Anda ngawak sibuk kayaknya jauh.
1: Betul.
0: Tengah jam aja hari pasar
1: Betul.
0: Selangau. Tahu magang. Lebih lagi ngak kita.
1: Kita bisi sibuk jaya.
0: Sibuk jaya. Ya jauh haginya. Nah,
1: sampai.
0: Sampai kah? 30 menit.
1: Ya,
0: Sibu Jaya.
1: Sibu Jaya, kita bisa Sibu Jaya. Nanti pasar Sibu nye pun jauh ke.
0: Jauhnya tambah ke dalamnya. Ya tahu mega kita dia obat Sibu Jaya mayoin. Kita tahu nguji namanya nanti nadai ka tahu nanya agi pengulu ngalai seduai Junior mana? Eh?
1: Betul.
0: Kan ni nemu bisa
1: nanti homestay. Kita ngai bermalam ba hotel ngalai.
0: Bisi homestay.
1: Bisi homestay
0: ngalai. Homestay squaw.
1: Ai mai ketimpa.
0: Ya nak ngawanya aja buat. Tahu namanya ekonomi orang squaw.
1: Betul.
0: Jadi ya ke homestay.
1: Ya.
0: Ngagai bala ke kamda SSJ.
1: Betul.
0: Nya Messi T hari 7 SSJ tu diatur
1: OIP
0: kawasan di menua sedak ya.
1: Betul. Ngambil ke kita nemu penghidup bak siti menua.
0: Siti di kita narik hati ku je buat.
1: Nama utai tak
0: terima. Lebih ke Selangau, bisi siti kedai tu. Utai dijual dia segi nyelai makai.
1: Nah.
0: Bisi mi labi.
1: Bisi mi labi kan? Di udah makai ke?
0: Udah apa na?
1: Kayak ada petan.
0: Sedang ada air ke semua anu yang segi labi makanya dia kah? Kau boleh kawak labinya saya kok.
1: Empat
0: pemayuah ya.
1: Empat pemayuah labi.
0: Empat pemayuah.
1: Tangan anak labi parit bisi menjual rasia.
0: Ada yang ngawak asal
1: labi. Asal labi.
0: Kayaknya sekedar hari pasar teh kena jual di pasar Selangau. Tanya pendan tu besar pasar Selangau nya.
1: Tang semua teh bisi makan.
0: Iya mai. Lalu ngagai bala kita ke dekat medak Penanyi. Bukan semina Penanyi ke bisi ngau berpaket aja buat.
1: Betul.
0: Bisi megang Penanyi ia ke dekat medak SSJ ke 9 enggak semifinal tu ila.
1: Udah tentu.
0: Udah tentu ya bisa kita.
1: Ayak pemarku pun bisa ila je kan.
0: Bisa ya. Grandstand mereka hari pukul 5 lemai. Grandstand nanti ya final. Mereka pet nanti ya semifinal. Grandstand nama ya. Bala Penanyi tahu mansa grandstandnya di interview. Berkawal ngau berita baru-baru sedang yamanya.
1: Betul.
0: Nyak tadi berkawal ngau SSJ. Okay, ngelansak mimik dulu tu aja buat.
1: Ngelansak mah.
0: Ngelansak nih. Okay, tua lengkap aku dulu cerita SSJ. Kita nyambung baru carta sepa juara tusun ke-27.
1: Ya, kita terus ngagai bak penyanyi kita ke
0: Lumur 4.
1: 4.
0: Okay, Lumur 4 ke skala itu nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul. Nomor 2, nomor 3 penghabisan paling san lama bak carta.
0: 14 minggu dah bak carta. Atau je pihak lagu tu kalah jadi juara sepengelama 3 minggu sebedau tu.
1: Betul. Leka ngotion jak lagu tu ukai orang bukan ngagak tu.
0: Oh, ayak dek.
1: Ayak gondrong.
0: Jisli jabu bajang ngau metis mambang. Leka ngotion gagak sedua ya. Lalu disadar ke Ika Saiful.
1: Ngau lagu tu diberi nama Om Bas.
0: Penuduk ti keempat.

0: sih dengar lagu ni tadi.
1: Lagu ke namanya tadi Nuju Sidak ke Kamang Agak Ulah.
0: Ya.
1: Nuan Berulah.
0: Ya.
1: Asti lagu ke baik ke Lemayang Band.
2: Artinya lagunya nomor tiganya ibu.
1: Nomor tiga. Nomor tiga.
2: Ya Nike yang minggu tu.
1: Nike segi nak tangga ni.
2: Ya.
1: Lepas minggu kemarin lagu tu tangga keempat. Duduk keempat. Jadi lagu tu dah 5 minggu dalam carta.
2: Betul.
1: Siapa kan kalau kamu tiun saja?
2: Dixon Boss.
1: Boss dia?
2: Ya. Yeah.
1: Dixon Boss. Mm. Jadi lagu kelemahnya bentin asal aku ya tu makan kengagak. Ngaga lekang ngotion lagu ba kris ada ke dibaik kelemayang band tu.
2: Oh, belagu ya ke
1: belagu tu jangka ku ya aku ndam nemu pada kalau bertemu ngus deto. Tang pelabak ku urang ke sama.
2: Jangka mana ke urang sama.
1: Urang ke sama. Jadi Siti Ari Raban ke dekat ngga berpaket ba SSJ tahun tu regat semifinal. Lagu sidak ya lagu bernama Nuan Penerang Dalam Petang.
2: Amai ku lagunya ni.
1: Orang kesama megang-megang lagu. Jadi inti kita rindu ke lagu Nuan Berulah. Undi me lagu tu. Inti kita rindu ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Datang meh ke Selangau tu ila.
2: Ya, nak lama lagi.
1: Nak lama lagi.
2: Sabar dulu.
1: Kelengkap ke cerita lumur tiganya tadi.
2: Wah, bisa duit tinggi lagu ya, pemintaan.
1: Duit tinggi lagu.
2: Kati bekas lama kah betul
1: minggu? Bekas lama. Tangga nama dah. Minggu jen kemarin kita bisa juara baru. Juara baru minggu jen kemarin ianya Nick Ravinci.
2: Minggu jen kemarin. Kali ke minggu tu yagi oleh bertan ni pemintaan.
1: Sekali ke Duni Lang. Lapan Duni Lang ke berdau didengar kita kelimpah hari Nick Ravinci. Sekali ke Duni Lang oleh ngerampas penuduk Nick Ravinci. Tau ke Nick Ravinci berdau kak merik penuduk yang ngagai Duni Lang.
2: Betul.
1: Kita ni pun masa jam. Tua terus mai peninga ke lagu penuduk tiga dua.
2: Ya.
0: Dua.

0: Napamaagi, nekani temu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Juara.

0: muka kota teh ibu mina.
1: Ya,
0: retinya.
1: Retinya nama.
0: Angkel dunia lang tau bedaul yang rampah. Angkel Nick Revensi.
1: Tapi ya, lepas pengerindu ya udah datai badan. Nick Revensi dunia lang udah datai badan.
0: Dobat ya dulu ate ya.
1: Iya, jadi ya beri pengaga ati ngagai Nick Revensi. Minggu tau, dua minggu dah jadi juara.
0: Betul.
1: Tajap ya, lagu dunia lang. Penawar pengubat ati mega majak semak-semak enggak nomor satu.
0: Enggak kau minggu si tehnya uliah ya bu.
1: Sesemak mah ya.
0: Arab ketro undi mah.
1: Tanya apa panggil bak undi mega.
0: Betul.
1: Lagu dunia lang tu 8 minggu dah bak catat sepejuara. Minggunya kemarin nomor 3. Artinya ya nikik segigi nak tangga deh.
0: Betul.
1: Ya kan enggak leka ngau tion tu yang pome. Okey, jadi lalu ke juaranya aja buat.
0: Juara kamingo tu gede. Pengerindu anak datai ba adan.
1: Ya kemai lagunya?
0: Nick Revensi.
1: Ya kengaga lagunya?
0: Bisepia.
1: Aku sih rindu enggak cuma dijebot.
0: Aku sih mah orang putih tu, utara putih tu. Sih ada itu berapa?
1: Tapi ya, 2 minggu dah juara. Lagu tu 16 minggu. Udah baca tar, artinya lagu ke nomor 2 pemandu lama punya nih.
0: Betul.
1: 2 minggu jadi juara. Okey, jadi punya tadi penduduk lagu udah ditemu kita nomor 1 yang tak ke nomor 5. Kita besi sikok pemenang aja buat.
0: Bisika.
1: Kabande Aris Munjannya.
0: Nama to.
1: Kabande Aris Munjan.
0: Oh. Abadum. Abadum mesti menang.
1: Abadum. Abadum menang ba undi atau jap ya Abadum break nama amat ketika nguleh ke praya stau ke hamper ke di sedia ke
0: Kinakara
1: sponsor kita
0: ya Kinakara Agrofarm
1: ya terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm laban nintang minggu nyedia ke praya ngagai pemenang
0: ya
1: lalu sekedar hari produk jadi keluar ke Kinakara na jabot
0: ya
1: mandik ke udung ngepam
0: terus pes panso habis
1: pes panso pam deh kak
0: pam
1: apu
0: nae kena ngulai manuak
1: pam deh dah
0: pam
1: nama pengawal ini pam dah
0: nyamai ya
1: nyamai pia apu kacang ma nyepam deh
0: kacang ma pam
1: apu apa yang tak ada pam deh
0: pam megang
1: minyak angin nyenak nih ngepam
0: antai kena ngelot perut udang pamnya oh pete perut pete ngelot kenyak
1: oh kenyak enak kenyak lah tujuh bayan seduai kinang agaknya
0: betul bayan sikis titi bayan tau
1: udah ngepam ngepam sudah seperti perut lelut lelut kena minyak angin
0: betul dia mega produk tibukai ibu minut bakal ada

0: setiapnya.
1: Betul.
0: Jadi yang bala kita enggak bisiknya tadi suah traveling keluar benua Malaysia, luar benua Sarawak, Pulau Baku, Semenanjung, Penandai, Kasam, Penandai, Sabi. Kita tahu mai perengkah ke Beketau mai henti kita lelengau ke pemakai kita yang benua tahu. Nyamai aja buka terus sumai.
1: Terus sumai.
0: Nya tadi ni buat beli ke ruas.
1: Anang kiruah.
0: Anak ini buat kiruah.
1: Nanti kiruah.
0: Bukan nyamai ke ruas no orang.
1: Ya giga aja pes pansuah. Sida bayin kina kara.
0: Tahu dibeli bas kedai ari kedai di benua kita di tu mayuh di pedah kita pergiga aja kina kara.
1: Betul.
0: Akhirnya sponsor ti nintiang minggu di sedia ke kina kara agro farm. Terima kasih ngagai badum ke benang ke minggu tu kita bukai ke dekat sama nguliah ke hampernya tadi produk pemakai kina kara agro farm. Tahu tahu ngundi ba harus telefon tu lagi, nih.
1: Betul.
0: Tang sebenar tua muka undi tentu ya kita bisi lagu baru ke dekat dipasok ke dalam catat.
1: Bisi lagu kapan suat maga minggu
0: iya,
1: tu?
0: Nanti ya nak maksud ke diri nada yang lain dor kita engkah lagu baru.
1: Betul.
0: Tang sebenarnya tentu ya lagu baru ke dipasok ke baca tua mai peningan dengar ketu dulu.
2: Lagu pansut minggu tu.
0: Ya lagu pansut minggu tu jabut.
1: Lagu kapansot mengoto.
0: Lagu balumus 10.
1: Betul. Nama ukai dipinta.
0: Nama ukai dipinta.
1: KCBL.
0: Jadi lagu to digagak Nikel Mujah ngau KCBL po. Dua minggu aja oleh Bugulengo kita baca tasa pejuara.
1: Bye bye.
0: Kira ke beri penduduk baru ngagai penanyi baru dah tu lagi. Tang sebenarnya kita dengar kedi bagi lagu baru kedai kari pasok ke dalam cata. Kita dengar dulu lagu nyemak ukai dipinta ke pansut ari cata.

0: Nuan milih pergi.
1: Nah, Nuan milih mupuk.
0: Mupuk. Pihak ke lagunya tadi deh.
1: Betul.
0: Lagu baru ke dicalon ke bak cata kita ke minggu tu tusun ke 27.
1: Ya, dia tu tahu dah duni kita. Tahu undi udah penghujung program tu lagi. Dia tahu lagi. Ni berminat.
0: Ya, jadi ia ke bermain lagu tu. Penny McLean.
1: Ya, leka di gagak.
0: Daniel Undi.
1: Daniel Undi.
0: Tion ya. Kabar lama kita itu.
1: Ya, Cyril Kayam.
0: Siko orang
1: kenal. Namun main ugan ya, Kak kan. Ibu Minat.
0: Tak kau demo. Cyril Kayam tu namanya ia landia ngagak lagu. Tang tajak apa ni? Bansa Bidayu. Okey, jadi lagu Ari Penny McLean. Tahu berengkah di undi kita ba catat siapa juara tusun ke 27 udah tu lagi.
1: Betul.
0: Kak Bisik bala kita nya tadi rindu ke lagu. Diberi nama Nuan milih pergi.
1: Ya.
0: Nya tadi lagu Dara atau saya ku jabat?
1: Ah,
0: Dara.
1: Dara kah?
0: Dara.
1: Oh. Ada ku sing metae.
0: Ila,
1: nyubo kai pemina.
0: Subuh le bar dio ada mau le to meda.
1: Memai pan Dara.
2: Recap minggu tu. 10.

Minggu Recap Minggu tu. Kita dah vote kebedau lagu bak carta siapa juara. Kita bedau vote jatuh bak Facebook carta siapa juara. Wire, wire, wire, kan?

0: Sekulai sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang-luang. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan boleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibar.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ali mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 24 ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Gau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sabit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi ngau bisik nyebut jako lengkal deh pastor jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
1: betul
0: ya so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa
1: aman aku nyau nyemeta aku ngebau utai tabin zato ya kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita entik kaban nuannya mana membuah ya tangtik kaban nuannya jahit runiang jahit perangai jahit ulah jahit jakut jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan aku nyobisik kesaksian di tau bisik bakih aku nyebut utai munyi tau subak sano aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen lalu siwa mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen lalu nyu titih-titih ke aku dah ko ya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah tang aku puji Tuhan Tuhan meri aku peluang ti kedua Tuhan meri bakih tik manah tu dah ngelala Tuhan lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu so nama tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul serta manah bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau nama tika nutu madu ianya manyi ternama tika nutu sampah ianya langau manyi merik madu madu merik penghidup sampah merik penyakit penyakit merosak ke penghidup reti jaku aku dituk bakiah kita tik ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 635 Belasar Ndur Bajurai kemayu macam perkara penyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mojampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semah sepana dekong kene.
2: Udah gerak pedak dia temu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisik-bisik ke apa betul ne kawan kita tu aman ke nya ne? Yeah.
2: Aman ke nya? Aman ke nya? Nana salah aja ne Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ne. Nai no pengawal. Nah patut dia nyemerai. Nama ada budak aku nyemerai. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dah nanya nama pengawal. Nama ada budak aku ngepam tayam ilun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu oleh anang hidup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hakim berjaga hari diperubah. Pesan saya untuk hari kami.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, kita diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berpuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Saga lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai saja.

0: Ya ke cerita tinggal suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mencar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bah ngenggam semangat dan tuya bah YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko ngembia, bengal, agu na uleh bejaku, tangi ya uleh belagu re.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduong untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ne belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey ada pantap tu peninggal ada tempia kena duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya ba YFM.

0: mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngai sida ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun dah lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi medai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Ken.

dalam situ pis tentu menyumbuh rundiang siko-siko tindak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, MyFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun ke tahu nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termegak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pemilikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

uleh di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama, duit nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka rundia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mau yang makai utai manis, tau bujung ke gemuk, tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit, bakal diabetes, hypertension, ngau penyakit tunggu lati. Ukai semina, bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mau yang gulam gak, tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irut. Baca penerai, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana hadir.

main air tu rindu main tu. Oh, kini ke main air. Musim hujan tu, anang dah berjimat. Kelebih lagi kita ke diau banduar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyaman yang suah mindah agai palanduar ngenduh penusah bah. Simpan semua dokumen ke pengguna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidap beti ais, jem basuk, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita, nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikun maya musim penghujan tu, hari aku Ken Michael, ngau YFM, segulai sejalai.

Nyemak kita udah badu makai ba no palang pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin du. Ngambi ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo, amma tergenung. Haram, lupa tu.
1: Adai, terberundi yang kedi ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

0: Maya kitai suntua, nadai salah gak kitai ingin jawab kaban tau ke diri sebilia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena mayar, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diri jawab kitainya, sigi lembab kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami,
4: Sway,
3: ngau, wayate.

Bak kedai makan dengan restoran, so kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang oda ni tiak hati. Oda mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiba kenyak. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Tadi salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

sebab earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

Tabik Basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megat napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati engkau siliat, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawaknya duang tak ke berkongsi ke berita tidak amat buat media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu enti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipuan nak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Entik bisi report serentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Entik berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakup tangkan tu hari Komiti Penyambung Engkau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

0: Pi pedak deh mak. Ketua ini. Patuak nak mampu mulut. Ya mak anti. Ait liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang. Tok pemampu mulut ngoidung. Break dengan petua ini lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air.

itu, kamat update status buat media sosial. Nyama belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyap, pok. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita? Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, bergulai kau, wife.

0: Reba, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan teleponnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu mulai baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Keranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: you my lion tu ne. Download dulu mengerjauh dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja dari tu? Mayo ma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
0: Ni Jess.
2: Bedak dinya.
0: Apa sapa ampu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internet.
3: 24 itik lagu. Dekat bepekit bak renggat semifinal. Anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter. Lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun Mitiu Mabuk. Nicole. Lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun Nicole. Darah Helena. Lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun Monica Ellen.
5: Watrong. Lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun Frankie Man. Donny Lang. Lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun Donny Lang. Winnie Albert. Lagu Aku Ukai Luluang. Lekang Ampan Lebat Tiun Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan. Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, sampai Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Lau Seni Pemerintahan Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

7 2026 Quarter Finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/7/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Isi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan po. Anda muai peluan tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Zigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titi asus skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku deka malaku dinga samua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta nang kita carayan. Inu ngawala laki ayok gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita gawak hari pukul enam. Musai kemadang ramai campur ngawur sam, nebas ga anak kakas munu anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, netak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam, mawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan, nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggak grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggak round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama main kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

Semia pagi hari Gereja Anglika kena ke 12 hari bulan 7. Keterbatu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Aku tu Bishop Nelson Ugas Bulang hari Gereja Anglika. Aku kemain kita semua semiang waku pagi itu di dinor alai kita jamaya tu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita pagi itu kau semiang. Kita patut terima kasih ya bagi Tuhan ke mana hiyo aku dah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari sehari itu. Kita juga patut berterima kasih ya ke semua berkat hiyo aku dah sambut kita kelamuk ketu. Sampai kita. Baik kami di surga, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan ke udah terima kami dalam penghidup kami. Kenyadi nemiak Tuhan. Kami muji Tuhan Tuhan ke semua manah Tuhan ngau kami dalam hari ke udah. Jangan sepedau kami ngerjawab ngau bukai pagi itu kami bersampi minta nongir yang kami Tuhan. Dan semua pengawal di dekat kerja kami sehari itu. Berkat ke semua pengawal kami apai. Awak kita mujur terkena kami besai ke nama Tuhan. Sampai itu minta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 13 berengkah dibaca buah ayat 1. Buah hari ini begok Jesus pansut dari rumah duduk buat tebiang danau. Mai hamat orang bergelumu ngelingi ya. Jalan ya depan sebuah perahu duduk ke diri dia. Lalu bala orang mayuh berdiri buat tebiang. Ia madah ke mayuh macam utai agak sidok ngena jakuk sepamu. Ku ya. Orang siku nabur ke benih. Lebih nabur ke benihnya. Sekedar leka benihnya. Labuh berjalan raya. Burung datai lemakai benihnya. Sekedar labuh bertanah di batu. Lerai mayuh tanah. Lebih benihnya matuk. Sekalanya laman tanah dia mabuk. Dan lebih mata panas niki. Sidok kena pancar mata panas. Jadi layu leban sidon ada urat. Leka benih dibukai labuh bermana duri. Durinya tumbuh. Lalu ngalah ke sido. Benih dibukai labuh bertanah tiami lalu buah. Sekedok mansut ke 100, sekedok 60, lalu sekedok 30. Awak ke orang kebisi pendiang ningo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah salah. Sampai kita itu adalah di madum kuasa di udah mai kami bersemiang sama serta dengan satia genuan namaga udah semayang di bisi 2-3 orang guru semiang nyebut nama nuan nuan dekat beri utai minta sidok beri kemaya tu utai di kedekat di gigak kami nunak ke guna kami dalam dunia tu asa kami nemu semua januan dalam menua serga tika datai break kami hidup meruan. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di serga kudus menama nuan datai memerintah nuan jadi mempenekak nuan beka dalam serga kunya beka dalam bumi break kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami beka kami ampun orang di salah kelaban kami itu kami ada penguji lepas kami ada penyai kerana wanti bu perintah ngau kuasa ngau mulia datai ke belama-lamanya. Amin. Tuhan Allah berkat ke kita lalu ngitu kita Tuhan nampak kita lalu kasih kita Tuhan nerang hati kita memberi selamat ke kita lalu berkat Allah talot merup kuasa pai anak ngerual kudus dia ngau kita setau meruan ngau kita kemaya tu datai ke belama-lamanya. Amin. Kena ngujuang ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun nomor 54 bergulai dengan bala kuaya dari St. Thomas's Cathedral

0: Kalimantan, Binali Hari, Kadalamay, Pamarilang, Malay.
1: YFM, Segulai, Sejalai.
2: Kita udah sedia. Bersedia ke Kak Benul Sapa Juara Capai Kemiala Minggu tu. Sapa ketika nyepit surat kabar. Ketawa enggau kami.
3: Alah,
4: dulu. Yalah,
2: dulu. Lagu enggau.

Bagi semuanya ke YFM Pengarah Pagi Sarito 12/7/2026 bergulang aku Daniel Stephen. Kita bergulai pagi hari Minggu Sarito. Kita kepada Dani selamat pagi. Selamat Dani. Selamat tinggal ke YFM. Tentu ya segmen Pengarah Pagi YFM nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi kalai bak jam ke terubah tu. Kita dekat hingga ke lagu-lagu rohani berserima ngau kita ke Nurun Bersemayang, Nurun ngagai gereja, Nurun ke Chapel Sarito serta megak angka bisi bersemayang bak rumah panjai kini Sarito. Okey, merindang kita ke bersemayang Nurun hari Minggu. Okey, udah tu lagi megak pukul 7 pagi ku dekat paca pesan berat kita. Pesan kita boleh dikenatai ke bak yfmiban@gmail.com email kami serta megak bak WhatsApp 0138268422. Tau kenatai ke dia tu pukul 7 pagi berengkah maca pesan berat kita semua. Okey, terus tinggal ke kami YFM ke sekali tu agi merindang kita ngau lagu-lagu rohani kita ungkup ke pagi tu.

0: Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanua. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggris, Starka Medri. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ina.
1: Jadi Pastor lebu waktu tu bersebut ke Dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangka nuan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita berjaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jaku kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita mada wisdom ku kita. Nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang. Bakal kena sebut bak pun tadi. Erti tu, kita gagal nanti menda orang labuah. Gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya, nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat, tibisi ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil ke aku uliah, ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ke utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta peneri awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
3: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

FM, Penggerak Pagi 12/7/2026, hari Minggu. Okey, main quarter finals. Norway bersatu dengan England. Benung bersatu Dato' atau Benung Belaban Dato' Kak Alai. Dato' kemana? Ya, sudah hujung-hujung. Sudah nyokap bak minit ke 90. Dato' Kak Alai penduduk nak ke Dato' Ainyak Seri. Gol ke terubah dipasuk ke Norway. Ianya Ari Andreas Sodrup bak minit ke 36. Sudah nyak tadi Jude Bell.

Bellingham. Sebentar halftime-nya tadi ambis, dia Jude Bellingham skor berminit ke-47 bar extra time. Jude Bellingham tu tadi skor. Lalu mesti megah Norway skor baru kemenaya tentang laban ke Fall. Kalah halannya tadi ngejuk ke defender pemain England. Tengok jangka Fall. Jadi golnya tadi di Kinsale. Ngejuk ke agi seri satu sama nak ke dia tu. Jadi sedap ya dia tu pemain bar extra time. Extra time dia tu ianya bar minit ke baru masuk bar minit ke terubah. Kalah extra time ke ditambah ianya bisik 7 minit. Okey, ni bukan ngau quarter finals. Ya ke benung dia tu dia tu. Siti lagi main quarter finals ke dekat dia tu. Ianya main ke dekat dia tu pukul 9 pagi tu lagi. Okey, pukul 9 pagi tu lagi kita boleh mendak main semua main dia ba RTM Click ba channel Sukan Plus ngam megak TV. Okey, quarter finals Siti lagi Argentina dekat berlaban dengan Switzerland pukul 9 pagi. Okey, kita ke nada pengawalnya tadi boleh mendak ba RTM Click. Ini ba channel Sukan Plus ngau megak ba TV. Okey. Okey. Kita ke dekat Kenata ke Pesan Berat. Kenata ke Pesan Berat kita berangkat 7 pagi itu lagi. Aku dekat macam pesan berat kita. Oleh Kenata ke Pesan kita buat email yfmibat@gmail.com atau ke buat WhatsApp 013-862-8422.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai baruni yang ya serta selalu kutap mereka kata aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datang ngaji runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nah ya. Nah ya, lebuah ya, dapat kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa? Naka mega, nah ya, lalu lebuah api yang meluapnya tak ngerusak ke nama-nama tinggalinginya. Ya, so pengeringat tak bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke? Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup, 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya tik ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang tik ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kita, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali menam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nangul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nyalai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan ke coba ke sini kena tai ke bawah YFM pesan ke sekelito hari deru anak sigan jadi pesan pesan madah ke deru anak sigan ke menaya udah nadai kalau pesan tu hari kidiang anak deru pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Bait Ulu, Bait Ili, Punggok, Rapek, Lacau, Limau, Dadak, Selepung, Dekuyung, Semawa ngau semua kawan belayan ke nak alih di rintai ke dito. Jadi pesan madah ke deru anak sigan, deru anak sigan udah nadai. Lalu niang dekat di Senggai ke nak risatu 13 hari bulan 7 2026 pukul 8 malam berumah Yempo ianya di Empili Semunjan. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 2 14 hari bulan 7 2026. Ke sili lagi kita boleh bertanya ngagai kidiang anak teruk 016-816-1477. Lalu isi berita pesan madah ke deru anak sigan, deru anak sigan udah nadai. Lalu dekat di Senggai Pegilak 13 hari bulan 7 berempili di Semunjan. Lalu dekat di Anjung pagi hari 2 14 hari bulan 7 2026. Pesan angkan kena pesan hari ensengan anak juing tau ke apa Joseph jadi pesan madah ke Cosmos anak ensengan, Cosmos anak ensengan tau ke Bedum udah nadai kena 11 hari bulan 7 2026 ni yang dekat di Senggai Barumah lorong 3A lot 117 Taman Serai Pijaya di Matang Kucing ni yang dekat di Senggai kena hari 6 ngau hari Minggu lalu dekat dikubur ke kena hari 1 13 hari bulan 7 2026 jadi pesan dituju ke ngagai semua kapembelayan di Nangga Jagau, Nangga Ngungun, Rantau Lugai, Kenawin semua kapembelayan di Lubuk Antu, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching ngau kapembelayan ke Bukai. Kita ke dekat nombor penerang ke siliak telefon ngagai Dian anak Jawang yang nyak bini ni yang tumpu 011-250-94341. Lalu isi berita pesan madah ke Cosmos anak Sengan, Cosmos anak Sengan tau ke Bedum udah nadai kena 11 hari bulan 7 2026 ni yang dekat di Senggai Sarito 12 hari bulan 7 bak rumah lot 117 lorong 3A Taman Serapi Jaya Matang di Kuching ni yang tu dekat di Ajong Pegilak 13 hari bulan 7 2026 ya pesan pemati ke terubah ke diterima. Pesan kedua kebenar ya ke diterima kami bak YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati mega dituju ke ngagai semua kapembelayan di Lipat, Tembung, Tabut, Tebarung, Kejemut, Memaloi, Skim Sekerang, Pelasuk, Entalun, di Tanjung, Pahis, Bunuk, Mujan, Murat, ngau kapembelayan ke Bukai ke nalai dirintai ke dito. Jadi pesan mana ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu dan adai kena 11 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 13 hari bulan 7 ianya hari 1 lalu dekat di Kubur kena 14 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai bak rumah Lucy di Baloi Skeng Skrim Skreng Skim. Lalu nandu isi berita jadi pesan tu madah ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu udah nadai kena 11 hari bulan 7 lalu dekat di Senggai kena 13 hari bulan 7 2026 yang pergi lah rumah Lucy Baloi Skreng Skim. Lalu nian tu dekat dikubur ke kena 14 hari bulan 7 2026. Ini pesan pemati. Lalu Siti Agi pesan ke sekretok untuk pesan pemati mega hari manggi tau ke apai alan. Jadi pesan madah ke apai ya kasum anak luak, kasum anak luak tau ke apai manggi udah nadai kena 10 hari bulan 7. Lalu dekat di Senggai kena hari minggu yang di asar itu 12 hari bulan 7 2026. Lalu ni untuk dekat di Senggai baru meh mambu gerugu supaya betuang. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan, kebagi kapal belayan di batas spek, batas kereng, layar padi, suwaini ya, ngau semua kapal belayan ke bukai di ngelala ni antuk. Okey, Nando, baru isi berita pesan madah ke kasum anak luak, kasum anak luak tau ke apai manggi udah nadai kena 10 hari bulan 7. Lalu ni yang dekat di Senggai Saritok 12 hari bulan 7 ba rumah mambu gerogo spek betul. Lalu dekat di Anjur pergilah 13 hari bulan 7 2026. Dah tergi maca pesan ke bukai kita boleh ngatai ke pesan kita ba email ngau ba WhatsApp kami YFM badito. Okey, kita kena nombor WhatsApp YFM 0138628422. Kita akan benda nyimpan nombor tu tau simpan dia tu ni nombor sebenarnya maya pergi lah lusa kita boleh tau ke bisa menggunakan nombor telefon tau ke nombor WhatsApp YFM. Okey, berperindang kita ke sekali tu sebenarnya nampu baru macam pesan kita ke bukai.

0: 14 nyentuk Gagai Batu 26 Jalan Bintu Lumiri, semua kapal melayan di Mukah, di Jiah, Sebakung, kapal melayan di bawah Bintu Lusi, Bukapit, Niah, Belaga, ngau kapal melayan ke Bukai. Jadi pengawal kita sulit dekat diatur rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalan Bintu Lumiri. Ya, pesan kita sulit ke bisa dikenatai ke YFM, lalu kita ke bisa pesan ke Bukai oleh kenatai ke pesan kita ke bagi pesan ngetas ulit ngau megap pesan pemati. Okey, jadi pesan ke sekali itu untuk pesan ke baru diterima kami ba YFM ba email. Jadi pesan dah dibaca tadi ke mana ya, yang bisa ganjong ngagai email, bisa menggak ngenatai ke ngagai WhatsApp YFM. Lalu pesan ke sekali itu hari Evelyn Sangai, jadi pesan madah ke pesan muai basa ni yang normal enti muak muli tau ke dikanggau normal tau ke dikanggau mega indai Aaron kena adat semayang. Jadi pengawal semayang muai basa tu dekat diatur kena 12 hari bulan 7 malam tu lagi, ianya pukul 7:30 bak rumah nombor 601 lorong B1 Taman BDC Stampin di Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan di Batang Rimas Debak, kapal melayan di Kerian Bodoh, semua kapal melayan di Seratu Paku Betung, kapal melayan di Kuching Miri Bintulu ngau kapal melayan ke Bukai. Okey, ni pesan semayang muai basa ke bisik di Kenatai Kebak YFM. Okey, jadi kita berpindah baru nanti bisik pesan ke Bukai. Aku dekat maca pesan berat ke bisik di Kenatai Kebak YFM.
1: Aku dah mutus hati nak tak tahu

mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sabah 10 Nyentuk Ngagai 12 Hari Bulan 7 2

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangin ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Roberto Batam berita. Sarawak netap ke penubu agensi pemansel negeri ke-10. Sarawak ngulih ke buah penemu pakar antarabangsa dikena mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu. Ngemran oleh di berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara di pemadu mana dikena nagel ideologi radikal ngau ekstremis. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak sudah tentu ke ngau rasmi agensi pemansel negeri ke-10 di dikelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu, SEZ. Pengawal tinumbuh ke agensi itu nyadi agenda tiberguna di ngembuan 7 merangsang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke agensi itu ditumbuh ke itu dikena negap ke sektor besar yang kawam pengawal bertanam ngau merik servis nyadi ke atur ke terubah perintah negeri udah nyedia ke belanja 1.5 bilion ringgit ngagai agensinya hari bajet negeri ti baru. Yang maksud ke Jakutu bak awam pengarang berita berindi hari pengawak ting lancar ke program Sarawak ku sayang ungkup bagi menua Sibu. Ungkup rekod Sarawak sebenar tu udah nombor ke 9 agensi pemansang kandang menua. Yang kaum agensi pemansang wilayah utara NRDA, agensi pemansang tanah tinggi HDA, ngau agensi pemansang Delta Rajang RADA. Berbaiknya perintah Sarawak ngulih ke penemu ahli pakar antarabangsa dikena ngembing pengawak ngemansang kebaru menggeri Sibu mutar ke penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban bertapi ngau pemar geografi berkawa ngau air di sebakar ngau Sibu. Penlebak menua Belanda dalam ngatur sistem air ngau perambu kandang negeri dekat dipansir dikena mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau Marwan Agi. Berindik arinya pengawak ngemansang ke baru ungkup Sibu patut berhati ke cara mutar ke penanggul ti bersepadu dan nyerangkum sistem entali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air ti lebih sistematik. Pelian ngemasang ke baru Sibu dipelabak dalam timpuh 15 ngagai 20 tahun. Mungkur pengawak ngangkat ke pemanah sistem parit ngau cara mutar ke isu air ti kandang. Kelebihagi bak kanandur ke Mayuh Pranak bakal Bukit Asik. Ngemeran ke uleh ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah ni acara ti pemandu mana dikena nagel ideologi radikal ngau ekstremis dalam raban bangsa. Sapi Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof nyematak madah ke sebuah menua ti Dewan Mayuh Pupu Bangsa Malaysia nak uleh ngelak ke ideologi ekstremis ngerekai lambannya uleh ngerugak pemayak ngau penyerakup ti udah lama ditempat. Ya madah ke pengawak nerendak ke oleh di mana berengkah hari institusi ruang bilik, sistem pelajar, ngau raban bangsa ti progresif serta berbahasa ke pangan diri. Ya maksud ke Jakutu pengundap jadi ke pengawak nutup seminar kelestarian pemikiran Islam Nusantara 2026 di Kuching. Berkawa ngau perambu mulai ke Akta Pengelikun Dalam Menua ISA, ya madah ke perkaranya sudah diputus ke jadi polisi sebenar tu. Koyan Ren dan Japan Akta Penyalah Pengelikun Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA Bempu Pangkuk Pengawak Niaga Pengelikun Menua Perintah patut nimbang secara sebelah guna pengelikun ngaunida ke standard hak asasi bak tikas antarabangsa. Dalam perkara bukan di Asapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof merambu negap ke Institut Pemansi Islam Ngau Strategik IKMAS yang di Palan Penyulut dikendak ngada ke Raban Ketuai Ngau Pemikir Islam Nusantara di Sarawak Ngau Menua Adab Kito. Ia pada ke UPIS ya, sudah bersedia bekerjasama ngau UPIS Perkara Pengarap Islam Sarawak JAIS, Konsel Islam Sarawak MIS ngau Agensi Kebekawal dikendak ngangkat ke pangkuk pengawal IKMAS ngada ke Rebat Ketua Islam di Berpenau. Yang merat ke penemu Islam Nusantara di berpelasar ke penemu jalan oleh ngau rundia timana patut ditegap kagi dikenak ngelaban ideologi radikal ngau ekstremis di montang dikermai ke hari media rama ngau pelasar digital. Yang megak merambu ngambil ke pelajar tasawuf dituku ke dalam sistem pelajar. Bepun hari rengat sekolah nyentuk ngagai palan pelajar tinggi dikena mantuk nampak rebat di ngembuan penyulut. Kita datuk menemani ke berita hari YFM. Projek ngagak bangunan baru ba kompleks bergerempung bertanam bertupi Negeri Sarawak PPNS di Kota Semerahan di pelabak dekat Berengkai Bulan 9 tu. Sampai Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Sarawak Dr. Abdul Rahman Ismail badaka projeknya ke dia tu berenggak tender di pelabak ke Teputar dalam bulan tu. Yang mana ke projek dibungkus kira 15 juta ringgit serta mungkur pemesai 1.15 hektarnya di Perambu Tembok Gagak pada tahun 2028. Yang kemegaknya di Chairman PPNS mana ke pengawak ngagak bangunan tambahnya ngembuan 7 nuku ke rentaian nilai sektor bertanam. Tiba pun hari pengawak nyedia ke input bertanam, ngasil ke proses nyentuk ke ngagai pengawak tik ngelaku ke hasil. Yang ada ke inisiatif tu dekat negap kagi pengawak ngelaku ke produk bertanam bertupi Sarawak ngagai market menua ngau ekspor. Yang maksud ke jako tu ngagai media pengodah tinggulu PPNS Agriculture Export 2026 di Kota Semerahan. Bab perkara bukai gerempung tanam bertupi pelilih menua PPK berguna ke cara guna teknologi moden dalam sektor bertanam. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah kenyak nyerangkup bempu drone ke Drimpu dikena nyedia ke servis ngagai raban orang tinggemeran ke pengawak bertanam. Bab gerempung bak genterung menua ke dikuasa sida. Pengawak tu ngambuan 7 nyungkak produktiviti ngurang ke ungkus operation serta negap ke daya semekih hasil bertanam Sarawak bak makin menua tu ngau antarabangsa. Ia percaya ke nguasa teknologi drone oleh nyampat ke pengawak merik baja ngau mancit racun induk utai. Kelimpah rating limat ke pengawak pengerja pengawak jam air ngau input bertanam. Kualiti ngau penyampau pemansur ti konsisten jadi keatur besai ungkup ngemasuk market ekspor ke bisik peminta tinggi. Yang maksud ke Jakarta ngagai media pengudah tinggulu PPNS Agriculture Export 2026 ba Kota Semerahan. Berbagai-bagai yang ada ke Sarawak fokus ngagai empat bangsa utai tanam ianya nanas, rian, nyur, ngau pisang, lebuh datai ba tahun 2030 serta negap ke sektor bertanam padi. Hari pengawal tinggal mansang ke kira 14,000 hektar tanah. Pengawal di muka tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 diatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas yang di pelasar dikena ngigak 5 buah company pemungkal di ngamuan potensi besar. Sapit Menteri Pramu Menggeri Pendabiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Lin Talib Saleh madah ke programnya jadi pugo inisiatif tegas di ngamuan tujuh ngemansang ke company pemungkal hari rangkaian tegas Digital Village Ngau Digital Innovation Hub di Selampur Sarawak. Ia megak ngelalau bala penyerta program guna ngau penuh latih ngau perengkah guna ti disedia ke tegas dikena ngangkat ke pengelandik sida serta ngemeran ke penawak teknologi peminta tiru AI. Ia masuk ke Jakarta buat pengawak tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 di Kuching. Jakoya dikenatai ke Kaban Konsen Negeri Adun Lingga kemegak Kaban Lembaga Pemegang Amanah Tegas Dayang Norazah Awang Sohor. Program 5 harinya ngempuruk ke 25 buah company pemungkal ngau 5 buah company di pemadu nyudut dekat dipilih jadi pemenang. Jasa ngau pengembangan veteran senadu Tasik Diraja Malaysia TLDM patut terus dikingat serta dibasa kelimpan tentu ke pengelantang pendiau sida Marwan di Kemeratka. Sapit Speaker Konsen Negeri Dun Sarawak, Dato' Idris Buang, pada ke bala veteran tu antara sidak keudah berambun nyawa ngetan ke menua ngujung ke rakyat oleh ngasai ke penghidup di Likun, entap serta lantang. Yang mana ke pengembangan Raban Sedadu, UKS Minak Disukan hari timpuh sidak gawa dari penyanggup sidak berambun ke nyawa ngetan ke kedalatan menua. Ia masuk ke Jakarta lebuh tiba jadi ke awam besar ninting tahun 2026 gerempung veteran senadu Tasik Diraja Malaysia Sarawak di Kota Semerahan. Yang harap ke Mansia Mayuh terus masa pemanah pengawak kepada dikerja veteran senadu serta nyukung semua atur tinggal buan tujuh negap ke pemayak dengan pengelantang penghidup Raban Sidanya. Kerana ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak netap ke penubuh agensi pemansang negeri ke 10. Sarawak ngulih ke buah penemu pakar antarabangsa dikena mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu. Ngemeran oleh ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara ti pemanduk manah dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis. Dekat kami nabur ke berita Ari YFM. Jadi berita tu ditusun Rana Samin Ari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu 12/7 dalam tahun 1976, Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday Inn Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu, dagang temuai dan lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuh. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Pekarawang Menua Sarawak mainnya besai benar pengarap ke hotel tu dekat mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat menua tu. Hotel kedigagal kena ungkus RM14 juta tu bisi 165 IT bilik lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti menggai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi urang arim nua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu digulu bala pemesai negeri Sarawak serta pengari arim Mayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi di dekat ngerecah lagi pengeram.

0: 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Bahram rikata 2026. Bertemu kita di Maruni.
1: YFM.

0: Vivian Jack, lagu pemadu baru, lagu ke diberi nama Jugal. England jadi tim ke pemadu baru nyingkir ngagai semifinal World Cup 2026 dan tinggallah ke Norway 2-1 by extra time. Jadi England akan ganti sekali ke Argentina ngau Switzerland. Jadi rengat quarter final tu dekat di tour pukul 9 pagi tu lagi oleh daripada kita bak TV. Okey. Okey, ni bagi tim ke penudi di dekat nyingkir ngagai semifinals. Kalai rakat ke dia tu France dekat bersatu dengan Spain 15 hari bulan 7 2026, lalu City ajak lagi tim ke dekat ditemu kita ke dekat bermain barengat semifinals. Okey, sekali ke semua tim hari Europe dekat berlawan bak semifinals dan ke City hari tim ke dekat masuk semifinal ini tim hari Amerika Selatan. Jadi dah tu lagi kita dekat ninggal ke lalau penghidup dan lalau penghidup kita dekat terus ninggal ke program Tungkat Semangat.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap bulan bila peningang program Lalau Penghidup. Jadi minggu tu hanya minggu Trinity ke-6. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9 dengan ayat 18 hingga 23. St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9 ngau ayat 18 ngagai 23. Jadi itu utak pedak kita bebup nyanggup baru lambar 19 ngau 20. Lambar 19 ngau 20. Nyalai dia tu ke dekat maca gentran Injil tu. Sama harinya Jesus angkat dari rumahnya